0: suami masih ada anak laki berapa, perempuan berapa?
1: Anak laki 1, perempuan 4.
0: Hidup semuanya ini ketika Nurul wafat?
1: Hidup, hidup semua Ustaz ketika ibu anak wafat, hidup semua.
0: Ya, ini yang mewarisi hak rumah Nurul berapa persen tadi?
1: Persentase
0: nurlela dan rumah itu berapa persen?
1: Sepertinya sih 50-50 ya Ustaz, karena
0: saya nggak tahu dah. Nggak 50%.
2: Ya,
0: baik, 50% objek rumah akan dibagikan ke suami dapat 1/4, sisa untuk anak. Ya, maka dibagi 4, 1, 3, laki-laki 2, tambah 4, 6. Ya, 6 dikali 4, 20.

0: Mas.
1: Ya.
0: Betul. Ini Nurlela wafat. Lalu siapa lagi yang wafat setelah itu?
1: Suami. Suherdi, bapak pertama laki-laki.
0: Laki-laki yang ini wafat.
1: Ya. 2019.
0: Wafat dia. Ketika dia wafat, ayah masih hidup kan? Ya berarti.
1: Mati.
0: Ayah, istri, anaknya berapa laki, berapa perempuan?
1: Anak kakak laki-laki dua, perempuan satu.
0: Pembagiannya ayah 1/6, istri 1/8, sisa untuk anak. 6 dengan 8, 24. 24 bagi 6 kali 1 4 3 7 24 dikurang 7 sama dengan 17. 17 akan dibagikan ke 4 bagian 5 1 5. Maka 5 dikalikan 24 sama dengan berapa, Sat? 120.
2: Iya, Sat. 24 dikali berapa, Sat?
0: 120 ya.
2: Nah.
0: 5 dikali 24 120.
2: Sahih.
0: Untuk ayah 5 dikali 4 20 ber 120.
2: Nah.
0: Untuk istri 15 ber 120. Anak laki-laki 17 kali 2 34. Anak perempuan 17. Jelas. Kemudian siapa lagi yang wafat?
1: Bapak.
0: Ayah wafat.
1: Bapak yang sama.
2: 6 bulan kemudian ya, Bu ya?
0: Ini wafat. Ayah ini wafat. Ketika dia wafat, punya istri lagi atau tidak?
1: Tidak.
0: Anaknya berarti perempuan 4.
1: Ya, ada adik laki-laki 1.
0: Sultan. Anak perempuan 4. Saudara laki-laki perempuannya berapa? Ibu.
1: Anak perempuan 4. Anak aja. Anaknya hanya 5, Ustaz. Yang satu tadi meninggal, anak sama anak perempuan 4 sudah.
0: Iya, anak perempuan 4 sudah saya tulis. Ya, saya tanya, saudara-saudari dari ayah Anda. Ayah Anda siapa namanya?
1: Zainus. Dia punya adik 1 laki-laki, tapi ada adik tiri, Pak Ustaz. Itu enggak termasuk ya.
0: Yang sekandung dulu, yang si ibu, laki-laki berapa orang?
1: 1.
0: Masih hidup saat Zainul wafat?
1: Masih sampai sekarang.
0: 1 saudara kandung. Saudari ada yang kandung?
1: Tidak ada.
0: Ya. Maka ahli warisnya, 4 anak perempuan dapat 2/3. Si saudara kandung sisa. Berarti di sini 2, di sini 1, dibagi 3. Jelas?
3: Demikian, Ibu, penjelasannya.
2: Dan perhitungannya bisa dilihat.
1: Ustaz, yang mau Anda tanyakan gini, Ustaz. Kan sekarang rumah itu masih ditempati oleh kakak Anda, gitu ya, Ustaz. Nah,
0: kakak Anda yang ya, perempuan?
1: Ya, yang perempuan, yang nomor 3. Anak nomor 3. Nah, masalahnya ini kan sudah ditawarkan-tawarkan ya, Ustaz. Nah, tapi mereka itu maunya harganya tinggi gitu ya, enggak.
0: Harga itu bukan mereka, saham mereka berapa bagian? Kan di situ jelas, ayah sudah meninggal, di situ bukan saham satu orang anak perempuan saja. Ya, anak perempuan sahamnya cuma 1/1, 1/3. Ya, sedangkan saudara kandung sahamnya lebih besar itu, 1/3. 0,5 saham saudara Anda, sedangkan saham saudara kandung ayah, itu paman Anda, itu lebih besar. Paham?
4: Dalam silsilah keluarga sudah.
0: Maka dalam hal ini sampaikan kepada dia, harga bukan ketentuan kamu, ketentuan bersama. Kita sepakati ya, berapa harga yang memungkinkan, yang pas untuk dijual.
3: Disegerakan, Ustaz.
2: ya. Baik, Umu, mungkin itu sebagian yang bisa dijawab ya, dan kita berikan kesempatan bagi yang lain. Taib barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Bisa disampaikan rekaman dan juga perhitungan kepada semua ahli waris, dan semoga Allah berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Kita angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Ingin bertanya Ustaz berkaitan muamalah. Saya mempunyai adik laki-laki dan sudah saya pekerjakan sebagai seorang driver di rumah kami. Dia mendapatkan hak berupa gaji. Ternyata gaji itu dipakai untuk judi online. Apakah di sini saya mendapatkan dosa ribanya, sedangkan adik saya ini sudah kami nasihati untuk tidak mengulanginya kembali, akan tetapi dilakukan kembali. Mohon nasihatnya saja, jazakallahu khair.
0: Bila Anda sebagai kakak sudah memberikan kebaikan, memberikan pekerjaan kepada dia dan selalu menasihatinya, maka tidak ada dosa. Tapi kalau Anda lalai menasihati, dosa tidak menasihati ia ada.
2: Ya. Nah, tambahan yang lain cukup. Baik, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan ibu atau bapak yang bertanya, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Ibu Nina Herlina, beliau bertanya, suami saya Rahmat Setiawan wafat tahun 2016. Meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak perempuan. Saat itu saya sudah bilang ke saudara laki-laki, adik dari dan kakak almarhum suami, bahwa mereka punya hak waris dari suami saya. Namun mereka semua sudah mengikhlaskan untuk tidak menerima hak waris dari suami. Apakah pernyataan tersebut dikatakan sah, Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Sah. Tapi tanyakan apakah mengikhlaskan itu berarti kami bagi rata, atau kalian ingin memberikan keponakan saja, atau seperti apa? Kalau sepertinya dari ucapan yang mengikhlaskan berarti dia bagi rata, diratkan. Pembagiannya berarti coba kita bagi. Siapa yang wafat, siapa namanya?
2: Tidak, Pak Her suaminya tadi, Pak Herman kalau tidak salah, Pak Rahmat Setiawan, Sir.
0: Pak Rahmat Setiawan wafat
2: tahun 2016.
0: Ketika dia wafat, istri masih hidup.
2: Nah,
0: anak perempuan berapa?
2: Tiga orang anak perempuan.
0: Tambah saudara
2: suami ada dua, adik dan kakaknya laki-laki.
0: Dua saudara.
2: Nah,
0: kandung.
2: Sahih.
0: Ya, istri dapat 1/8, nah, perempuan 2/3. Ini mereka sisa. Ya, maka pembagiannya 8 dengan 3, 24. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 24 bagi 3, 8 ke 2, 16. 16. Karena mereka tidak mau mengambil dibagi rata, berarti hartanya tinggal dibagi 19. Istri 3/19, anak perempuan 16/19. 3/19 lebih besar daripada 3/24. 16/19 lebih besar. Dinamakan dengan rod yang pernah kita bahas.
2: Sahih, Masya Allah. Demikian Ibu Nina Herlina yang bertanya, silahkan nanti dilihat, dan demikian pembagian dan perhitungannya. Semoga menjadi yang bermanfaat dan bisa ditunaikan dengan segera hak waris masing-masing. Barakallahu fiik.
0: Kami 16 dengan 3 belum selesai. 16 dengan 3 diperintah sahih ini.
2: Baik, Ustaz.
0: 16 dibagi 3 ada pecahan, maka 3 dikali ke 19 sama dengan 57.
2: Iya, 3 dikali 19, taib. Sahih, 57.
0: 3 dikali 3
2: 9.
0: 9/5 7. 3 dikali 16 masing-masing 16 16 16/5 7.
2: Iya. Taib, Masya Allah. Ya, sudah sempurna perhitungannya kepada Ibu Nina. Semoga bermanfaat para kolofik. Kami angkat kembali pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya berkaitan dengan zakat, Ustaz. Kalau kami pada saat haul zakat yang harus kami keluarkan setelah dihitung senilai 8 juta rupiah. Pertanyaannya, Ustaz, apakah cara membayarkannya dengan membagi 8 juta tersebut ke beberapa fakir miskin, atau 8 juta semuanya sebaiknya diberikan kepada satu kerabat yang fakir? Manakah yang lebih aslah, lebih manfaat, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Yang lebih bagus adalah kerabat Anda yang fakir dan dia dekat rumahnya dengan Anda. Masih tetangga. Bila 8 juta itu masih kurang untuk kekurangan hidupnya, namanya kebutuhan pokok bulanannya adalah 5 juta, pendapatannya hanya 3 juta. Berarti kekurangan bulanan 2 juta. 2 juta kali dengan 12 sama dengan 24 juta. Sedangkan zakat Anda cuma 8 juta. Boleh Anda berikan semuanya kepada dia. Lebih baik.
2: Nah, jazakallahu khair, barakallahu fik. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Ya, pertanyaan dari ikhwah, dari Abu Syawal di Tangerang. Baik. Izin saya sampaikan, Ustaz. Perusahaan A, perusahaan A di luar negeri mempunyai produk dengan sistem dan informasi berupa foto, brosur, dan manual book. Sedangkan perusahaan B di lokal mempromosikan dan menjualkan produknya di Indonesia. Perusahaan B itu perusahaan lokal ini mempromosikan dan menjual produk sistem dari perusahaan A itu yang ada di luar negeri tadi dengan menggunakan media foto dan brosur. Saat ada yang mau beli di perusahaan lokal, baru PO atau DP di perusahaan A yang ada di luar negeri. Selanjutnya perusahaan B lokal menjual kembali di local market dengan di up harganya untuk operational cost, biaya shipping in content, dan margin. Pertanyaannya, Ustaz, apakah boleh dengan akad seperti itu, atau bagaimanakah sebaiknya mekanisme yang sesuai dengan syar'i, Ustaz?
0: Yang di Indonesia B, Pak A tadi.
2: B, Ustaz.
0: B. Apa haknya mengambil margin? Dia yang menjualkan begitu?
2: Iya, dia menjualkan, mempromosikan. Ya,
0: dia menjualkan. Apakah ada kesepakatan dengan perusahaan A yang di luar negeri?
2: Nah,
0: kalau ada kesepakatan, apa bunyi kesepakatannya? Kalau bunyi kesepakatannya jualkan harganya sekian dolar sesuaikan dengan antar uang di Indonesia, untukmu persentase 15%.
2: Okay.
0: Ya, itu hanya boleh Anda ambil 15% dari harga penjualan tadi. Bisa jadi dia mengatakan dari kami sekian juta, 100 juta, terserah kamu mengambil fee berapa. Tapi sepertinya tidak mungkin. Sepertinya mungkin tadi adalah transaksinya dia kan langsung ke luar negeri, berarti harganya kan sudah fix dari luar negeri.
2: Iya.
0: Sekarang apa haknya untuk menaikkan margin?
2: Tidak ada kesepakatan persentase untuk up harga, benar, Ustaz?
0: Ya, tidak ada up harga, tidak juga ada dapat fee, ada apa tidak? Kalau tidak ada dapat fee, tidak bisa ambil ngapain, tidak jualin barang orang yang dia tidak ngasih fee ke Anda. Ya. Adapun menggunakannya kepada pembeli di Indonesia, tidak boleh Anda menambahkan margin kecuali ada kesepakatan dari awal dengan perusahaan di Indonesia, pada konsumen maksudnya. Saya tahu perusahaan X memiliki produk ini, tapi mereka tidak ngasih saya fee. Kalau kamu ngasih saya fee, saya hubungkan Anda dengan dia. Silakan berakad dengannya. Kalau kamu nggak ngasih fee, saya nggak akan hubungkan. Cari sendiri sajalah formasinya.
2: Insyaallah. Jazakallahu khair. Demikian Bapak yang bertanya secara global, ya mungkin karena perlu perincian, tapi sudah mencukupi insya Allah jawaban yang disampaikan Ustaz. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat para kolofik. Pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kami wafat Ustaz, meninggalkan seorang istri, dua anak perempuan, dan rahimahullah memiliki tiga saudara laki-laki, saudara, dan satu saudara perempuan. Orang tua kami sudah tiada lebih dahulu. Bagaimanakah pembagian warisnya Ustaz?
0: Istri,
2: seorang istri, satu orang, dan dua anak perempuan.
0: Saudaranya berapa?
2: Tiga saudara laki-laki dan satu saudara perempuan.
0: Satu saudari?
2: Iya.
0: Kandung ya?
2: Nah, Ustaz.
0: Ke istri mendapatkan 1/8.
2: 2/3.
0: Mereka mengambil sisa 8 dengan 3, 24 KPK-nya, kita taruh sini 24. 24 bagi 8,
2: 3.
0: 24 bagi 3, 8 kali 2, 2 di sini, 16. 16 tambah 3, 19. 24 kurang 19 dengan 5. 5 saudara 2 bagian, saudara 1. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. 5 dengan 7 tabayun, maka 7 ini dikali 2, 4
2: 1, 6, 8
0: 1, 6, 8 7 dikali 3 21, 1, 6, 8 7 dikali 16 104 atau berapa?
2: Iya, 112
0: 112 7 dikali 5 35. Ya. Maaf, 35 dengan pembagian sebentar. Saudara dapat 5 kali 2 10. Saudari satu orang dapat 5. 35.
2: Masyaallah. Baik, demikian Bapak atau Ibu yang bertanya, dan alhamdulillah sudah jelas dan sudah sempurna perhitungannya. Silakan nanti bisa dilihat rekamannya dan bisa disampaikan kepada keluarga, dan semoga Allah berkahi pembagian harta warisnya. Baik, barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan masih dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Baik, zakat diberikan kepada lembaga yayasan dakwah yang tidak memiliki usaha, tidak juga memiliki donatur tetap, dan tidak memiliki kafil dalam menjalankan operasional lembaga. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Apakah diperbolehkan, dan mana yang diutamakan ketika ada sejumlah fakir miskin dan ada pengajuan dari lembaga dakwah sosial? Mohon nasihatnya.
0: Itu penting perut manusia daripada dakwahnya. Ya, karena orang lapar nggak bisa didakwahi. Ya, orang lapar nggak dakwahi, tidak ada gunanya. Kasih makan dulu baru dakwahi. Kenyangkan dulu baru dakwahi.
2: Cukup jelas. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Demikian, akhi yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Satu pertanyaan terakhir dari pesan chat WhatsApp kami angkat. Dari Ibu Dwi di Bekasi, beliau bertanya, kami pernah berhutang untuk membeli rumah melalui bank pemerintah. Alhamdulillah sudah lunas, Ustaz. Apakah kami ada riba dengan pinjaman itu? Dan bagaimana kami harus membayar dosa riba tersebut, Ustaz?
0: Ya, bila terlanjur melakukan transaksi riba seperti KPR, ya, dan sudah selesai, maka cukup hanya bertobat kepada Allah. Tidak ada uang yang harus dikeluarkan. Objek halal menjadi milik Anda. Wabillahi taufiq.
2: Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz. Kami terima satu pertanyaan terakhir via telepon. Silakan bagi para pemirsa yang mungkin sudah menunggu, silakan di 0218236543. Baik, kita angkat. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana?
5: Zailani di Bintaro.
2: Pak Zailani di Bintaro. Silakan Pak pertanyaannya.
5: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Semoga Ustaz selalu sehatkan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Nah, silakan Bapak pertanyaannya.
5: Iya, Ustaz. Afwan Ustaz, saya mau nanya tentang tentang rumah anak ya. Kan rumah warisan. Cuma posisinya kita bagi berdasarkan ilmu fikih waris agama gitu kan. Nah, cuma masalahnya rumah ini sudah terkotak-kotak gitu loh. Ada kamar mandi, ada kamar tamu, ada kamar-kamar yang lainnya gitu loh. Nah sementara saya tuh membagikannya memanjang, karena dia ini kan dibagi 4. Saya tuh bagi memanjang Ustaz, jadi semuanya
0: ahli warisnya 4 orang anak laki semuanya.
5: 2 laki, 2 perempuan.
0: Ya, berarti itu dibagi 2 laki 4 dibagi 6. Ya, laki-laki 2 per 6, perempuan 1 per 6.
5: Iya.
0: Enggak mungkin bisa dibagi rumah dibagi 6, Bapak. Gimana caranya?
5: Nah, maksud saya di kotak-kotak.
0: Enggak bisa di kotak-kotak, Bapak.
5: Diperpanjang.
0: Enggak bisa diperpanjang juga. Itu milik bersama, tak terbagi. Ya, tak terbagi. Sekarang yang bisa adalah diuangkan. Dinilai dengan uang itu bisa dibagi. Dinilai harganya umpamanya 600 juta. Mm-hmm. Yang laki-laki 200 juta, 200 juta, perempuan 100 juta, 100 juta. Mm-hmm. Kalau ada yang mau beli semuanya, dia bayar 500 juta. Kalau yang mau beli perempuan, kalau yang mau beli laki-laki, dia bayar 400 juta. Sehingga menjadi milik dia. Tidak ada yang berani beli, dijual, tidak ada yang mau dijual. Lalu diapain rumah ini? Disewakan. Hasil sewanya dibagi 6. Resikonya pun dibagi 6. Bila ternyata ada kerusakan pada objek unit rumah tadi, dibagi 6 juga. Ya. Bila ada yang tidak bayar, ya, maka pembagiannya mungkin berubah, bukan bagi 6 lagi. Bisa dipahami, Bapak?
2: Cukup.
5: Bisa dipahami. Maksud saya gini, Ustaz. Rumah ini nggak mau dijual dengan kesepakatan semua yang pemilik itu. Cuma kita mau bagi...
0: Nggak bisa dibagi, Bapak. Gimana cara baginya? Itu kan 1/6 di setiap bagian. Di bagian depan, bagian tengah, bagian kamar mandi. Bagaimana bagi kamar mandi jadi 6?
5: Bentar, Ustaz. Saya cerita dulu. Saya gini, panjangnya 12. Panjangnya 12, ke belakangnya 20.
0: Isinya berapa coba? Berapa isi rumahnya?
5: Isi rumahnya cuma
0: luas,
5: satu.
0: Luas rumah.
5: Luasnya 250.
0: 250 dibagi 6 berarti 50, berapa?
5: 250 ya.
0: Dibagi 6.
3: 250.
0: Berarti 40 meter.
2: Jadi, 40 meteran.
0: 40 meter. Gimana Bapak membagikan 40 meter per orang dengan cara yang adil?
5: Jadi gini Ustaz, rumah itu kita bagi, misalkan kan udah kita udah bagi berdasarkan warisnya, perempuan dapat 40 meter.
0: Kan udah jelas tadi, 60 meter, 40 meter, perempuan yang laki-laki 80 meter, terus gimana cara baginya?
5: Maksudnya, karena rumah menghadap jalan, jadi semuanya tuh dapat jalan Ustaz, jadi 40 meter ke belakang untuk yang perempuan, 40 meter, pokoknya luasnya dia dapatnya 40 meter.
0: Ke belakang berapa meter? Ke depannya berapa meter?
5: Ke depannya 12 meter. Ke belakang
0: per orang?
5: 20. Enggak, total rumahnya itu 12 meter panjangnya. Depannya.
0: Depannya, berarti 12 dibagi 6. Ada dapat 1 meter?
5: Ada.
0: 1 meter per 40 ke belakang begitu, itu kayak jalanan dong, pun nggak cukup, betul Pak?
2: Baik, Pak. Jadi pembagiannya disampaikan Ustadz sesuai dengan ketentuan syar'i, kita akan simak ya Pak ya jawaban mungkin sebagai penutup dari pembahasan ini. Silakan Ustadz disampaikan ya, kembali pertanyaan.
0: Itu sudah saya katakan. Itu Bapak ingin menjelaskan. Ya. Saya katakan tidak bisa. Para ulama mengatakan namanya akorat itu tidak bisa dibagi. Ya. Kalau tanah mungkin masih bisa, tapi tidak ada manfaatnya kalau tanahnya kecil. Ya, kalau tanahnya besar, umpamanya 10.000 meter dibagi 6, itu masih bisa, tapi bukan dengan meter baginya, dengan nilai harga. Karena saya tadi juga, yang paling pinggir berbatasan dengan jalan yang pinggir dengan yang depan. Yeah. Itu berbeda harganya dengan yang tengah-tengah, semeter gak bisa ngapain dia. Masih masuk lorong. Gimana dia mau hidup dengan semeter masuk lorong?
2: Nah,
0: lorongnya panjang lebih 40 meter.
2: Yeah.
0: Tapi kalau 1 hektar bisa dibagi 6, dibagi rata 10.000 meter tadi, dibagi 6. Masing-masing dapat umpamanya 170 meter. Dinilai lagi 170 meter ini, yang 170 meter saya di bagian depan, berarti nilainya lebih dari 1/6. Saya harus bayar kepada adik yang di bagian belakang atau bagian tengah yang nilainya turun karena mungkin tidak ada akses dia.
2: Ya, sahih.
0: Ya, saya bayar ke mereka selisihnya itu.
2: Nah, sahih.
0: Setelah dinilai harga. Karena itu perulama mengatakan namanya properti tidak bisa dibagi. Tapi si bapak memaksa, gimana cerita?
2: Baik, Ustaz. Jadi yang lebih adil maka di qimah, Ustaz, ya, nilai qimah.
0: Iya. Yeah.
2: Baik. Demikian bapak yang bertanya, tadi sudah jelas perhitungannya, nanti dinilai dengan nominal uang, kemudian dibagikan sesuai dengan persentase waris yang syar'i, dan ini lebih sesuai dengan ketentuan syariat. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam, silakan, Ustaz.
0: Ya, khawani akhawati fillah, alhamdulillah para ulama kita dari setiap masa ke masa, mereka telah melakukan penjelasan akan agama Allah ini dengan sangat sempurna, sehingga setiap pertanyaan bisa dijawab dalam apapun, baik dalam masalah keuangan, mendapatkannya dan membaginya. Tinggal lagi kita mempelajarinya dengan bertanya kepada ahlinya, sehingga apa yang kita lakukan dalam masalah harta diridhoi oleh Allah dan pertanggungjawabannya didapat Allah, bisa dilakukan. Wabillahi taufiq.
2: Alhamdulillah, jazakallah khair. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, afidhahullahu ta'ala, atas faedah ilmu yang bermanfaat. Di kesempatan pagi ini kita telah menyelesaikan pembahasan dari satu bab pembagian dari waris dan tashih masail. Kita akan langkah ke bab berikutnya insyaallah di kesempatan kami yang akan datang. Ada sejumlah pertanyaan berkaitan dengan waris, zakat dan muamalat yang lainnya sudah diberikan jawaban dan menjadi solusi semoga bagi semua yang bertanya, dan yang tidak atau belum sempat dijawab bisa disampaikan kembali pertanyaan-pertanyaan berikutnya di kajian-kajian berikutnya, dan silakan disimak kembali pembahasan dan kajian muamalat yang beliau sampaikan di channel YouTube Roja, semoga bisa menjadi jawaban dari pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Demikian, kita mohon kepada Allah taufik dan hidayahnya agar memberikan pemahaman dan juga kemudahan bagi kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembahasan syarah Umdatul Fiqih kita akan sambung kembali Kamis yang akan datang. Demikian kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: Sandarkan kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
0: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
2: Tawakal itu bukan malas.
3: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli.
2: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
1: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
1: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
1: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
2: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
8: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
3: Allah murka dengan riba.
9: Ya.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Zanu biharbi minallahi warahmatullahi.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasulullah.
5: Jika ditarik paksa oleh dir kolektor dari pihak lisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi warasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi
0: wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akilar riba wa mukilahu.
3: Yang ngasih akan pinjam uang.
0: Wa katibahu.
3: Yang jadi penulis.
7: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
7: Wa
0: qala hum sawa'un.
7: Sama dosa di
8: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
7: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba
9: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
0: Itu yang paling ringan.
10: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.

قال إنما أوتيته على علم عندي أولم

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung.
1: Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para pendengar, pemirsa dan juga sahabat Roja semuanya, di kesempatan pagi hari ini, satu hari yang tentunya kita mohon kepada Allah keberkahan dan karunia petunjuk Islam dan sunnah untuk kita semuanya melakukannya di hari ini. Insyaallah, Allahumma amin. Nah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kesempatan pagi hari ini kita diberikan kembali kesempatan untuk menyimak satu kajian ilmiah yang penuh dengan faedah dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid, dan insyaallah akan disampaikan kembali oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizallahu taala. Dan insyaallah dalam tema kali ini beliau mengangkat dengan judul petunjuk bergandengan dengan rahmat. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan simak bersama, dan sebelum kita simak kami informasikan terlebih dahulu kepada Anda semuanya, setelah kajian disampaikan oleh beliau, di sisa waktu yang ada kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bersoal jawab dalam segmen interaktif soal jawab, dan Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 021-823-6543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di nomor yang sama di 021-823-6543. Nah, mikhatul Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan simak bersama kajian ini di pagi hari ini, dan kepada Ustadz yang alhamdulillah telah hadir di studio Roja Kendari, kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Faliyata fadil maskuran.
2: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafidhakumullah. Kaum muslimin, para pendengar dan pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan taufik dan karunia yang dimudahkannya bagi kita, sehingga kita kembali bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia di kesempatan pagi hari ini, meskipun secara online, dari lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, tulisan dari Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang saat ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab atau dari bab Al-Quran dan tafsir. Ya, ada pembahasan yang dicantumkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sehubungan dengan faedah yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Al-Huda qarinur rahmah wad-dalalu qarinus syaqa. Petunjuk Al-Huda atau petunjuk dari Allah itu selalu digandengkan dengan rahmat, rahmatnya, sebagaimana ad-dalal, kesesatan, selalu digandengkan dengan asyqa, kecelakaan atau kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan petunjuk dengan rahmatnya, sebagaimana kesesatan atau penyimpangan digandengkan dengan kesengsaraan. Baik, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wa kama yakrinu subhanahu bainal huda wat tuqa wad dalali wal ghayyi fakadhalika yakrinu bainal huda war rahmati wad dalali wasyqa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an antara petunjuk dan ketakwaan, juga antara kesesatan dan penyimpangan, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala menggandengkan petunjuk dan rahmat-Nya serta kesesatan dan kesengsaraan. Berarti petunjuk Allah Subhanahu wa taala kita akan dapatkan kalau kita selalu berusaha mengamalkan hal-hal yang menjadi sebab turunnya rahmat-Nya. ya. Sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, kesengsaraan selalu digandengkan dengan kesesatan, berarti orang-orang yang selalu mengikuti jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus, dia akan mendapatkan kecelakaan, kesengsaraan atau kebinasaan, wal'iyadzubillah. Faminal awwali qawluhu, maka contoh yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Ya, ya, ini petunjuk digandengkan dengan rahmat Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang selalu berada di atas petunjuk dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan keberuntungan, yakni meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka beruntung. Ini di surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 157. Ula'ika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ula'ika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabbnya, dari Allah subhanahu wa ta'ala, serta rahmatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang selalu mendapatkan al-huda, petunjuknya. Ini jelas sekali menggambarkan kepada kita, ya, seperti yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 157. Ini kan ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar ketika menghadapi musibah. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan hanya akan kembali kepada Allah. Maka Allah sebutkan mereka-mereka inilah yang akan mendapatkan salawat, pujian dari Allah. Ya, mendapatkan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat darinya, serta mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Maka hidayah, petunjuk dari Allah itu dikaitkan dengan rahmat, sehingga sebab-sebab rahmat Allah kalau selalu kita usahakan, maka kita akan selalu mendapatkan petunjuk-Nya dan semakin disempurnakan pada diri kita petunjuk kebaikan itu. Baik, di ayat yang lain, waqala anil mu'minin, Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman di surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana, ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia. Jadi di sini digandengkan hidayah dan permohonan akan rahmat Allah. Berarti keduanya ini selalu berkaitan dan selalu bergandengan. Waqala ahlul kahf, kemudian di surat Al-Kahf ayat yang ke-10, para pemuda yang bersembunyi di dalam goa tersebut, ya, mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Rabb kami, ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Limpahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Wahai lana, dan berikanlah untuk kami petunjuk dari urusan kami ini. Ya, ini juga permohonan rahmat digandengkan dengan permohonan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini jelas sekali mencontohkan apa yang dijadikan judul pembahasan di sini, bahwa petunjuk Allah itu selalu bergandengan dengan rahmat-Nya.

Kisah dalam Al-Quran itu bukanlah sekedar ucapan yang dibuat-buat, akan tetapi itu semua membenarkan kitab yang diturunkan di hadapannya serta menjelaskan segala sesuatu, juga merupakan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi petunjuk dan rahmat digandengkan juga di ayat ini, menunjukkan kedua-duanya selalu berkaitan, selalu saling bergandengan. Baik. Kemudian di ayat lain, di surat An-Nahl ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun." Dan tidaklah kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran ini, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali agar engkau jelaskan kepada mereka hal-hal yang mereka perselisihkan itu, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk dan rahmat digandengkan juga di ayat ini. 6. Waqala, di ayat yang lain, surat An-Nahl juga ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an sebagai penjelas dari segala sesuatu serta petunjuk dan rahmat, ya, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim, orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali merupakan faedah dari ayat-ayat ini yang menunjukkan kepada kita petunjuk dan rahmat Allah selalu digandengkan. Maka orang yang paling banyak mengusahakan sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang paling dekat dengan petunjuknya. Ya. Misalnya kita mengamati firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha la'allakum turhamun." Bertakwalah kamu kepada Allah sehingga kamu akan mendapatkan rahmatnya. Termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa kepada Allah sebab turunnya rahmat. Berarti bertakwa kepada Allah merupakan sebab hidayah yang Allah selalu berikan kepada kita, bahkan selalu ditambah dan disempurnakannya. Karena kita semakin banyak mengusahakan sebab-sebab yang menjadikan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya hidayah dan rahmat itu selalu digandengkan satu sama lainnya. Baik. Kemudian disebutkan juga, waqala, di ayat yang lain di surat An-Nahl, baik, di ayat yang lain di surat Yunus ayat 87, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu nasihat dari Rabbmu serta obat bagi penyakit di dalam dadamu. Ya, ini Al-Quran obat penyakit hati. Kemudian sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini juga petunjuk dan rahmat Allah digandengkan. Ya, yang itu semua Allah Subhanahu wa taala jadikan ada secara sempurna di dalam Al-Quran. sebaik-baik nasihat dari Allah, obat banyak bagi penyakit di dalam dada, ini penyakit hati, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Intinya di sini juga digandengkan petunjuk dan rahmat Allah. Summa a'ada subhanahu dzikrahuma faqal. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengulangi ya, penyebutan kedua hal ini dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi
fabidzalika

0: فليفرحوا. Katakanlah dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaknya mereka yafrahu, merasa bangga atau merasa gembira. Ini karunia dan rahmat Allah digandengkan. Yang ini merupakan bagian dari apa yang sedang kita bahas, petunjuk dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa digandengkan. Coba kita lihat penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna firman Allah di surat Yunus ayat 58 ini tentang karunia dan rahmat. Wa qad tanawwa'at ibaratu salafi fi tafsiril fadli war rahmah. Ya, ada beberapa penjelasan dari ucapan para ulama salaf ketika menafsirkan makna karunia Allah dan rahmatnya. Makna karunia Allah dan rahmatnya. Wassahihu annahu mal huda war ni'mah. Dan yang sahih, pendapat yang sahih, keduanya itu adalah petunjuk dan nikmat. Fafadluhu hudahu wa rahmatuhu ni'matuh. Maka karunia Allah itulah petunjuknya, dan rahmat Allah itu maksudnya adalah nikmat yang Allah limpahkan kepada hamba. Ya, ini kembali kepada dua hal tadi. Ya, petunjuk dan rahmat. Karena nikmat Allah, nikmat yang terbesar adalah nikmat dalam urusan agama. Ayat ini sebagian dari para ulama mengartikan, ya, fadlullah itu adalah Al-Quran. Sedangkan rahmat Allah itu adalah Al-Iman. Kedua-duanya sama. Kembali kepada petunjuk dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua hal ini selalu digandengkan. Walidzalika yakrinu bainal huda wan ni'ma. Oleh karena itu di ayat lain, Allah menggandengkan juga petunjuk dan nikmatnya. Hal huda, petunjuk dan nikmatnya. Kaqaulihi fi suratil fatihah. Seperti firman Allah di surat Al-Fatihah ayat ke-6 sampai ke-7. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ihdina huda, petunjuk. Berikanlah petunjuk kami untuk menempuh jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya, ini orang-orang yang mendapatkan limpahan rahmat Allah dari kalangan para nabi. Orang-orang yang memiliki sifat siddiq. Orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Ini juga digandengkan antara petunjuk dan nikmat Allah. Taib. Wa min dhalika qawluhu li nabiyihi sallallahu alaihi wasallam yudhakiruhu bi ni'amihi alaih. Termasuk dalam hal ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengingatkan tentang limpahan nikmat, berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Di surat Ad-Duha ayat ke-6 sampai ke-8. Alam yajidka yatiman fa'awa, wawajadaka dhalan fahada, wawajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah kami mendapatimu sebelumnya sebagai seorang yatim, kemudian kami lindungi engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Dan kami dapati engkau orang yang tersesat, kemudian kami berikan petunjuk, al-huda. Serta kami dapati engkau, dapati kamu miskin, kemudian kami berikan kecukupan. Jadi Allah gandengkan petunjuk dengan nikmatnya, limpahan rahmat dan karunianya. فَجَمَعَ لَهُ بَيْنَ هِدَايَتِهِ لَهُ وَإِنْعَامِهِ عَلَيْهِ بِإِوَائِهِ وَإِغْنَائِهِ. Maka di ayat ini Allah menghimpun atau mengumpulkan bagi Nabi SAW antara hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepadanya, serta nikmat yang Allah limpahkan kepadanya, kepada beliau, yaitu dengan Allah melindunginya dan Allah berikan kecukupan padanya. Subhanallah, ini dua hal yang memang, ya, sekali lagi tidak akan terpisahkan antara petunjuk dan nikmat serta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Masih contoh yang lain, ini yang kita bisa nanti ambil faedah dari ayat-ayat ini, tentu untuk pelajaran bagi kita, bagaimana kita mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan hidayah Allah pada diri kita. Wa min dzalika qaulu Nuhin alaihi salam. Di antaranya juga ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 28. Ya qaumi ara'aitum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indi. Wahai kaumku, bagaimana pandanganmu jika aku itu benar-benar berada di atas petunjuk dari Rabbku dan Allah memberikan rahmat kepadaku dari sisinya. Petunjuk dan rahmat digandingkan dalam ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang disebutkan di dalam surat Hud ayat 28 ini. Wa qawlu Syu'aib, demikian pula pernyataan Nabi Syu'aib alaihi salatu wasalam, ara'aitum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Wahai kaumku, bagaimana pandangan kalian jika aku benar-benar berada di atas petunjuk dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang memberikan kepadaku rezeki yang baik. Ini petunjuk digandingkan dengan nikmat, limpahan nikmat berupa rezeki yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam pernyataan dari Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Wa qala Anil Khadir wa qala Anil Khadir, Allah berfirman tentang nabinya Nabi Khadir alaihi salam, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka mereka berdua, Musa dan muridnya Yusha ibn Nun alaihi salatu wassalam, mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami di tempat tersebut yang kami telah berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, serta kami telah mengajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ilmu ini ya jelas petunjuk. Sedangkan sebelumnya Allah sebutkan bahwa Allah limpahkan rahmat kepadanya, kemudian Allah ajarkan ilmu. Berarti rahmat digandengkan dengan petunjuknya. Wa qala li rasulihi, di ayat yang lain, surat Al-Fath ayat 1 sampai ketiga. Al-Fath ayat pertama sampai ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima." وَيَنْصُرَكَاللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan yang nyata bagimu, wahai Nabi Muhammad SAW, agar Allah mengampuni bagimu dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memberikan petunjuk kepadamu untuk meniti jalan yang lurus, dan Allah telah memberikan pertolongannya kepadamu dengan satu pertolongan yang mulia, yang agung. Ini juga ayat-ayat yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara hidayah dan nikmatnya. Wa qala, di ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 133. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dan hikmah, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta kami mengajarkan kepadamu apa yang tadinya kamu tidak ketahui, dan sungguh karunia Allah Subhanahu wa taala kepadamu sangat agung, sangat besar. Lihat lagi ayat-ayat ini menggandengkan antara hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dengan limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian waqala di ayat yang lain, surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya bagimu. Ya, maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang disucikannya selama-lamanya. Ya, ini juga digandengkan antara karunia Allah dengan rahmatnya. Fafadluhu hidayatuhu wa rahmatuhu in'amuhu wa ihsanuhu ilaihim marrat wa ihsanu ilaihim birruhu bihim. Maka karunia Allah adalah hidayahnya. Rahmat Allah adalah nikmat yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya dan perbuatan baik yang Allah lakukan selalu kepada mereka. Jadi digandengkan antara rahmat dengan karunia Allah atau hidayah dengan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Ini contoh-contoh sangat banyak dalam Al-Quran, kita tahu keterikatan antara dua hal ini. Sebagaimana penyimpangan dan kesesatan akan membawa kepada kecelakaan, kebinasaan, kerugian, maka seperti inilah ya rahmat Allah, amal-amal yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini berkaitan dengan hidayah, dengan selalu kita melaksanakan petunjuk Allah, hidayah Allah, belajar agama, mengamalkannya, ini akan menjadikan kita selalu mendapatkan limpahan nikmat, karunia, dan rahmatnya. Nah, fafadluhu, maka karunia Allah itu adalah hidayahnya. Rahmatnya adalah limpahan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, serta kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan. Wa qala di ayat lain, di surat Thaha ayat 123, fa'imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepada kalian dariku petunjuk, wahai manusia, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Berarti kesesatan digandengkan dengan kesengsaraan, kebinasaan. Sebagaimana petunjuk Allah digandengkan dengan rahmat dan limpahan karunia-Nya. Wal huda mana'ahu man'uhu minadh-dhalal war rahmatu man'uhu minasy-syaqa. Maka petunjuk inilah yang mencegah manusia dari kesesatan, sebagaimana rahmat Allah inilah yang menjauhkan manusia dari kesengsaraan atau kebinasaan. Masya Allah, ayat ini benar-benar memberikan faedah pelajaran bagi kita untuk mengusahakan kebaikan ini. Wahada huwa alladhi dhakarahu fi awwali surati biqaulihi, dan inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, yang Allah sebutkan juga di awal surat Thaha ini dalam firman-Nya, Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Thaha, sungguh kami tidak turunkan Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW, agar kamu menjadi orang yang celaka atau sengsara. Al-Quran justru diturunkan untuk rahmat dan karunia yang Allah sempurnakan bagi hamba-hambanya. Fajama'alahu baina inzalil Qur'ani alaihi wa nafyi syiqa'i anhu. Maka Allah mengumpulkan di ayat ini, di surat Thaha ayat pertama ini, antara nikmat Allah berikan, Allah turunkan kepadanya Al-Quran, serta Allah hilangkan kecelakaan atau kebinasaan dari diri beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala fi akhiriha fi haqqi atba'ihi fala yadhillu wala yashqa. Sebagaimana di akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang mengikuti petunjuknya, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dijauhkan dari dua, kesesatan dan kesengsaraan atau kebinasaan. Maka ini jelas sekali digandengkannya dua hal ini untuk menunjukkan kepada kita keduanya sangat berkaitan erat. Kita mengusahakan yang satu, kita akan dapatkan yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kepada kita dengan taufik dan karunia-Nya. Tayyib, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati atau pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, demikianlah faedah yang bisa kita pelajari hari ini dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, atau yang kemudian disempurnakan atau dikeluarkan dalam bentuk telah diteliti dan disusun oleh Syekh Ali Hasan rahimahullah ta'ala, yang diberi judul Fawaidul Fawaid. Maka itulah faedah yang bisa kita pelajari di hari ini tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara petunjuk, rahmat, atau petunjuk dengan nikmatnya yang ini menjadi motivasi bagi kita untuk bisa mengejar keutamaan tersebut serta mengetahui sebab-sebab untuk mendapatkannya. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan menjawab pertanyaan di waktu yang masih ada. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami membuka sesi interaktif soal jawab dan mengajak Anda semuanya untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau di kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang petunjuk itu bergandengan dengan rahmat Allah. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami sampaikan informasi untuk Anda yang menghubung kami secara langsung bertanya, kami mohon untuk dimatikan suara televisinya atau dikecilkan dan cukup menyimak lewat telepon saja. Setelah nanti bertanya, Anda bisa menyimak melalui televisi mendengar jawaban yang akan disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita akan angkat yang pertama di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya
2: Pak Ibu. Mau tanya solawat itu yang sebenarnya gimana Ustaz?
1: Maksudnya Bu, di mana itu apanya Bu? Caranya, bacaannya atau? Baik. Baik.
2: Ya, yang dibaca itu yang bagaimana?
1: Gitu. Baik, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaan, cukup Bu ya. Ya. Baik, pada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, pertanyaannya tadi selawat itu yang baik yang bagaimana? Ya. Kita tahu ibu ya dan jamaah sekalian yang menyaksikan kajian kita di kesempatan kali ini, bahwa tentu kebaikan besar seperti salawat ya atau memuji Allah Subhanahu wa taala, bacaan-bacaan doa yang agung itu pastinya telah diajarkan dalam Islam ini dengan lengkap dan sempurna. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita tahu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain pernah datang dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alayka?" Fakaifa nusalli alaika? Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Dan sekarang bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qulu, ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim," sampai selesai. Itu salawat yang kita baca di dalam salat. Jadi para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Maka bagaimana kami bersalawat kepadamu?" Maka Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah, yaitu salawat seperti yang kita baca dalam salat kita. Inilah yang sebaik-baik salawat. Tidak perlu yang lainnya. Karena ini langsung diajarkan oleh Nabi SAW dan inilah sebaik-baik salawat yang kita ucapkan. Seperti yang kita baca dalam salat kita. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sebagaimana engkau telah melimpahkan salawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya. Serta berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sebagaimana engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan engkau berikan keberkahan kepada keluarganya. Innaka hamidum majid, sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Jadi ini sebaik-baik salawat yang kita ucapkan ya. Kalau kita ingin dapatkan keutamaan salawat, inilah yang kita ulang-ulang. Karena ini yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti inilah yang terbaik sebagaimana yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Barakallahu fikum.
1: Namusat wafiq barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan kami berikan kesempatan kembali kepada Anda semuanya khatir Islam yang ingin bertanya di 0218236543. Dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Dan kami informasikan juga kepada Anda semuanya, Khatul Islam Azan Ya Allah Wa Iyakum, ketika Anda bertanya, yang pertama cukup Anda menyimak melalui telepon saja. Jadi matikan suara televisi atau volume televisinya, dan cukup menyimaklah telepon. Yang kedua, bisa menyampaikan nama ataupun dan juga asal berada, tempat asal tinggal untuk kami ketahui bersama insya Allah. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan berikutnya. Mulai pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Ustaz, apa ke orang yang mengatakan bahwasanya dia mendapatkan hidayah, lalu kemudian dia hijrah, lalu kemudian dia kembali kepada masa kehidupannya yang lalu, apakah ini menunjukkan bahwasanya dia belum mendapatkan hidayah yang sebenarnya, ataukah hidayah yang dia dapatkan tidak mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Seorang yang telah mendapatkan hidayah kemudian dia hijrah, ya, atau dia mengaku mendapatkan hidayah kemudian dia hijrah, tapi kemudian dalam perjalanan hijrahnya ternyata dia tidak istiqamah, dia kembali kepada yang dulu, apakah berarti dia tidak mendapatkan hidayah? Jawabannya tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala tentu saja ya memilih hambanya yang dikehendakinya untuk mendapatkan hidayah, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam," barang siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan hidayah yang sempurna kepadanya, yakni taufik, Allah akan lapangkan, bukakan hatinya lapang menerima Islam. Ya. Jadi tidak kita ketahui apakah orang ini benar-benar mendapatkan hidayah atau tidak, karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tetapi ketika seorang hamba itu terbuka hatinya untuk mau bertobat, berhijrah, ini sudah merupakan ciri-ciri dia mendapatkan hidayah, yang harusnya hidayah ini segera disambut, segera dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena seseorang mendapatkan hidayah awal, tetap dia butuh hidayah berikutnya untuk menyempurnakan hidayah pada dirinya. Hidayah itu sebagaimana iman, perlu kita tambah, perlu kita sempurnakan supaya kuat, supaya lengkap, sempurna pada diri kita. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan hidayah kepadanya serta Allah berikan ketakwaannya. Jadi seorang tadi dia telah mendapatkan sebab hidayah, asal hidayah. Ya, demikian yang kita harapkan. Harusnya dia berdoa kepada Allah, bersungguh-sungguh lagi mengikutinya, meninggalkan keburukan-keburukan. Tapi kalau dia tidak lakukan ini, dia sudah hijrah tapi masih tetap melakukan sebab-sebab yang ada di masa lalunya dulu, maka dia akan kembali. Jangan dia menyalahkan kecuali terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan pintu baginya, tapi dia sendiri yang kemudian enggan untuk ya mengikuti jalan kebaikan tersebut. Dia sendiri yang justru berpaling dan mengikuti jalan-jalan keburukan yang dulu pernah dilaluinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi ini merupakan ya motivasi bagi kita semua bahwa hidayah itu memang semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diperintahkan untuk mengikuti sebabnya, untuk bersemangat menyambutnya dan menyempurnakannya pada diri kita. Waktu kita sudah dapatkan hidayah, terus kita belajar ilmu agama, kita bertanya, kita membaca Al-Qur'an, merenungkan isinya, kita dengarkan kajian-kajian yang bermanfaat supaya semakin menguatkan dan memantapkan keberadaan hidayah pada diri kita, yang semua dengan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum.
1: Naam Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan kembali melalui telepon di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Dari hamba Allah nih di Banten.
1: Iya, silakan Pak.
3: Iya, mau nanya nih Ustaz. Iya. Kalau ada yang bilang nih katanya enggak bakal beres kalau pakai agama, katanya gitu kan. Terus jangan pakai agama-agama deh dalam suatu urusan gitu, Tan. Hmm. Nah, itu gimana itu, Tan? Apa bisa dikategorikan udah keluar dari ini gitu, Islam?
1: Baik, aja, Tan. Baik, Bapak, cukup ya. Terima kasih ya, banyak pertanyaan, Pak.
3: Ya, ya.
1: Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Semua. Ya, ucapan seperti tadi, yang orang yang mengatakan tadi, gak bakal beres kalau pakai agama, tidak usah pakai agama dalam urusan-urusan. Ini memang ucapan yang sangat berbahaya. Bisa jadi ini merupakan kalimat kufur, ya. Semoga orangnya, ya, tidak memaksudkan hal tersebut, tapi ini kalimat yang sangat berbahaya diucapkan oleh seorang muslim karena mengesankan seolah-olah agama ini diturunkan bukan untuk menyelesaikan masalah kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan solusi atau jalan keluar dari urusannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam urusannya. Ya. Jadi ucapan dia jangan pakai agama enggak bakal beres kalau pakai agama. Ini seolah-olah agama ini tidak bisa menyelesaikan masalah manusia. Padahal agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, menciptakan bahkan semua alam semesta beserta isinya. Justru agama inilah yang akan memudahkan dan menyelesaikan semua urusan dalam dalam urusan dunia kita, apalagi urusan akhirat kita. Maka kalau ucapan tadi niatnya orang yang mengucapkan ini adalah tujuannya untuk melecehkan agama ini, mengatakan agama ini tidak menyelesaikan masalah, berarti petunjuk agama ini tidak bernilai, tidak tidak baik dan tidak mendatangkan kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini bisa ya menyebabkan atau kalimat ini bisa merupakan kalimat kufur. Tadi kita harapkan semoga orangnya tidak bermaksud seperti itu. Mudah-mudahan dia punya takwil, ya punya maksud ucapan yang tidak dimaksudkan seperti apa yang tadi kita sebutkan kemungkinannya. Ala kulli hal, ucapan seperti ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita bisa nasihati orang tersebut agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari ucapannya ini karena bisa menyebabkan agamanya akan sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir saat di perjumpaan pagi hari ini. Ustaz, bagaimanakah caranya ketika kita telah mendapatkan hidayah di awal sehingga kemudian kita hijrah? Lalu bagaimanakah agar kita kembali mendapatkan hidayah tersebut hingga akhir kehidupan kita, Ustaz? Sehingga tidak hanya mendapatkan hidayah di awal saja, ataukah memang hidayah itu hanya Allah berikan di awal kemudian untuk berikutnya kita mencarinya, atau bagaimana, Ustaz? Mohon saya berikan penjelasan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fik. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali. Jadi hidayah itu semua Allah berikan kepada kita. Allah adalah Al-Hadi, Maha Pemberi Hidayah. Di dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang tersesat kecuali orang yang Allah yang aku berikan kepadanya hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepadamu. Jadi hidayah itu selalu dari sisi Allah, tapi Allah perintahkan kita untuk melakukan sebabnya. Sama dengan rezeki. Rezeki dari Allah, tapi Allah suruh kita mencari sebab. Jadi kalau dalam urusan dunia saja kita semangat mencari rezeki, semangat mencari penghasilan, maka rezeki yang lebih utama, yaitu rezeki yang khusus, ya ini termasuk makna hidayah tadi, hidayah dalam kebaikan agama kita, harusnya kita lebih bersemangat untuk mengejarnya, untuk mengikuti sebab-sebabnya. Jadi hidayah di tangan Allah, tapi kita diperintahkan berusaha. Bagaimana kita berusaha? Menuntut ilmu agama, membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Setelah paham, kita berusaha amalkan, tundukkan hawa nafsu kita. Ya, berusaha menjauhi sebab-sebab yang membawa kita kepada jalan-jalan kesesatan atau jalan-jalan syaitan. Bertobat ketika kita berbuat dosa atau kesalahan. Selalu yang paling penting berdoa kepada Allah meminta pertolongannya. Jadi itu yang caranya kita mengusahakan hidayah. Jadi setelah kita dapatkan hidayah, misalnya berhijrah, kenal agama, kita berdoa kepada Allah, ya Allah tetapkanlah aku dalam hidayah ini. Kenapa Allah syariatkan selalu kita baca di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalan, berikanlah hidayah kepadaku, kepada kami untuk meniti jalanmu yang lurus. Ya. Kenapa selalu kita minta doa dengan doa seperti ini, padahal orang-orang yang soleh yang telah mendapatkan hidayah pun juga tetap memintanya. Karena diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, makna meminta hidayah Allah agar meniti jalan yang lurus di ayat ini, bukan hanya meminta hidayah yang sudah kita miliki, tapi juga minta agar disempurnakan hidayah itu dan dijadikan kita as-sabat, teguh di atasnya. Jadi talabul hidayah ya juga mengandung talabul mazid minal hidayati wa talabul sabat alaiha. Meminta hidayah itu sendiri, meminta tambahan agar sempurna hidayah pada diri kita, dan meminta keteguhan istiqamah di atas hidayah itu. Jadi ini kita harus usahakan, terus berdoa, terus belajar, ada yang salah dan kurang istighfar, mohon ampun kepada Allah, terus berlindung kepada Allah dari kesesatan, terus berusaha bergaul dengan orang-orang yang soleh, terus meninggalkan jalan-jalan keburukan, terus berjuang menundukkan hawa nafsu, berusaha melawan tipu daya syaitan. Inilah hamba yang akan selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia berusaha meniti sebab-sebab hidayah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan sempurnakan kepadanya hidayah itu, dan Allah berikan kepadanya ketakwaan dan keimanan yang sempurna dengan taufik dan karunia-Nya. Barakallahu fikum. Demikianlah, semoga bermanfaat, dan itu merupakan akhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizallahu Ta'ala yang telah memberikan waktunya di sela kesibukan beliau untuk menyampaikan kajian yang penuh dengan faedah dalam pembahasan kita Fawaidul Fawaid, dan juga yang telah memberikan jawaban-jawaban untuk kita semua dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita simak bersama yang diajukan oleh para pendengar dan pemirsa dan juga sahabat Roja semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau di sana dan meluaskan keimanan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah. Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami Kru Roja Celengsi dan Kru Roja Kendari atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kembali untuk kita bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin, insyaallah. Allahumma amin. Dan juga untuk Anda semuanya ketua Islam azan ya Allah wa iyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan juga atas pertanyaan yang telah Anda ajukan. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dan pembahasan kitab Fawaidul Fawaid dari pembahasan-pembahasan lainnya. Dan untuk Anda semuanya tetap menjaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Zadakallahu hirsan walata'a. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ji'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'u la'alli a'malu salihan fima tarak.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: آيات من القرآن.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amri bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alai.
4: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam, Anda masih di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada kaum dangu yang selalu setia mendengarkan kami. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dan memberikan keistiqomahan di dalam agama yang mulia ini. Baik ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, untuk selanjutnya akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah ta'ala. Semoga apa yang kita simak nantinya bermanfaat dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, di mana saja berada, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى ورسوله المقتدى رسولنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الجزاء أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا ربنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد. Kabar baik, kesehatan, kebahagiaan yang hakiki, keberkahan dalam kehidupan, semoga senantiasa menyertai kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat senantiasa menghambakan diri kepadanya dengan sebaik-baik penghambaan. Karena kita sadar benar bahwa tujuan utama hikmah mendasar diciptakannya kita semua sebagai manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai nilai ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Maka ucapan kita, aktivitas di dalam kalbu, jantung hati kita, demikian pula dengan gerak dan sikap perbuatan kita, semestinya adalah di dalam rangka menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, kita diberikan kemudahan untuk bisa berada di majlis ilmu yang kita sama-sama syukuri ini. Karena ilmu merupakan elemen terpenting dari upaya seseorang untuk menjaga konsistensi penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu, seorang hamba akan diingatkan kepada Allah tentang tuntunan agama Allah agar mengikuti panduan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua sebagai hamba yang bersyukur kepadanya dengan selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita untuknya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada Nabi yang kita cintai bersama, baginda mulia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga salawat serta salam itu juga sampai kepada keluarga dan para istri beliau tercinta, Ummahatul Mukminin, Semoga juga sampai kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga kita juga mendapatkan bagian darinya sebagai umat yang berkomitmen untuk senantiasa mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah, senang sekali kita bisa bersama kembali dan kita akan melanjutkan kajian kita bersama kitab Ahadithul Akhlaq yang disusun begitu indah oleh beliau Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah. Dan kita telah sampai kepada nukilan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulumi Wal Hikam yang sudah sangat fenomenal, sangat familiar bagi tulabul ilm. Dan yang menarik adalah ketika Al-Hafidh Ibn Rajab Rahimahullah menukilkan perkataan indah dari Abu Muhammad Abu Zaid Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Abu Muhammad Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Nama beliau adalah Abdullah. Ya, Abdullah. Dan beliau adalah Abu Muhammad. Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Zaid Al-Qayrawani. Ya. Abdullah bin Abdurrahman Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau adalah salah satu di antara pemuka ulama madhab Maliki. Beliau dilahirkan di Tunisia, di Tunis, pada tahun 310 Hijriah. Dan di usia beliau ke-76 tahun, beliau wafat tepatnya pada tahun 386 Hijriah. Di masa hidupnya dengan keilmuan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau, beliau bahkan disebutkan oleh sebagian orang sebagai Malik al-Asghar, Imam Malik yang lebih junior daripada Imam Malik sendiri di kota Madinah. Kita tahu bahwa Imam Malik adalah salah satu di antara pemuka ulama ahli sunnah wal jamaah di masanya. Dan sepeninggal al-Imam Malik rahimahullah, sebahagian ulama menyatakan bahwa pelanjut estafetnya adalah beliau Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan beliau punya beberapa di antara karya ilmiah yang alhamdulillah masih bisa dinikmati oleh para thullabul ilmi, terutama bermadhab Maliki, ya, di banyak negeri di wilayah Maghrib. Namun yang tidak kami lupa adalah bahwa kitab beliau yang bernama Ar-Risalah, di dalamnya ada muqaddimah kitab beliau Ar-Risalah. Nah, muqaddimah ini kemudian disyarah oleh ayahanda Syekh Abdul Razzaq, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala. Beliau tulis sebuah risalah ilmiah yang luar biasa. Beliau beri judul Qatful Janaddani ala muqaddimati risalat ibni Abi Zaidin Al-Qayrawani Rahimahullahu Ta'ala. Nah, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah menukilkan sebuah perkataan indah dari Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani berkaitan dengan akhlak. Beliau Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki rahimahullah berkata, "Jima'u adabil khairi wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadits." Berbagai adab, akhlak yang indah, yang mulia dan pilar-pilarnya itu tercabang dari empat hadis ini. Jadi kita bayangkan bahwa segenap akhlak mulia yang dituntunkan oleh Islam, kalau kemudian dibuat klasifikasi besar, maka menurut beliau bermuara kepada empat hadis yang akan beliau sebutkan sebentar lagi. Semua akhlak mulia akan bermuara ke sana. Dalam makna yang lain adalah, kalau seorang hamba bisa berupaya menghias dirinya dengan segenap makna kemuliaan akhlak yang ada di dalam kandungan empat hadis ini, maka sesungguhnya dia telah berakhlak mulia. Dan kita sudah ketahui bersama di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan, "Wa bi baitin fi a'la al-jannati liman hassana khuluquhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan menjadi penjamin istana di bagian surga yang tertinggi bagi seseorang yang memperindah akhlaknya, yang dia punya upaya untuk berproses mengasah, meningkatkan kemuliaan akhlaknya." Maka orang seperti itu, berapapun nilai akhlak yang dia capai, tetapi dia berupaya, memiliki effort untuk menjadikan akhlaknya mulia, maka dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan mendapatkan sebuah istana di bagian surga yang tertinggi. Masyaallah. Maka dalam rangka mengupayakan hal tersebut, ternyata Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani rahimahullahu taala memudahkan kita untuk mengawali langkahnya. Menurut beliau, kalau seseorang itu ingin memproses kemuliaan akhlak pada dirinya, hendaklah ia melihat empat hadis ini. Empat tuntunan akhlak di dalam kandungan hadis ini. Kata beliau, yang pertama adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Sebetulnya hadis ini tidak berhenti sampai di sini saja. Ada kelanjutan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu atau menyakiti tetangganya, orang-orang yang berada di sekitarnya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Allah Ta'ala a'lam apakah yang dimaksud oleh Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani ini adalah ketiga hal tersebut, yaitu bicara yang baik atau diam, tidak mengganggu atau menyakiti tetangga, dan memuliakan tamu, ataukah penggalan hadis yang beliau sebutkan, yaitu tentang hifzul lisan, menjaga lisan. Tetapi yang jelas, penukilan dari Al-Hafiz Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam hanya menukilkan bagian awal hadis yang menunjukkan urgensi menjaga lisan. Tentu saja di zaman seperti kita sekarang, bukan hanya lisan, tetapi juga tulisan, komentar. Mungkin klik, hanya satu klik saja, tetapi mungkin emotikon atau semacam itu, yang ternyata menjadi juru bicara dari ucapan lisannya. Ya. Terlihat gestur atau mimik wajahnya, menunjukkan respon dia terhadap sesuatu. Kalau ternyata sesuatu itu baik, maka akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan, kesalihan. Sebaliknya, kalau ternyata hal tersebut buruk, di hadapan Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka itu pun akan tercatat sebagai sesuatu yang tercela. Maka kata beliau rahimahullah, berbagai akhlak yang mulia bermuara kepada empat hadis yang merupakan pilar akhlak mulia. Yaitu yang pertama adalah menjaga lisan. Ini hadis yang pertama. Kita coba baca dulu hingga usai perkataan beliau. Nanti kita coba akan kembali lagi untuk sedikit mengurai apa yang beliau tekankan di dalam penyebutan hadis-hadis ini. Kemudian kata beliau, hadis yang kedua yang merupakan pilar bermuaranya segenap akhlak mulia dalam tuntunan Islam adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan kualitas Islam seorang hamba adalah tatkala ia tinggalkan berbagai hal yang bukan urusannya, yang bukan kepentingannya, yang bukan pertanggungjawabannya, dia tinggalkan. Artinya dia akan fokus kepada sesuatu yang dia sadar benar bahwa dirinya akan dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Yang bukan, dia tinggalkan. Maka orang yang seperti itu nilai Islamnya baik. Inilah instrumen penilaian indah atau tidak indahnya nilai Islam seorang hamba. Nabi SAW yang menentukan instrumen tersebut, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bisa meninggalkan apa yang bukan merupakan urusan pertanggungjawabannya, dia tidak sibuk atau bahkan larut di dalamnya. Kemudian yang ketiga, hadis alladhi ikhtasara lahu fil wasiyah la taghdab, yaitu hadis di mana Nabi SAW sangat ringkas berstatement menyatakan, jangan kau marah. Jangan kau marah. Ya. Kemudian yang keempat adalah hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yaitu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kita akan mencoba sedikit mengulas tentang kandungan makna luar biasa yang ada pada empat hadis ini. Empat hadis yang menurut Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala merupakan muara yang darinya lah tercabang banyak tuntunan akhlak yang mulia di dalam Islam. Kembalinya kepada empat ini. Yang pertama adalah menjaga lisan. Yang kedua adalah tidak sibuk dengan hal-hal yang bukan urusan pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah tidak marah. Dan yang keempat adalah mencintai untuk sesama mukmin apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah memberikan komentar dalam paragraf setelah penukilan Al-Hafidz Ibnu Rajab perkataan Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani ini, kata beliau, fa hadhil ahaditsul arba'ah kulluha min ahaditsil arba'in lin-Nawawi. Jama'atil akhlaq wal adab. Empat hadis yang tadi disebutkan, keempatnya ada juga di dalam kitab Al-Arba'in karya Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf rahimahullah, yang ternyata memang keempatnya menghimpun segenap akhlak dan kemuliaan adab. Wa jami'u ahaditsil akhlaqil marwiyati 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fil akhlaq raji'atun ila hadhil ahaditsil arba'ah. Kata beliau, Syekh Abdul Razzaq, semua hadis tentang akhlak yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya akan kembali bermuara kepada empat hadis ini, subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa siapa saja di antara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dengan baik dan benar hadis-hadis ini serta mengamalkan konsekuensi dan kandungan maknanya, qad ijtama'at fihi arkanul akhlaqi wa a'midatuha, maka berarti telah terkumpul pada dirinya pilar-pilar akhlak dan fondasi-fondasi yang terkuat. Subhanallah. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kita coba menyingkap apa yang diulas oleh Syekh Abdul Razzaq tentang keempat hadis tersebut. Yang pertama adalah siyanatul lisan, menjaga lisan. Dan hadisnya tadi sudah dibacakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Dijelaskan oleh para ulama, karena sesungguhnya pembicaraan seseorang dengan lisannya sedikit banyak adalah ungkapan dari apa yang dipikirkan atau ada di dalam lubuk hatinya. Karenanya sebagian penyair mengatakan kullu ina'in bima fihi yanbahu. Setiap tempayan atau bejana pasti akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada satu tempayan isinya air misalnya, air putih atau air mineral, tidak mungkin yang keluar dari tempayan itu adalah air kecap misalnya, atau air kelapa misalnya, atau kuah masakan misalnya, tidak. Seakan-akan isi hati itu tercorong dengan lisan sehingga keluar apa yang ada di dalamnya. Sehingga kalau ada orang bicaranya itu adalah seputar perut, seputar kemaluan, seputar itu, maka sesungguhnya itulah isi hatinya. Itulah isi hatinya. Maka seorang yang beriman, dia akan betul-betul selektif. Benar bahwa jiwa kita ini seringkali dikuasai oleh an-nafsul ammaratu bisu, bisikan dan ajakan kepada keburukan. Ada godaan-godaan syaitan, ada bisikan-bisikan di dalam hati, ada godaan-godaan syahwat ataupun syubuhat. Karenanya seseorang harus selektif di dalam berbicara. Kalau seseorang itu selektif di dalam berbicara, dia saring, dia filtrasi, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji, mana yang tercela, mana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang akan dimurkai oleh Allah, mana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasalam dan mana yang menyimpang dari tuntunan beliau, dia selektif. Dia pilih mulai dari diksinya, ya, konteksnya, bahkan mungkin intonasinya. Sehingga tatkala ia berbicara, dia berbicara yang baik, selalu saja yang luhur, yang mulia. Maka orang seperti itu telah membuktikan bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Mungkin ada orang bertanya, apa hubungannya Ustaz? Seseorang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, yang kepadanya lah dia beriman. Dan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha cepat perhitungannya, Maha teliti hisabnya, Maha memberikan balasan kebaikan bagi hal yang baik dan Maha menyiksa dengan azab terhadap sesuatu yang buruk dan seterusnya. Maha mengawasi. Dia tahu itu semua, maka dia akan bicara yang baik atau diam. Sebagaimana kalau seseorang meyakini bahwa ada kehidupan setelah dunia, yaitu akhirat. Di kehidupan akhirat semua adalah bagian dari pembalasan. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, al-yawm amalun bila hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini di kehidupan dunia kita itu beramal, nanti perhitungannya kelak di akhirat. Sebaliknya kelak di akhirat hanya ada perhitungan saja, balasan saja. Sudah tidak ada lagi amal. Ketika seseorang yakin dengan keberadaan hari akhirat yang begitu gamblang dijelaskan dalam banyak sekali ayat Al-Quran dan juga dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang akan muncul adalah khasyah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia jaga lisannya. Sebagaimana juga Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam bersabda dalam hadith yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan alqallahu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh seorang hamba, dia bertutur dengan satu kata yang tidak dia hiraukan kata tersebut. Artinya tidak dihiraukan apakah itu baik ataukah buruk. Dia asal bunyi saja, dia asal bicara saja. La yulqi laha balan, dia tidak perhatikan dengan baik ucapannya itu. Satu kata. Kata Nabi SAW, ternyata dengan satu kata itu Allah Subhanahu wa taala murka, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan hamba tersebut ke dalam neraka yang jauhnya lemparan ke dalam dasar kerak neraka itu lebih jauh daripada ujung barat dan ujung timur. La haula wala quwwata illa billah. Kanya kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, ketika Nabi SAW bersabda falyakul khairan aw liyasmut, Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam, maka ada tafakkur, ajakan untuk berpikir dengan seksama, memperhitungkan dengan cermat, ucapannya ini sebelum keluar dari lisannya, ini benar atau salah, ini baik atau buruk, terpuji atau tercela, diridhoi oleh Allah atau dimurkai olehnya. Dia selektif. Makanya di antara para ulama, termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mereka menyatakan seandainya seseorang itu berpikir puluhan kali sebelum dia berbicara, niscaya tidak akan ada orang yang berbicara kecuali dengan baik. Tapi masalahnya, terutama kita di zaman seperti sekarang ini, melihat sebagian orang, subhanallah, bicara begitu saja tentang urusan orang banyak. Bahkan berkaitan dengan ancaman keselamatan, tumpahan darah, harta manusia, begitu mudahnya. Wal'iyadzubillah. Padahal seorang yang beriman, dan keimanannya itu benar, lurus, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia beriman kepada hari akhir, dia pasti akan bicara yang baik atau diam. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razzaq, hafizahullah, karena seseorang yang bertafakkur, berpikir dengan cermat, berhitung dengan seksama, maka dia akan dapatkan bahwa ucapannya itu hanya satu di antara tiga kemungkinan. Yang pertama, imma an yatabayyana lahu annahu khairun bayyinun wadih fayatakallam wala haraj. Kalau seseorang itu berpikir dulu sebelum berbicara, maka dia akan betul-betul mencari tahu, mencari penjelasan, ini baik atau tidak. Ya. Ini terpuji atau tercela. Kalau dia sudah pastikan ini baik, ini jelas, ini bisa dipertanggungjawabkan, kemudian dia bicara, maka insya Allah dia akan selamat dari petaka. Kemudian yang kedua, wa imma an yatabayyana lahu annahu syarrun bayyinun imma ghibatun aw kadhibun aw sukhriyatun aw namimatun aw ghairu dhalika min asy-syarril bayyin fayamna'u nafsahu minhu wa yasunu lisanahu anhu. Dengan tafakkur juga, dengan berpikir dulu, melewati proses filtrasi ucapan, maka ketika seseorang mendapatkan pembicaraan ini jelek, buruk, tercela, mungkin ghibah, mungkin dusta, mungkin hinaan, cacian pada orang, mungkin mengadu domba orang lain, atau ucapan jelek lainnya, maka dia segera menahan diri, jangan sampai mengucapkannya. Subhanallah. Subhanallah. Wa imma an yakuna mushtabihan alai, atau dia coba pikir-pikir, dia coba pertimbangkan, ternyata dia ragu, ada keraguan di sana, ada hal yang tidak jelas, mushtabih, benar atau tidak benarnya dia belum pasti, baik atau buruknya dia belum jelas, informasinya valid, fixed atau belum, dia belum yakin. Maka dalam kondisi seperti ini, dia tidak tahu apakah positif, fixed, baik ataukah buruk, maka dia pun menahan dirinya, jangan sampai mengucapkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram." Siapa yang menahan dirinya, berhati-hati dari hal yang syubuhat, yang samar, yang meragukan, maka ia telah menjaga keselamatan agama dan kehormatan dirinya. Tapi siapa yang nekat masuk ke dalam hal-hal yang samar, bias, masih meragukan, maka dia akan terjatuh dalam yang haram. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang masih kau ragukan menuju yang kau sudah tidak lagi ragukan, yang pasti. Ini semua pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang berkata baik, dia akan mikirkan yang saya ucapkan ini baik ataukah buruk. Jadi bukan asal bicara. Makanya subhanallah, Allah yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhias dengan akhlak mulia, terutama dalam cerminan ucapannya, yaitu biasanya orang yang tidak banyak bicara. Bicara adalah hal-hal yang dia pastikan itu baik, itu benar, itu bermanfaat, itu pahala, itu kebaikan. Tapi kalau dia ragu atau bahkan jelas baginya itu adalah keburukan, maksiat, dosa, maka dia akan hentikan dirinya, tahan, jangan sampai berucap dengannya. Maka kata Syekh Abdul Razzaq, hadza asasun la budda minhu fi babil akhlaq. Ini adalah sebuah pondasi yang mesti ada pada diri seseorang dalam urusan akhlak. An yasunal mar'u lisana, seseorang itu menjaga lisannya. Wa an yahfadha kalama, dia betul-betul selektif memilih ucapan-ucapannya. Fala yatakallamu illa bil khair, dia tidak bicara kecuali yang baik. Subhanallah. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat ini sering kita dengar dari seseorang yang sedang membacakan khutbatul hajah. Dinukilkan ayat dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pakai sin. Wahai hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bicaralah dengan ucapan yang lurus. Ya, artinya yang baik, yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak dia bicara sembarangan, apalagi di zaman seperti sekarang. Semua orang bicara tentang sudut pandang politik dari yang dia paham. Semua orang bicara tentang ekonomi negeri. Setiap orang bicara tentang nasib banyak orang. Padahal mungkin dia bukan orang yang kompeten dalam hal tersebut. Dia juga bukan seorang pemimpin atau yang ditugaskan oleh pemerintah misalnya untuk memikirkan ini dan itu. Kalau seandainya dia adalah ahlinya atau dia diminta untuk berpendapat, memberikan nasihat atau semisal itu, dia baru bicara yang baik. Tapi kalau bukan, maka dia tinggalkan, dia diam. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh Muadz Ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, fahal nuhasabu ala ma natakallamu bih, apakah kita akan diperhitungkan, diproses, disidang gara-gara setiap ucapan kita? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, thaqilatka ummuka ya Muadz, wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bagaimana engkau ini wahai Mu'adz? Bukankah yang membuat manusia itu diseret di wajahnya, artinya diseret di wajahnya itu yang ditarik kakinya, sehingga yang di bagian paling bawah adalah wajahnya. Ini seretan sekaligus penghinaan. Dan bukankah, kata Nabi, di antara manusia yang diseret di wajahnya atau di mukanya, kecuali disebabkan ucapan-ucapan lisan mereka? Subhanallah. Makanya akhlak yang mulia intinya adalah bagaimana seseorang menjaga lisannya. Dia bicara yang baik atau diam. Bicara yang benar, bicara yang mulia, bicara yang lurus, yang luhur atau diam. Inilah akhlak. Subhanallah. Betapa berbahagianya kita ketika berada di lingkungan yang subhanallah, orang itu setiap kali bicara, bicara yang benar, bicara yang baik. Tidak apa-apa kalau kemudian semua orang selektif, kemudian akhirnya ada jeda, diem-dieman. Selama memang itu mengharuskan mereka melakukannya, mereka lakukan karena mereka takut bercandanya pun adalah dusta misalnya. Bercandanya pun akan menimbulkan singgungan pada orang lain misalnya. Kita tahan. Kita sedih ketika kita melihat fenomena di sebagian kalangan, ada yang justru memperlombakan orang dengan dusta dalam rangka membuat orang tertawa. Dia bicara ini, bicara itu, mencari tawa orang. Dia berpikir semakin berdusta, semakin membuat sebuah khayalan yang bisa ditertawakan, kemudian bisa membuat orang tertawa, dia dianggap berhasil menjuarai perlombaan tersebut. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Wailun liman yuhadithu bihadithin, fayakzib liudhika bihin nas, wailun lahu wailun lah. Kata Nabi SAW, celakalah, wail, celakalah. Seseorang yang bicara dengan sebuah ucapan untuk membuat orang lain tertawa sementara dia berdusta, celaka baginya, celaka baginya. Sebagaimana kalau seandainya bukan hanya sekedar melakukan itu, justru diperlombakan, artinya ada kesengajaan dan jago-jagoan melakukan hal tersebut. Ini tentu saja dilakukan karena mereka belum mengetahui keseriusan hal ini. Adapun seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada hari akhir, dia bicara yang baik atau diam. Inilah akhlak yang mulia. Kemudian para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Yang kedua adalah pilar yang kedua yang akhlak mulia itu kembali bermuara kepadanya adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan di antara keindahan nilai Islam pada diri seorang hamba adalah ia tinggalkan apa yang bukan urusan tanggung jawabnya. Kalau urusannya dia harus terdepan. Kalau itu pertanggungjawabannya dia harus amanah. Tapi kalau bukan urusan

Kenapa kok misalnya gedung dibangun seperti ini, seperti itu? Kok nggak gini saja, kok nggak gitu saja? Rumah orang kok warnanya ini, kok warnanya itu? Kenapa dia sibuk dengan itu? Bukan urusannya, bukan tanggung jawabnya. Maka dia berusaha untuk menjauh dari hal tersebut, untuk beralih menuju sesuatu yang merupakan urusannya. Urusan dia. Berbahagialah seseorang yang kemudian sibuk dengan urusan dirinya. Urusannya apa? Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amanah utama diciptakannya dirinya sebagai manusia. Maka dia sibuk ibadah. Dia sebagai seorang suami misalnya, maka dia peduli terhadap kondisi istrinya. Dia sebagai seorang ayah, maka dia berpikir keras untuk urusan memberikan pendidikan tarbiyah kepada anak-anaknya. Dia seorang anak, masih punya orang tua atau salah satu dari keduanya, maka dia berpikir keras bagaimana saya agar berhasil menjadi hamba yang berbakti pada kedua orang tua untuk bisa meraih surga dari pintu tersebut. Dia orang yang diberikan anugerah kelapangan rizki misalnya, maka dia selektif, jangan sampai rizki yang ia dapatkan sesuatu yang didapatnya dari cara yang haram misalnya. Kemudian setelah ia dapatkan, ia berusaha dengan serius bagaimana membelanjakan ini agar tidak menjadi timbangan berat baginya di hari kiamat kelak. Mana yang zakat, mana yang sedekah, mana yang wakaf, mana yang ini, mana yang itu. Dia berpikir keras untuk itu. Atau dirinya sebagai seorang pimpinan, maka dia berpikir bagaimana agar tanggung jawab kepemimpinannya ini bisa dijalankan dengan baik. Bagaimana dengan jajaran yang merupakan bawahannya misalnya. Atau dia seorang jajaran, maka dia berpikir bagaimana pertanggungjawaban kepada atasannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia berpikir sesuatu yang memang urusannya, yang memang merupakan pertanggungjawaban dirinya. Orang seperti ini, kata Nabi SAW, nilai Islamnya indah. Nilai Islamnya indah. Karena dia fokus kepada sesuatu yang merupakan tanggung jawab dirinya. Dia tidak ambil pusing dengan urusan orang yang bukan pertanggungjawaban dirinya. Kecuali tentu saja kalau dia ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya itu urusan dirinya. Karena beramar ma'ruf nahi mungkar adalah bagian dari tuntunan agama yang melekat pada dirinya. Misalnya Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa yang beriman kepada barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia hendaklah merubah kemungkaran tersebut, mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia juga tidak mampu, maka dengan kalbunya. Dan itulah derajat keimanan yang paling rendah. Berarti kalau dia lihat kemungkaran, maka dia lihat dirinya. Dia mampukah untuk mengingkari dengan tangannya? Itu tanggung jawabnya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, nasihati, tegur dengan baik, hikmah dan seterusnya. Kalau tidak mampu juga, maka dia ingkari dengan kalbunya. Dia sibuk dengan sesuatu yang memang tanggung jawab dirinya. Berdakwah. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini semua berkaitan dengan orang lain. Berarti urusannya. Tapi hal-hal yang bukan urusannya dia tinggalkan. Dia tidak sibuk dengan itu. Tapi dia sibuk dengan apa yang menjadi urusan dan tanggung jawab dirinya kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini selain dia pasti akan merasakan bahagia karena dia tidak offside dari batasan jalannya, dia pun akan memiliki akhlak yang mulia. Karena dia tidak pernah sibuk dengan urusan orang lain yang bukan tanggung jawab dirinya. Ya. Maka kata Syekh Hafizullah, "Wa hadza min su'il fahmi lil hadis an yu'mara bi khairin aw yunha an munkarin fa yaqulu lil amiri nahi min husni islamil mar'i wa tarkuhu ma la ya'ni." Beliau menjelaskan tentang bukan berarti seseorang itu hanya fokus dengan urusannya mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Justru sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dia pikirkan. Makanya seorang suami misalnya, dia fokus urusan dirinya, kemudian juga

0: urusan istrinya. Seorang ayah sekaligus seorang suami, dia fokus urus istrinya juga anak-anaknya. Misalnya begitu. Sehingga kalau dia lihat sesuatu yang mungkar di tengah-tengah rumah tangganya, dilakukan oleh anak-anaknya, dilakukan oleh istrinya, bukan kemudian dia diam di pojok rumah, kemudian dia berpikir salah paham terhadap hadis ini, itu bukan urusan saya. Bukan urusan yang dimaksud adalah urusan yang berkaitan dengan tanggung jawab. Kalau urusan tersebut memang bukan bagian dari tanggung jawabnya, silakan dia abaikan. Tapi kalau urusan tertentu adalah tanggung jawabnya, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, maka dia harus peduli dengan itu. Bahkan dia harus berada di barisan terdepan untuk memperhatikan dengan baik. Ini pilar yang kedua, hadis yang kepadanya lah bermuara sekian banyak akhlak mulia seorang hamba. Kemudian yang ketiga, kata beliau, di antara pilar akhlak yang mulia adalah adamul insiyaqi ma'al infialatin nafsiyah khasatan al-ghadab ma'an fi'alatin nafsi. Seseorang itu tidak bereaksi dengan emosional amarahnya saja. Tidak boleh demikian. Karenanya Rasulullah SAW ketika diminta oleh seorang sahabat untuk memberikan wasiat, maka Nabi memberikan wasiat yang simpel namun luar biasa padat maknanya. La taghdab. Ternyata yang minta wasiat ini minta lagi. Lagi Rasul, wasiat apa lagi? Ternyata Nabi SAW mengulang, la taghdab. Jangan kau marah. Sebanyak orang itu meminta wasiat, sebanyak itu pula Rasulullah SAW berwasiat kepadanya, jangan marah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah menjelaskan dalam kitabnya Fathul Qawi Al-Matin Syarhi Al-Arba'in wa Tatimmat Al-Khamsin, dalam Al-Arba'in Nawawiyah yang beliau syarah, beliau menyatakan bahwa makna la taghbab yang pertama adalah jangan kau dekati segala sesuatu yang akan menyebabkan kemarahan. Dan yang kedua adalah berusahalah untuk meredam amarah. Ya, al-kadhimin al-ghayd. Jadi maknanya jangan kau melakukan berstatement, bersikap, berucap apapun yang akan menimbulkan marah. Sebagaimana kalau reaksi amarah itu sudah tiba, maka redakanlah itu. Karena tidak marah sama sekali itu juga tidak benar. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah? Ada. Tetapi marah beliau adalah apabila hukum-hukum Allah dilecehkan. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, walakin idzan tuhikat hurumatullah." Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalaskan dendam untuk pribadi dirinya, kecuali beliau akan marah bila mana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala diabaikan atau dicampakkan. Artinya ada marah yang dibenarkan. Ya. Tetapi bukan marah yang merupakan luapan emosional, luapan kejengkelan, bukan. Tetapi marah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah. Beliau pernah marah kepada Usamah bin Zaid bin Harithah misalnya, anak dari anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak asuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sahabat Zaid bin Harithah diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Zaid punya anak namanya Usamah bin Zaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah serius kepada Usamah bin Zaid. Ya. Ketika beliau meminta bernegosiasi, meminta agar seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Bani Makhzum termasuk Quraisy. Maka Bani Makhzum bersama Quraisy yang lain berpikir bagaimana agar wanita itu tidak jadi dipotong tangannya akibat pencurian yang ia lakukan. Maka mereka mendapatkan sosok yang mungkin untuk bernegosiasi. Dipanggillah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dan ternyata Usamah bin Zaid mengiyakan permintaan negosiasi tersebut, maka beliau pun datang menghadap Nabi alaihi salatu wasallam dan mengajukannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Wa'imullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Usama, apakah kau ajukan syafaat untuk menggugurkan salah satu di antara had, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala? Demi Allah, kalau seandainya mencuri itu adalah Fatimah, putrinya Muhammad, aku akan potong tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas dalam hal ini. Maka emosinya beliau itu, amarah beliau itu adalah amarah yang terukur dan bukan sekedar luapan emosional. Bukan sekedar luapan emosional. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang menuntun kita untuk bisa memanage emosi amarah. Sebagaimana misalnya juga disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, disebutkan bahwa salah satu di antara kriteria hamba bertakwa yang untuk mereka disiapkan oleh Allah surga adalah al-kadhimin al-ghayz wal-afina 'anil nas, orang-orang yang menahan emosi amarahnya dan mereka mampu untuk memaafkan orang lain. Subhanallah. Dan kalau kita mendengar ya atau menyimak penjelasan mungkin para psikolog yang mencoba untuk memahami ilmu psikologi, namun ia juga berbekal dengan ilmu agama, mereka akan tahu bahwa semua yang dituntunkan di dalam Islam berupa akhlak yang mulia, itulah yang sejatinya menjadi literasi utama kaum muslimin, baik dari ayat-ayat ataupun hadis. Literasi utama ilmu psikologi itu sebetulnya adalah ayat dan hadis. Karena orang yang akan marah atau orang yang marah, dia itu akan mengeluarkan segenap energinya. Kayak orang yang marah itu sampai yantafikhu adu audajuh, sampai otot-ototnya semua membengkak begitu ya, matanya melotot, suaranya kencang, mungkin dia juga sambil petenteng-petenteng begini misalnya. Bukan tidak mengeluarkan energi orang marah itu. Maka bayangkan kalau orang seharusnya marah tapi dia mampu untuk meredakan dan meredamnya, maka betapa banyak energi yang dia bisa hemat ya, yang dia bisa redam untuk tidak keluar, subhanallah. Hanya kata Nabi SAW, إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. Apabila salah seorang di antara kalian itu marah, hendaklah dia diam. Ini di antara manajemen emosi amarah yang Nabi SAW tuntunkan. Dalam hadis yang lain, إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ وَإِذَا ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ. Apabila salah seorang di antara kalian marah sementara dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Kalau sudah hilang emosi amarahnya, alhamdulillah. Tapi kalau belum, hendaklah ia berbaring. Merubah posisi. Sebagian orang tidak, justru melakukan sebaliknya. Ketika dia di meja, duduk di kursi, di depannya meja, dia marah. Justru dia bangkit untuk meluapkan emosi amarahnya. Justru bertambah. Subhanallah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak mulia. Dan para ulama menyatakan, wahai hamba, ketahuilah tatkala engkau marah, penampilanmu itu buruk. Kau itu jadi orang yang bahkan kau sendiri menyayangkan kenapa kau seperti itu. Bayangkan kalau seorang itu marah, dia melihat dirinya di dalam cermin. Jelek sekali saya di cermin pada saat saya marah. Atau mungkin diambil fotonya ya. Lagi marah diambil foto oleh orang lain. Jelek. Berbeda dengan seseorang yang berlapang dada. Dia bersabar. Dia tahan emosi amarahnya. Bahkan mungkin dia bisa merespon dengan senyum saja. Sebagaimana dahulu Nabi SAW melakukannya. Bahkan lebih daripada tersenyum, dia bahkan bisa memberikan atau membalas, merespon keburukan orang lain, kezaliman orang lain dengan kebaikan. Diludah tiba-tiba. Salah orang misalnya. Sah saja kalau kemudian dari itu, seseorang itu terpancing untuk marah. Tapi dia mampu tersenyum. Dia ambil tisu atau sapu tangan atau apapun itu, dia bersihkan wajahnya. Kemudian ternyata dia ambil sesuatu untuk diberikan sebagai hadiah kepada orang yang meludahinya. Subhanallah. Itulah Islam. Itulah Islam. Maka kebaikan akhlak bermuara juga kepada hadis la taghdab, jangan kau marah. Dalam hadis yang minimal derajatnya adalah hasan, Nabi bersabda, la taghdab falakal jannah. Jangan kau marah, maka bagimu surga. Jangan kau marah, maka bagimu surga. Sebagian orang tidak. Ustaz, kalau tidak marah ini, nanti ngelunjak ini, anu, dan seterusnya. Tidak. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang keliru, tidak ada yang menyimpang pada wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan. Kemudian yang terakhir, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Pilar akhlak mulia yang keempat adalah gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, dan maksudnya adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Tidak beriman itu bukan kemudian artinya berubah menjadi kafir, keluar dari batasan iman, bukan. Tetapi imannya melemah. Dan iman melemah ini tidak boleh dibiarkan. Karena pasti akan ada syaitan yang menari-nari di atasnya. Dan ini merupakan redaksi yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tercela. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Cacat imannya. Imannya kurang. Atta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Apa yang dia cintai untuk dirinya, itulah yang dia cintai untuk dia berikan kepada saudaranya. Ini membutuhkan latihan luar biasa. Hanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya panjang, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Barang siapa yang mendambakan kelak dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah tatkala ajal kematian datang menjemputnya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia memperlakukan manusia dengan perlakuan yang dia suka dirinya pun diperlakukan serupa. Allahu Akbar. Kalau dia suka diberikan informasi yang benar dan jujur, maka dia pun melakukan yang sama. Kalau dia tidak suka dizalimi, maka dia tidak menzalimi. Kalau dia suka diperlakukan dengan penuh amanah, maka dia pun melakukannya. Kalau dia tidak mau diganggu, maka dia juga tidak mengganggu. Dia jaga segala batasan-batasan yang dia nikmati ingin diperlakukan seperti itu, dia pun memperlakukan itu kepada orang lain. Terutama sekali kepada saudara sesama muslim. Kalau tidak mau digunjing, ya jangan menggunjing. Kalau tidak mau dibohongi, jangan membohongi. Kalau tidak mau divolimi, maka jangan memvolimi. Maka orang yang mampu seperti itu, dia telah berada di atas salah satu dari empat pilar akhlak mulia. Dia mampu mencintai untuk orang lain, saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang sifat kaum ansar, kaum muhajirin, kemudian kaum ansar, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin, setelah kaum ansar, mereka memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ampunilah dosa kami dan juga dosa-dosa orang yang telah mendahului kami di atas keimanan, kaum-kaum mukminin sebelum mereka. Ya Allah, ampuni dosa kami dan juga dosa kaum mukminin sebelum kami. Dan jangan jadikan di dalam hati kami ada kebencian, ada kedongkolan, ada ganjalan kepada mereka, orang-orang yang beriman. Subhanallah. Dan ini bukan mudah. Perlu effort, perlu latihan yang luar biasa, perlu perjuangan yang gigih. Ya. Perlu perjuangan yang gigih. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami ada kebencian, ada kedengkian. Orang dapat apa, saya kok tidak dapat, dengki, dongkol. Orang selamat dari satu keburukan, saya kok tertimpa. Orang tidak rugi usahanya. Saya kok rugi, padahal usaha kita sama. Mulai dari titik nolnya juga sama. Tapi dia tidak rugi, kok saya rugi. Dia dongkol. Dia tidak suka dengan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saudaranya. Ini bahaya. Dibiarkannya hati yang seperti itu bahaya. Makanya kata Nabi SAW, ada orang-orang yang akan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang saduqul lisan makhmumul qalbi. Orang yang bicaranya itu jujur dan hatinya tersapu bersih. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau jujur lisan kami paham. Tapi kalau hati tersapu bersih itu apa? Kullu naqiyin qiyin. Setiap orang yang bersih, kemudian naqiyin taqiyin, yang bertakwa, yang dia itu meninggalkan dosa-dosa, subhanallah. Makanya yang keempat, di antara pilar akhlak mulia adalah seseorang berusaha untuk bisa mencintai untuk saudaranya, mukmin, muslim, apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, itulah empat pilar. Ya. Empat pilar yang kepadanya lah segenap tuntunan akhlak mulia akan bermuara atau kembali. Jangan lupa, yang pertama adalah saduqul lisan atau sidqul lisan, ya, siyanatul lisan, dijaganya lisan. Termasuk lisan zaman sekarang itu diwakili oleh juru bicara, ini jari jemari nih, klak-klik, klak-klik, klak-klik, klak-klik ini, jaga. Ini juru bicaranya lisan. Mungkin dia tidak berbicara, tidak terdengar suara dari mulutnya sama sekali. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang dikonsumsi publik, massa, ya harus hati-hati. Akhlak yang mulia bermuara pada empat tuntunan. Yang pertama adalah bicara yang baik atau diam. Yang kedua adalah tinggalkan apapun yang bukan urusan pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah berusahalah untuk menghindar, menjauh dari sebab-sebab kemarahan, dan apabila marah itu terjadi, maka dia berusaha untuk meredamnya. Dan yang keempat, mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, inilah penjelasan singkat ya. Karena kalau dijelaskan begitu panjang, lebar, lengkap, sesungguhnya masing-masing dari hadis ini memiliki penjelasan yang proporsional dijelaskan oleh para ulama. Namun setidaknya inilah yang dijelaskan oleh beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala dalam bagian ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk berhias diri. Kalau kita belum bisa menghadirkan semua tuntunan akhlak yang luar biasa ini, paling tidak empat ini. Berusahalah untuk menghadirkan empat ini. Jaga lisan, tinggalkan hal-hal yang bukan urusan pertanggungjawabannya. Kemudian jangan marah, dan mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufiknya kepada kita untuk melanjutkannya insyaallah di pertemuan mendatang. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum ditutup, kiranya mungkin ada diskusi terlebih dahulu, dipersilakan.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukron jazakal khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Hadithul Akhlaq, yaitu empat pilar mengenai akhlak yang baik, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Yang pertama kami ajukan, Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Sam yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya beliau berdoa semoga Al-Ustaz dan keluarga dan tim Rojas diberikan lindungan Allah SWT. Ya Ustaz, mohon pencerahannya berkenaan dengan berkata baik atau diam. Bagaimana seharusnya saya bersikap terhadap kakak ipar perempuan yang sudah sangat banyak membantu finansial keluarga saya. Namun yang sangat disayangkan, lisan beliau sangat kasar, tajam, dan suka menyakiti hati. Yang menurut beliau, hal itu merupakan katanya nasihat karena sayang. Mohon bagaimana sikap saya yang seharusnya saya berikan kepada kakak ipar saya tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Wallahu khairan. Barakallahu fikum, Musam, dan siapa saja di antara para pemirsa yang masih bersama dengan majelis mulia ini. Para pemirsa rahimakumullah, yang pertama adalah ketika ada seseorang yang begitu banyak memberikan kebaikan kepada kita, sudah semestinya selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada orang tersebut, maka yang proporsional adalah jangan sampai menjadikan kita terikat sehingga tidak mampu untuk menegakkan kebenaran di hadapannya. Ya. Makanya di antara tuntunan Islam untuk meminimalisir kemungkinan hal tersebut, jadi diberikan banyak kebaikan itu akan menjadikan hati lemah ketika akan menegakkan kebenaran pada orang tersebut. Makanya di antara yang dituntunkan oleh Islam untuk meminimalisir kemungkinan hal tersebut adalah membalas kebaikan dengan yang serupa. Tidak harus selalu dengan finansial, finansial dibalas finansial misalnya. Tidak harus selalu begitu. Balas kebaikan dengan yang lain. Didoakan dan lain sebagainya. Dan berusahalah untuk mulia diri. Ya, mulia diri. Tidak meminta, tidak pula menampakkan hal-hal yang membuat orang itu akan mengiba sehingga memberi. Berusahalah untuk demikian. Karena kemuliaan hati seseorang, kemuliaan harga diri seseorang akan berdampak pada kemampuannya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau seandainya ada orang berbuat baik, Masya Allah, Tabarakallah, tanpa diminta dia kasih dan lain sebagainya, sebisa mungkin kita balas kebaikan itu. Bahkan kata Nabi SAW, فَإِلَّمْ تَسْتَطِعُ أَنْ تُكَافِئُهُ, kalau kalian tak mampu untuk membalas dengan yang serupa, dengan yang senilai, maka berdoalah kepada dia, أَتَّظَنَّ أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ, doa tersebut, sehingga ia pun memandang bahwa doa-doa kita ini sudah betul-betul menyamai pemberiannya kepada kita. Dan pada prakteknya para ulama dahulu, mereka itu sampai kalau diberi apa, mereka akan memberinya. Akan membalas ya kebaikan tersebut. Sampai disebutkan sebagian ulama, Allahu a'lam apakah Imam Syafi'i atau yang lain, la yastahdhirunil an, tidak hadir dalam memori kami saat ini. Seorang di antara para ulama ussalaf didatangi kemudian diberikan hadiah untuknya. Kemudian dia pun berkata kepada yang memberikan hadiah, tunggulah sebentar. Kemudian beliau masuk mencari sesuatu yang bisa beliau berikan sebagai balasannya. Dan beliau tidak dapatkan yang beliau bisa berikan kecuali lampu, lilin. Inilah harta yang beliau miliki. Maka beliau pun memberikan ini adalah hadiah. Bukan sesuatu yang baru, tidak harus sesuatu yang baru. Dan inilah salah satu di antara tuntunan Islam. Makanya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kitanya memang tidak meminta dan lain sebagainya, insya Allah tidak ditolak. Hadiah-hadiah, ya pemberian-pemberian, insya Allah tidak ditolak. Tetapi berupayalah untuk bisa membalasnya. Kalau tidak mampu membalasnya dengan sesuatu yang bernilai finansial serupa, paling tidak, kata Nabi SAW, doakan kebaikan hatta dhanna, hatta ra'aw, atau dhanna annakum qad kafa'tumuhu. Sampai ia memandang bahwa kita dengan doa-doa tersebut telah memberikan balasan yang setimpal terhadap kebaikan yang ia berikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian dikasih masukan, tapi yang bersangkutan memberikan argumentasi bahwa ini adalah sikap sayang dan lain sebagainya, ya sampaikan. Tidak ada yang lebih memberikan kasih sayang kepada orang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika mengungkapkan kasih sayang, dia tidak harus dengan marah-marah. Bahkan marah-marah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Hadis-hadis yang menyatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu marah, itu bisa dihitung. Sisanya adalah kasih sayang. Iya. Berkata yang baik. Sampai pun kepada orang-orang yang semestinya normal saja, manusiawi, kalau kemudian Nabi meluapkan amarahnya kepada beliau. Tapi Nabi SAW tidak marah. Ya, orang yang misalnya datang pipis di pojok masjid, seorang pemuda yang datang ke masjid, Nabi sedang bersama para sahabatnya yang izin untuk berzina, seorang Arab Badui pedalaman yang tiba-tiba datang meremas baju Nabi SAW sampai terlihat bekas merah di leher beliau. Ya. Tadi kemarahan Nabi SAW menegur Usama ibn Zaid. Teguran Nabi kepada Mu'adh. Afattanun anta ya Mu'adh. Teguran Nabi SAW kepada Aisyah. Semua itu adalah teguran-teguran yang berkaitan dengan hukum Allah. Tapi bukan luapan emosi. Bukan kata-kata yang menghardik. Bukan ungkapan yang kasar, keras, menyakiti. Tidak. Meskipun dengan alasan menasihati. Karena hukum asal menasihati itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa bima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dan hanya dengan kasih sayang rahmah dari Allah sajalah untukmu wahai Muhammad kau bisa berlemah lembut kepada para sahabat. Kalau bukan demikian, kalau kau kasar, kalau kau keras, niscaya mereka akan berlari menjauh darimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saja yang menyikapi para sahabat padahal mereka sudah beriman dengan keimanan yang tentu luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berlemah lembut. Yang kalau beliau itu marah itu akan dimaklumi, tapi Nabi tidak. Maka berupayalah untuk memberikan nasihat kepada beliau bahwa tuntunan Nabi adalah yang terbaik. Kalau jelas, kalau memang maksudnya adalah meluapkan kasih sayang, maka selaraskanlah kasih sayang itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekakuan, apalagi dengan kata-kata yang menghardik, mengumpat, menyakiti, dan seterusnya. Bisa disampaikan nasihat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami berikan kesempatan di nomor 0218236543. Silakan. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Aminah di Madura, Pak.
1: Nah, silakan langsung ke pertanyaan Ibu Aminah.
2: Iya. Baik. Begini Ustaz, saya itu kan punya anak gitu. Kadang untuk mendidik anak-anaknya itu, cucu kecilnya itu kadang sering marah-marah itu. Itu sudah saya lakukan, sudah dikasih tahu, sudah diperingati, tapi sering ya bilang begitu. Tapi kadang-kadang itu lupa, Ustaz, dan kembali marah-marah lagi sama putra-putrinya itu. Bagaimana solusi yang terbaik bagi syariat Islam, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait marah dalam didikan. Nah, silakan
0: Ustaz. Ibu Aminah ya. Barakallahu fikum. Iya. Sepertinya bukan sedikit orang-orang yang mempergunakan metodologi luapan emosi ketika bermaksud baik untuk menasihati atau memberikan masukan, meluruskan yang keliru dan seterusnya. Namun ini tidak boleh di normalisasi. Karena hukum asalnya memberikan nasihat, memberikan masukan, beramar ma'ruf nahi mungkar itu dengan hikmah. Mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa taala itu bukan dengan marah-marah. Ya. Tadi disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu tidak pernah meluapkan emosi untuk dirinya. Ya, apalagi biasanya kalau meluapkan emosi meskipun dengan alasan memberikan nasihat, umumnya itu orang yang dinasihati akan memberontak, meskipun mungkin berontaknya itu tidak langsung ia nampakkan saat itu juga. Dia simpan, dia pendam. Maka berusahalah untuk kalau kita memberikan nasihat kepada orang, ya kita sampaikan lagi nasihat. Kitanya jangan putus asa. Kita memberikan nasihat kepada seseorang agar dia kepada putra-putrinya tidak marah-marah. Ya, jangan kita juga berpikir sekali nasihati mestinya dia berubah. Tidak. Mungkin 2 kali, mungkin 20 kali, mungkin 200 kali. Terus. Ingatkan terus. Betapa perlunya seorang mukmin untuk diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Ingatkan dengan ayat-ayat, ingatkan dengan hadis, dengan cara yang hikmah, yang baik, yang lembut, yang santun, yang sejuk di pendengaran, teduh di dalam hati. Kalau seandainya pun sudah kita lakukan dengan penuh ikhlas, dengan begini, dengan ikhlas Ustadz sudah, dengan sabar, dengan hikmah, dengan santun, dengan ini, dengan anu sudah Ustadz, tapi belum berubah, sabar. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Karena hati itu bukan di tangan manusia. Jangankan orang lain, kita bahkan tak memiliki kendali untuk gantung hati kita sendiri. Hari ini kita mencintai fulan, besok dia membenci, besok kita membencinya. Pagi ini kita membenci fulan, nanti sore kita akan cenderung hati mencintainya, dan seterusnya. Jadi kalau kita sendiri tidak memiliki kendali terhadap jantung hati kita sendiri, apalagi kepada orang lain, maka bersabarlah. Ya, ingatkan lagi, disampaikan lagi. Oh, mungkin saya kurang ikhlas, maka saya sampaikan lagi. Mungkin saya kurang hikmah, maka saya sampaikan kembali dengan lebih hikmah. Oh, mungkin saya kurang santun, maka saya lebih santun lagi menyampaikan dengan hikmah, dan seterusnya. Sambil kita doakan, ya, semoga beliau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu meredam amarah, meskipun alasan marahnya adalah untuk kebaikan, nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Karena Islam tidak datang kecuali dengan kebaikan, dan Islam mengajarkan kita untuk meredah kemarahan, kazmul ghaiz, dan juga untuk tidak marah. Demikian, wallahu ta'ala alam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu Aminah yang berada di Madura. Dan selanjutnya kami ajukan satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan siang hari ini, dan sebagai penutup. Nah, ada pertanyaan dari hamba Allah ya, di Tangerang. Ya Ustaz, bagaimana kami bersikap atau menasihati orang tua yang suka mengadu domba, menjelek-jelekan anak yang satu ke anak yang lain, dan kami juga dijelek-jelekan ke orang lain, dan hal itu seperti sudah menjadi kebiasaan Ustaz. Pernah di Bekasi diberikan nasihat, tapi kami malah dimarahi Ustaz. Jadi mohon nasihatnya untuk kami Ustaz, bagaimana kami harus bersikap. Jazakallahu khair.
0: Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Hamba Allah di Tangerang, dan siapa saja kita semua sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Pertanyaan senada dengan redaksi pertanyaan ini tentang bagaimana, maka tentu saja jawabannya harusnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demi Allah, tidak ada yang lebih baik daripada tuntunan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillah, Al-Quran, hadis yang sahih, tidak kurang dari semua yang kita perlukan. Termasuk untuk menasihati orang-orang dengan karakteristik tercela sekalipun. Kalau ada orang tua yang ketika memberikan masukan atau nasihat, selalu marah-marah, atau tadi punya kebiasaan mengadu domba, menjelek-jelekan dan lain sebagainya, maka yang pertama tentu kita sikapi dengan sabar. Kita sikapi dengan sabar. Yang kedua, tadi disebutkan sudah sempat menasihati tapi justru dimarah-marahin balik. Saran kami adalah ketika kita ingin memulai proses dakwah, maka awalilah sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali. Bagaimana itu? Dengan menanamkan tauhid. Dengan menanamkan tauhid, ini yang fundamental. Ini yang merupakan fondasi. Tanamkan tauhid. Sehingga dengan menanamkan tauhid, seseorang itu ketika disebutkan kepadanya ayat, ketika diingatkan kepadanya hadis, dia akan tergugah hati. Kita bicara tentang akar sebelum kita bicara tentang ranting. Kita bicara bagaimana mengokohkan pokok sebuah pohon sebelum kita bicara tentang dahan, kita bicara tentang buah dan lain sebagainya. Benar itu tercela. Tapi kalau kita tak perbaiki tauhidnya, bagaimana ketundukannya di hadapan ayat, bagaimana ketundukannya kepada hadis, ya kita hanya akan barangkali berjalan di tempat berharap perbaikan tersebut. meskipun beliau adalah seorang muslim atau muslimah, meskipun beliau adalah orang tua kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana kita berproses. Maka kalau seseorang itu ditanamkan tauhid, tauhid, tauhid, kuat tauhidnya, sehingga ketika diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, ada keimanan yang menjadikannya takut kepada Allah. Wa idza quri'a 'alaihim ayatullah zadatuhum imana. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, keimanannya menjadikannya bertambah kualitas keimanan. Ini yang kita inginkan. Jadi kalau tauhidnya dan keimanannya belum ditempa layaknya fondasi atau akar pokok sebuah pohon, fondasi sebuah bangunan, ya kita biasanya akan sering mendapatkan kebuntuan. Jadi selain menghadapi dengan sabar, kemudian juga kalau ingin menasihati, maka nasihatilah secara bertahap dari pangkalnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah doakan kebaikan. Sudah doakan saja kebaikan. Doakan kebaikan terus. Dan apabila kita dikata-katain, sudah maafkan. Bebaskan diri kita dari beban untuk menyimpan dendam bahkan kepada kedua orang tua kita sendiri, kalaupun mereka melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Maafkan saja. Jadikan itu sebagai tabungan kebaikan kita di akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maafkan. Kekesalan kita itu hilangkan. Saya ingin surga. Baik surga dengan berbakti kepada kedua orang tua, atau surga karena kita bisa menahan emosi dan memaafkan kesalahan mereka. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Bergegaslah menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi disiapkan bagi hamba yang bertakwa. Yaitu mereka yang selalu berinfak dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Mereka yang menahan emosi amarah dan memaafkan manusia, kesalahan manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Orang tua marah-marah kita, kita nasihati orang tua. Mereka kemudian marah-marah kepada kita. Belikan emas 10 gram. Belikan hadiah. Belikan makanan favorit beliau. Belikan baju baru misalnya. Bahagiakan beliau dengan kedatangan cucu-cucunya yang biasanya beliau itu suka cucu misalnya begitu. Atau apapun itu. Balas dengan kebaikan. Karena kita ingin perubahan beliau. Meskipun perubahan itu bukan di tangan kita. Bukan ada di dalam genggam kuasa kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membolak-balikan hati siapapun di antara hambanya. Jangankan orang lain, kita pun demikian. Kita tidak bisa mengawal, mengendalikan hati kita sendiri. Makanya doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka bersabar. Kalau ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, maka secara bertahap berurutan. Tanamkan iman, tanamkan tauhid sebelum kita bicara jangan marah, caranya begini, caranya begitu. Jadikan beliau orang yang ketika dibacakan ayat Allah tunduk, diingatkan tentang Allah takut. Kemudian kita bersabar menghadapi beliau, bersabar. Anggaplah sabar itu sebagai amunisi yang harus terus bertambah ketika kita menghadapi musuh atau lawan. Tambah lagi amunisi kesabarannya. Kemudian doakan kebaikan untuk beliau. Kemudian kalau bisa, kita berikan kebaikan. Beliau memperlakukan buruk kepada kita, kita berikan kebaikan. Ya. Inilah prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ketika kita ingin menegakkan kebenaran, kita ingin berdakwah, kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, menyikapi bagaimana seseorang memperlakukan buruk kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia dan menganugerahkan kepada orang-orang di sekitar kita yang kita cintai agar dibukakan pintu hidayah, dilebarkan jalan menuju surga, baik dengan makna ibadah mahdhah ataupun dengan tuntunan akhlak mulia yang juga merupakan ibadah mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, memasukkan kita ke dalam surga, dan menyelamatkan kita dari ancaman siksa neraka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali bersama-sama, seperti Allah kumpulkan kita di dalam majlis ilmu ini, Allah kumpulkan kita dengan keluarga kita tercinta di surga yang tertinggi Al-Firdaus Al-A'la, bersanding dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Ini yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu waliyut tawfiq wa huwa a'lam wa huwa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Kita jumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwat al-islamu azani Allah wa iyakum, program kajian yang ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak bersama membuahkan hasil daripada ilmu yang bermanfaat dan menjadikan amal-amal soleh yang senantiasa istiqomah diamalkan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Untuk selanjutnya kita akan simak kembali program-program selanjutnya. Jeda nasihat Islam juga tilawah Al-Quranul Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, ampuni kami ya Rob, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah, bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalikal dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
3: Mauqi' Riyadhul Quran yuqaddim

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan salat yang 5 waktu.
2: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak salat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja, tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
2: Apalagi tidak sholat.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata 60 sana.
2: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat,
1: walam tuqbal lahu shalah,
2: satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu,
1: yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal asal, sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera setobat.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Sholat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن

0: Bingkaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal ikhwah jazakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah oleh Allah Taala, kita akan bahas dalam kesempatan ini tentang ancaman bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, orang-orang yang kedekut, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, enggak mau mengeluarkan sedekahnya. Dia simpan hartanya yang sekian banyak itu, pelit dia, orang-orang yang bakhil. Kalau dia orang beriman, mestinya dia sedekah. Karena yang namanya iman dengan kebakhilan enggak akan ketemu pada hati seorang mukmin. Nabi SAW bersabda, la yajtami syuh wal imanu fi qalbi abdil mu'min. Kata Nabi SAW, la yajtami syuh wal imanu fi qalbi abdin abada. Kata Nabi, tidak akan pernah berkumpul antara kekikiran dan iman di hati seorang hamba selama-lamanya. Kalau dia orang beriman, mesti dia sedekah. Kalau dia orang beriman, mesti dia senang untuk berbagi. Kalau dia orang beriman, dia senang untuk berinfak. Itu orang beriman. Tapi kalau dia bakhil, enggak akan bertemu antara bakhil dengan iman. Berarti iman yang enggak benar. Kalau dia bakhil, bakhil termasuk ciri dari orang-orang munafik. Bakhil, pelit, kikir, kedekut, termasuk ciri orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau orang beriman, dia sedekah. Dia dermawan. Dia orangnya khair, baik dia. Kata Nabi SAW, la yajtami syuh wal imanu fi qalbi abdin abada. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bertemu antara kekikiran dan iman di hati seorang hamba selama-lamanya. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Baihaqi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam Baghawi. Dan Allah juga mengancam bagi orang-orang yang menyimpan hartanya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34-35. Allah berfirman, "Walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taqnizun." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Surah At-Taubah ayat 34, ayat 35. Jadi orang yang kikir, dia tidak keluarkan zakatnya, enggak keluarkan sedekah, maka orang yang pelit ini, dia akan diazab oleh Allah nanti di api neraka. Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW mencela dan mengecam sifat bakhil, sifat kikir, pelit. Karena bakhil, kikir, pelit adalah sifat tercela, tabiat yang hina, perangai yang jelek, dan ini termasuk orang-orang yang dapat merusak tatanan masyarakat Islam, orang yang pelit ini. Dan Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari sifat bakhil, karena sifat bakhil ini membinasakan banyaknya umat. Banyak orang terlantar, banyak orang susah dengan adanya orang-orang yang bakhil ini. Dan orang yang bakhil ini akan diseret, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yawmal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatani yutawwaquhu yawmal qiyamah thumma ya'khudhu bilihzamatihi ya'ni bisidqaihi thumma yaqulu ana malikun, ana maluka, ana kanzuka, thumma tala wala yahsabanna alladhina yabkhaluna al-aya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan dijelmakan kepadanya pada kiamat berupa seekor ular yang botak kepalanya bertaring dua, yang akan dikalungkan kepadanya pada kiamat. Kemudian ia menganggakkan mulutnya secara berkata, aku hartamu, aku simpananmu. Kemudian beliau SAW membacakan ayat dalam surah Ali Imran di ayat 180. Allah berfirman, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadli wa khair lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah sekali-kali orang yang kikir, orang yang pelit dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia Allah, janganlah dia mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir atau bakhil itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Ali Imran ayat 80. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang yang menyimpan hartanya, disimpan uangnya sekian banyak di bank, banyak lagi harta yang disimpan lagi berupa tanah, kendaraan dan lain, enggak disedekahkan, itu akan jadi ular nanti. Kalau yang awal tadi surah At-Taubah ayat 34 35 itu akan dijadikan serika. Kalau ini akan ular, ular itu akan menggigit dia nanti di api neraka waliyatubillah. Ular itu akan menggigit dia nanti di api neraka. Kemudian lagi Nabi bersabda SAW dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatu yawmal qiyamah wa taqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum an safaku dima'akum wastahallu maharimahum. Berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Berhati-hatilah kalian terhadap sifat kikir, sifat bakhil, karena kekikiran, kebakhilan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran, kebakhilan itu membawa mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kezaliman enggak boleh. Kita enggak boleh zalim kepada keluarga kita, enggak boleh zalim kepada bawahan kita, pegawai, pembantu, supir dan yang lainnya, kepada orang lain enggak boleh, karena akan menjadi kegelapan dari kiamat. Yang kedua, tidak boleh bakhil, karena bakhil, pelit, pelit, kikir, kedekut ini telah membinasakan orang sebelum kalian. Orang ini hancur, binasa, banyak yang lapar, mati dengan sebab orang yang bakhil, kikir. Kikir. Mesti dia banyak bantu. Banyak orang-orang fakir, miskin yang masuk di rumah sakit yang mestinya dibelikan obat tuh insya Allah dengan izin Allah akan sembuh. Tapi karena banyak yang tidak bantu, ya qadar Allah masyafa, terjadi yang seperti itu. Banyak membinasakan kaum muslimin, orang-orang yang bakhil ini. Jadi bahkan akan menimbulkan pertumpahan darah dengan kebakhilan itu dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis ini sahih Muslim. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla, kata beliau, diwajibkan atas orang-orang kaya di negeri mana saja untuk menanggulangi secara bersama-sama terhadap fakir miskin. Sedangkan pihak penguasa boleh bercampur tangan untuk menekan mereka dalam pelaksanaannya apabila harta dan zakat, apabila harta zakat dan harta kaum muslimin yang lain tidak mencukupi untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga kebutuhan pangan mereka yang tidak bisa ditunda-tunda dapat dipenuhi. Demikian pula halnya dengan kebutuhan sandang dan papan mereka. Dalam kitab Al-Muhalla. Dan orang yang menumpuk harta itu diancam. Dan disebutkan dalam surah Al-Humazah, Allah menyebutkan, wailu likulli humazatil lumazah alladhi jam'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadhanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali wal afida innaha alaihim mu'sada fi amadi mumaddada. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia, dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Surah Al-Humazah, dari ayat 1 sampai 9. Dan ikhwan fiddin, azakumullah, kita harus berusaha bagaimana kita menjadi orang yang sayang. Kita harus sayang kepada manusia. Sampai Nabi bersabda SAW, man lam yarhamin nas la yarhamhullahu azza wa jalla. Siapa yang tidak menaruh belas kasihan kepada manusia, maka Allah azza wa jalla tidak akan menaruh belas kasihan kepadanya. Di sabda Nabi ini menjelaskan bahwa orang yang tidak

0: Umar. Kata Imam Ibn Hazm rahimahullah ketika menjelaskan hadis-hadis ini, kata beliau, barang siapa yang membiarkan saudaranya dalam keadaan lapar dan tidak berpakaian padahal dia mampu untuk memberi makan dan pakaian, berarti dia membiarkan saudaranya terlantar. Kalau orang membiarkan, maka Allah enggak akan sayangi dia. Allah enggak akan berikan rahmat kepada dia. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, ini ancaman bagi orang-orang yang bakhil, pelit. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat kikir, sifat bakhil, agar tidak mengenai diri kita. Nabi berlindung kepada Allah. Dan itu ada berapa hadis Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl, a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil, sifat penakut. Dan banyak lagi ada yang lain. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi orang yang dermawan, dermawan, kita pandai berbagi dan kita banyak sedekah, mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita. Dan jangan bersifat bakhil, pelit, kikir. Obati. Kita orang Islam harus berubah. Banyak juga kaum muslimin muslimat sudah ngaji, sudah nuntut ilmu, tapi masih sifat bakhil. Enggak ada manfaatnya pengajiannya. Enggak ada manfaat nuntut ilmu. Dia baca Quran siang malam enggak ada manfaatnya. Hilangkan sifat bakhil itu. Karena enggak akan bertemu antara iman dengan kebakhilan dalam hati seorang mukmin. Itu harus perhatikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita dihilangkan sifat bakhil, sifat kikir, kita menjadi orang-orang yang sayang kepada kaum mukminin, membantu mereka, menolong mereka. Mudah-mudahan dengan kita menolong mereka juga akan banyak pahalanya, banyak juga ganjarannya, dan juga banyak yang tertolong dengan sedekah kita ini. Dan juga Allah akan membantu dan memberikan ganjaran kepada kita yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undayan Mutiara Nasiha.
2: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
3: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?
2: Ya wayfi alam asma'u kalam Allah yad'uni.
3: Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?
2: قد جاء في قاف وياسين
3: والقرآن المجيد. Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
2: Alam asma'u munadil maut yad'uni yunadini.
3: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
1: Qul ya ibadiyal

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
2: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
3: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wa nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: Radio Roja Kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dosen UPI Bandung diduga tipu perempuan 100 juta. Kekeringan melanda 3 desa di kawasan Gunung Salak Bogor dan wilayah Kecamatan Bojong Genteng Sukabumi. Masih MPLS, pelajar tawuran satu diamankan nyaris di masa. Saya Jermar Lontahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM akhirnya ditangkap polisi di Jakarta. Ia menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai 243 juta rupiah dan telah berstatus DPO sejak Maret 2026.
2: Kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menyeret nama anggota DPRD Kota Banjar, Arasyid Ridho Muhammad atau ARM, memasuki tahap baru. Kapolres Banjar AKP Didi Dewantoro menyampaikan tersangka berhasil dibekuk di wilayah Jakarta. Didi saat jumpa pers Kamis 16 Juli pagi menyebut sebelumnya ARM sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO sejak Maret 2026. Kini berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan.
3: Saat ini tersangka saudara ARM sudah kita amankan dan hari ini juga sudah akan kita limpahkan ke kejaksaan.
2: Kasus ini berawal dari laporan korban Imas Zulia Nur Hasanah pada 9 Mei 2025. Peristiwa terjadi pada November 2024 di lingkungan warga mulia Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar. Modusnya, tersangka meminjam uang dengan dalih kebutuhan MBG dan menjanjikan keuntungan 10%. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, korban tidak menerima pengembalian modal maupun keuntungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ARM dijerat pasal 492 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 5, serta pasal 486 tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 4. Status keanggotaan diproses. Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjar Sutopo menegaskan pihaknya telah menjalankan mekanisme pemberian sanksi terhadap ARM. Sutopo menambahkan pelanggaran utama ARM adalah ketidakhadiran dalam rapat paripurna lebih dari 6 kali berturut-turut. Saat ini, ARM dinyatakan tidak aktif selama proses di Badan Kehormatan. Jika partai tidak merespon surat pemberhentian, DPRD akan mengusulkan langsung ke Gubernur Jawa Barat melalui Wali Kota Banjar.
3: Yang sampai pada saat ini, ARM memang statusnya mungkin masih anggota DPRD. Tapi proses untuk etiknya sedang diproses. Kami sudah melakukan beberapa tahapan, tapi proses itu juga tidak sampai di situ.
1: Masih terkait kasus penipuan, seorang oknum dosen Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung diduga melakukan penipuan terhadap seorang perempuan, hingga korban mengalami kerugian mencapai 100 juta rupiah.
4: Jagat maya dihebohkan dengan ulah oknum dosen Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung yang diduga melakukan penipuan terhadap seorang perempuan hingga 100 juta rupiah. Berdasarkan unggahan yang beredar, sosok dosen bergelar doktor dengan inisial DS ini mencuat setelah dibagikan oleh pengguna tweet @pl.byoc dan diunggah ulang oleh akun Instagram @kabarmahasiswa.id. Dalam unggahan tersebut, netizen diminta bantuannya untuk melacak keberadaan oknum dosen tersebut. Menyikapi kabar yang beredar, Kepala Kantor Komunikasi Universitas dan Pelayanan Publik Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, Vidi Sukmayadi mengatakan, pihaknya telah menerima informasi tersebut dan meneruskannya kepada pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal kampus. Vidi menegaskan bahwa kampus akan memproses kasus ini dengan hati-hati dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak mengganggu proses penanganan.
5: Isu itu telah diterima oleh pimpinan dan langsung ditangani oleh Komisi Etik Universitas. Tentu kami akan menjalankan proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan juga integritas.
1: Kabel utilitas yang semrawut di sepanjang trotoar flyover Taman Raya Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dikeluhkan warga. Kondisi itu membuat ruang pejalan kaki atau pedestrian menyempit, sehingga banyak warga terpaksa turun ke badan jalan yang padat kendaraan demi bisa melintas.
6: Selain dipenuhi kabel, permukaan trotoar juga terlihat rusak dan pecah di sejumlah titik. Akibatnya pejalan kaki termasuk pengguna stasiun LRT Cikunir kesulitan melintas jalur pedestrian. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang, Jalan dan Taman Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA Kota Bekasi, Ronald Ahyar mengatakan pihaknya telah memanggil seluruh pemilik utilitas sejak Januari 2026 untuk membahas penataan kabel di kawasan flyover Caman. Namun penataan baru mulai ditindaklanjuti melalui survei lapangan bersama seluruh pemilik utilitas untuk menentukan skema relokasi kabel. Ia mengatakan setelah survei selesai, pemerintah Kota Bekasi akan berkoordinasi dengan para operator utilitas dan PLN untuk memperbaiki trotoar sekaligus menata jaringan kabel. Ronald menargetkan proses penataan berlangsung sekitar 1 bulan karena pekerjaan dilakukan secara bertahap.
7: Karena kabel-kabel ini untuk menunjang masyarakat maupun yang lainnya, hari ini kita akan melakukan penataan agar tidak terlihat berantakan.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Bogor. 3 desa yakni Desa Gunung Mulia dan Desa Gunung Malang di Kecamatan Tenjolaya, serta Desa Purwasari di Kecamatan Dramaga mengalami kekeringan.
8: Ratusan hektar sawah terlihat kering kerontang karena kekurangan pasokan air baik dari curah hujan maupun saluran irigasi. Menurutnya debit air di saluran irigasi dan surutnya aliran Sungai Cideng yang selama ini menjadi sumber utama pengairan sawah membuat aktivitas pertanian terganggu. Kondisi ini mengancam produksi padi dan tanaman palawija yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat di kawasan Gunung Salak. Selain berdampak terhadap pertanian, kekeringan juga mulai menyulitkan warga untuk mendapatkan air bersih. Pasokan air untuk kebutuhan mandi, mencuci, memasak, dan air minum semakin berkurang seiring surutnya sumber air di wilayah tersebut.
9: Terutama peran pemerintah dalam rangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan. Salah satunya petani membutuhkan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik.
8: Warga berharap pemerintah daerah segera memberikan bantuan pasokan air bersih serta melakukan penanganan terhadap jaringan irigasi yang mengalami kekurangan air.
1: Masih mengenai dampak kemarau, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan sumber air di lahan pertanian sayuran di Kampung Cipanengah, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi mulai mengering. Akibatnya para petani terpaksa memikul air dari lokasi yang cukup jauh demi menyiram tanaman agar tidak layu dan mati.
10: Berdasarkan pantauan di lapangan, saluran irigasi dan parit penampung yang biasanya mengalirkan air kini tampak kering kerontang. Satu-satunya sumber air yang masih tersedia berada di aliran sungai yang letaknya sekitar 500 meter dari hamparan kebun sayur. Salah seorang petani, Badrudin, mengatakan biasanya air mengalir dekat, tinggal dialirkan ke lahan. Sekarang harus berjalan kaki, memikul ember berisi air sejauh 500 meter setiap kali mengambil air. Badan terasa pegal luar biasa, sementara waktu untuk mengurus tanaman banyak habis hanya untuk mengangkut air. Meski harus bekerja ekstra keras, air yang berhasil diangkut belum tentu mencukupi kebutuhan seluruh lahan. Para petani terpaksa menyiram tanaman secara bergantian. Namun kondisi tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan air tanaman sehingga sebagian sayuran mulai tampak layu.
11: Ini kan ada bawang, ambilnya air itu dari kejauhannya 500 meteran. Penanaman padi ditunda dulu, ya nanam yang lain juga susah.
10: Para petani berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi segera memberikan bantuan, seperti pengiriman tangki air, pembangunan sumur bor, maupun pembuatan saluran irigasi darurat.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
1: Masih MPLS, seorang pelajar di Kabupaten Cirebon justru terlibat tawuran di gang hingga ke jalan raya Rabu siang. Bahkan salah satu pelajar yang terjatuh usai terkena sabetan senjata tajam nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Selain mengamankan salah satu pelajar, petugas juga menyita satu buah celurit yang sempat digunakan untuk menyerang.
13: Tawuran terjadi di Jalan Fatahillah Kecamatan Waru Kabupaten Cirebon pada Rabu siang. Dalam video amatir yang ramai di media sosial, terlihat warga mengamankan salah satu pelajar yang terjatuh usai terlibat kejar-kejaran dan saling serang. Beruntung, petugas patroli dari Polsek Waru segera datang dan membawa pelajar ke Mapolsek Waru. Selain mengamankan satu pelajar, petugas juga menyita satu buah senjata tajam jenis celurit yang digunakan untuk menyerang. Petugas juga mengamankan jaket yang sobek milik pelajar. Namun demikian, petugas belum bisa memastikan kepemilikan celurit yang ditenggarai milik pelajar yang kabur.
14: SMK Mundu mengejar SMK Musawirin, terjadi kejar-kejaran Jalan Fatahillah. Akhirnya satu orang jatuh, terus diamankan sama warga, kemudian dibawa ke Polsek. Ada yang diamankan satu buah celurit, tapi belum tahu kepemilikannya karena tertinggal di TKP.
13: Sebagai efek jera terhadap pelajar yang diamankan, petugas memanggil orang tua maupun pihak sekolah. Petugas juga masih melakukan penyelidikan terkait kepemilikan celurit yang tertinggal di lokasi kejadian.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung, Ngajomantara.
15: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, setelah memuji Allah dan bersolawat untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, maka kita akan lanjutkan dari apa yang kita telah bahas di dua pekan yang lalu tentang makna dari surat Al-Baqarah ayat ke-83, di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari Bani Israel. Ada 8 perjanjian dan kita sudah bahas tentang apa yang dijelaskan dari perjanjian-perjanjian tersebut. Dan pada kesempatan yang mulai ini kita akan melanjutkan ya fawaid atau pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dari pelajaran surat Al-Baqarah ayat 83, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wa dzil qurba وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Yang artinya dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, yang pertama adalah la ta'buduna illallah, la ta'buduna illallah, kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Wadhil qurba, kemudian berbuat baik kepada kerabat. Kemudian berbuat baik kepada anak-anak yatim. Kemudian berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kemudian Allah berfirman, wa qulu lin nasi husna, dan berkatalah dengan perkataan yang baik kepada manusia. Kemudian Allah berfirman, wa aqimus shalah, hendaklah, hendaknya kalian menegakkan solat. Wa atuz zakah, dan hendaknya kalian menunaikan zakat. Kemudian Allah khabarkan, thumma tawallaitum, kemudian kalian mengingkari janji, artinya tidak memenuhi janji itu. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ, kecuali sedikit dari kalian. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ, dan kalian berpaling. Dalam kesempatan yang lalu kita bahas dari makna ayat ini ya, sebagaimana dijelaskan oleh Fadlatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ya, dan ada sekitar 4 faedah yang sudah kita baca. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan keterangan dari faedah tersebut, yakni faedah yang kelima sampai ke-16 ya. Faedah yang kelima dari ayat yang barusan kita baca ya, Syekh berkata, wujubul ihsani ila dhawil qurba ay qurabatil insani wa hum man yajtami'una bihi bil abir rabi'i fama duna dhalik walakin yajibu an na'lama anna al ihsana yatafawatu فكل من كان أقرب فهو أولى بالإحسان لأن الحكم إذا علق بوصف قوي بحسب قوة ذلك الوصف بحسب قوة ذلك الوصف فمثلا يجب عليك من صلة العم أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد العم ويجب عليك من صلة الخال أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد الخال. Artinya wajib berbuat baik, wajib berbuat ihsan ya kepada kerabat. Apa yang dimaksud dengan kerabat di sini? Maksud kerabat di sini adalah jadi kerabat seseorang ya, qurabatul al-insan adalah man yajtami'una bihi bil abir rabi', yang berkumpul padanya ya nasab sampai kakeknya yang keempat ya, sampai bapak yang keempat. Ini makna dari kerabat seseorang ya. Fama duna dzalik ke bawahnya, dari kakek yang keempat ke bawah ya, ini adalah kerabat. Kemudian Syekh berkata walakin yajibu an na'lama, tetapi wajib kita tahu ya, kata beliau, bahwa al-ihsan, berbuat baik kepada kerabat itu tidak satu derajat, tapi yatafawat, kata beliau ya, yatafawat artinya berbeda-beda tingkatannya ya. Fakullu man kana aqrabu fahuwa awla bil ihsan, yang lebih dekat kata beliau itu lebih layak untuk mendapatkan ihsan, lebih layak untuk mendapatkan ihsan, artinya lebih layak kita berbuat baik kepadanya, lebih utama daripada yang lebih jauh ya. Daripada yang lebih jauh. Beliau berkata fakullu man kana aqrab fahuwa awla bil ihsan, ini tadi seperti yang sudah kita bahas. Lianna al hukma, karena hukumnya apabila di ulik, apabila diikat dengan sesuatu, dengan sifat yang dengan suatu sifat, idza ulliqa bi wasfin qawiya bihasabi quwwati bisabati quwwati dzalikal wasf ya, dia menjadi kuat sesuai dengan apa, dengan sifat tersebut ya, sesuai dengan kekuatan sifat tersebut. Kayak ini. Oleh karena itu beliau kasih contoh ya, wajib bagi engkau untuk menyambung tali silaturahmi ke paman ya, lebih daripada kepada anak-anaknya paman. Anak-anaknya paman. Am di sini adalah paman dari pihak bapak. Begitu juga wajib ya, silaturahim, menyambung silaturahim kepada khal. Khal ini paman dari pihak ibu. Ini lebih daripada ke anak-anak mereka, kepada aulad al-khal ya, karena paman lebih dekat daripada anak-anaknya ya, baik itu paman dari pihak ayah atau dari pihak ibu ya. Nah, secara umum Allah Subhanahu wa taala ya menganjurkan untuk berbuat baik kepada kerabat ya. Ini yang kelima. Oleh karena itu kita ambil pelajaran yang sangat berharga di kesempatan yang mulia ini ya, bahwa hendaknya kita ini berbuat baik kepada kerabat kita ya, berbuat baik kepada kerabat kita dengan cara menyambung tali silaturahim, dengan cara menyambung tali silaturahim kita kasih hadiah, kemudian yang miskin dari kerabat kita kita beri sedekahnya. Kalau misalkan sedekah yang diberikan seseorang kepada kerabatnya ini lebih bermanfaat dan pahalanya lebih besar ya, daripada orang tersebut memberikan sedekah kepada selain kerabat. Karena apa? Karena kalau seseorang memberikan sedekah kepada selain kerabat, pahala sedekah dia mendapatkan satu. Tapi kalau memberikan sedekah kepada kerabat, kata Rasul mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah, selain itu pahala menyambung tali silaturahim. Ini faedah yang kelima. Ya, faedah yang kelima. Semoga kita bisa mengamalkan ayat yang mulia ini. Yang keenam, faedah yang keenam adalah wujubul ihsani ila al-yatama. Wajib berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Al-yatama bentuk jamak dari yatim. Ya. Yatim adalah man mata abuha duna sin al-bulug, duna sin al-bulug. Yang disebut dengan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, ditinggal meninggal oleh bapaknya, dia belum balig. Ini yang dimaksud dengan yatim. Okay. Kemudian dijelaskan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, wa huwa yashmalul ihsana ila anfusihim wal ihsana fi amwalihim. Ihsan kepada anak-anak yatim ini mencakup dua hal. Mencakup ihsan kepada diri mereka, yang diberbuat baik kepada diri mereka, ya. Kemudian juga menjaga harta mereka, ya. Berbuat baik pada harta mereka sebagaimana firman Allah taala di surat Al-An'am ayat 152. Allah berfirman, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan berdekat-dekat, ya. Jangan dekati harta anak-anak yatim kecuali dengan yang lebih baik, ya. Jadi berbuat baik kepada anak yatim mencakup dua hal, baik kepada mereka dan baik kepada harta mereka. Tidak boleh memakan harta anak yatim. Orang yang memakan harta anak yatim diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Tidaklah mereka memakan harta itu melainkan akan menambah dosa, dan tidaklah memasukkan kepada perut-perut mereka melainkan api neraka. Ya. Ini yang Allah habarkan tentang orang yang memakan harta anak yatim. Ya. Mereka tidak masukkan ke dalam perut mereka kecuali apa? Kecuali api neraka. Kecuali api. Ya. Dan ini maksud dari berbuat baik kepada anak-anak yatim. Dan wajib kita memperhatikan hal ini. Alhamdulillah, seingat anak-anak sudah bahas tentang hak-hak anak yatim, ya, ketika membahas tentang tafsiratul anam bil huquqi fil Islam, ya. Itu disebutkan tentang apa saja hak dari hak anak yatim. Dan ketika kita ingin juga hati kita lembut, maka kita berbuat baik kepada anak yatim, ya, dengan cara mengusap kepala mereka, ya, dan sayang kepada mereka. Jadi anak-anak yatim yang ditinggal mati atau ditinggal meninggal oleh bapaknya dan dia belum balik waktu ditinggal meninggal oleh bapaknya. Yang keenam, yang ketujuh, ya, yang bisa kita ambil adalah wujubul ihsani ilal masakin. Wujubul ihsani ilal masakin. Wajibnya berbuat baik kepada orang-orang miskin. Ya. Tayib. Al-masakin. Ya. Apabila disebut al-masakin dalam sebuah ayat dan tidak disebut fuqara, maka masuk di dalamnya fuqara. Ya. Wajib berbuat baik atau berbuat ihsan kepada fakir miskin. Ya. Kepada fakir miskin. Wadzalika bi'ta'ihim ma yastahiqquna min az-zakati wa daf'i ad-dadar wa ma asbaha dhalik. Ini ana yakin salah cetak, ya, bukan wa daf'i ad-dadar tapi wa daf'i ad-darar. Wa daf'i ad-darar wa ma asbaha dhalik. Wajib yakni berbuat baik kepada orang-orang miskin, ya, dengan cara memberi hak mereka dari zakat, ya. Di antara al-asnaf, ya, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-60 adalah fuqara dan masakin, ya. Jadi memberikan zakat kepada mereka, orang-orang miskin, ini merupakan apa? Pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 83. Ya. Jadi mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kita yang punya yakni nisab zakat, zakat mal dan sudah lewat 1 tahun, maka berikan kepada yang berhak. Di antara yang berhak untuk menerima zakat adalah orang-orang miskin, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin. Ya, wujubul ihsan ila al masakin. Kemudian juga wadaf ad-darar wa ma asbaha dzalik. Dan yakni mencegah kemudaratan. Ya. Mencegah kemudaratan dari mereka. Ya, tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh memberikan kemudaratan kepada orang-orang miskin. Dan ini faedah yang ketujuh, dan semoga kita semua bisa mengamalkan ayat yang mulia ini. Faedah yang ke-8 yang disebutkan oleh Syekh, wujubul qawli al-hasani li qawlihi ta'ala wa qulu lin-nasi husna wa diddul qawli al-hasani qawlan qawlu su'in wa qawlun laysa bisu'in wa qawlun laysa bisu'in wala hasanin amma qawlu su'i fa innahu manhiyun anhu wa amma al-qawlu alladhi laysa bisu'in wala hasanin fa laysa ma'muran bihi wala manhiyan anhu lakinna tarkahu afdalu ولهذا وصف الله عباد الرحمن بأنهم لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. Di antara pelajaran ya yang bisa kita peroleh dan bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah wajibnya berkata dengan perkataan yang baik. Ya. Wajib berkata dengan perkataan yang hasan, yang baik. Ya, tinggalkan perkataan yang buruk. Jauhi perkataan yang jelek. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk berbicara dengan bicara atau perkataan yang baik. Jangan sampai keluar dari lisan kita perkataan yang buruk, yang jelek. Karena Allah berfirman, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, dan berkatalah ya, kepada manusia dengan perkataan yang baik. وَدِدُّ قَوْلُوا وَدِدُّ الْقَوْلِ الْحَسَنِ atau وَقَوْلِ الْحُسْنِ boleh ya. Dan yang dimaksud dari dan lawan dari perkataan yang baik, kata Syekh, adalah dua ucapan, dua qaul, dua perkataan. Yang pertama adalah perkataan yang buruk, yang kedua perkataan yang tidak mengandung keburukan dan tidak mengandung kebaikan. Ya, beliau rahimahullah berkata, lawan dari perkataan yang baik dua perkataan. Perkataan yang pertama, perkataan yang jelek. Contohnya mencaci maki, ya, mencela, ghibah dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah perkataan yang tidak mengandung makna yang buruk, ya, atau perkataan yang jelek, ya, dan tidak mengandung kebaikan, tidak mengandung sesuatu yang bagus, ya. Nah, perkataan yang buruk, kata Syekh, ini perkataan yang dilarang, manhiyun anhu. Adapun perkataan yang tidak ada kebaikannya dan tidak ada keburukannya, falaysa ma'muran bihi wala manhiyan anhu, tidak diperintah dan tidak dilarang. Artinya apa? Artinya mubah. artinya mubah. Akan tetapi, kata beliau, ya, yang jenis yang kedua dari lawan perkataan yang baik, tarkuhu aula atau afdal, lebih bagus ditinggalkan, lebih utama tidak dilakukan. Oleh karena itu, atau oleh karenanya, oleh karena ini, walihada, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati hamba-hamba ar-Rahman, ibadur Rahman, dengan sifat yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan ayat 72. Apa sifat mereka? Ibadur Rahman itu sifatnya, kata Allah, la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Mereka tidak memberikan persaksian, tidak bersaksi dengan persaksian dusta. Apabila mereka, kata Allah, marru, melewati atau bertemu orang yang melakukan perbuatan sia-sia, marru kirama, mereka lewat berlalu begitu saja, berlalu, maksudnya mereka berlalu dengan menjaga kehormatan diri mereka dengan kemuliaan, ya. Jadi menjaga diri dari perbuatan yang buruk ini mulia, kirama, ya. Surat Al-Furqan ayat 72. Ini sifat ibadur Rahman, ya, sifat ibadur Rahman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang khair,

buruk kita tahan. Cegah lisan kita dari berkata yang buruk. Kalau tidak baik dan tidak buruk, maka lebih utama untuk tidak mengatakan. Ini faedah yang ke-8. Faedah yang ke-9, ya. Al-amru bi iqamati sholati ala wajhil wujubi fi ma la tashihhu sholatu illa bihi wa ala wajhil istihbabi fi ma tashihhu sholatu bidunihi wa huwa min kamaliha. Yang ke-9 adalah perintah untuk menegakkan salat secara wajib ala wajhil wujub. Fima la tashihhu sholatu illa bihi. Ya, di dalam hal yang salat tidak dikatakan sah kecuali dengannya. Jadi wajib kita menegakkan salat, ya. Dengan menegakkan rukunnya dan wajibnya istilahnya. Ya, karena kalau kita belajar fikih salat, ya, ada sebagian atau ada ulama, ya, tentunya di mazhab, ya, di mazhab-mazhab yang ada atau yang kita jumpai dari pembahasan para ulama, ya, disebutkan tentang ada arkanus salat, rukun-rukun salat, kemudian wajibatus salat, ya, juga ada sunanus salat, ya, apa saja rukun salat, apa saja wajib salat, apa itu sunnah-sunnahnya. Maka hendaknya kita pahami itu, ya, karena berkaitan dengan yakni sah atau tidaknya sholat itu, tentunya yang rukun dan yang wajib, ya. Nah, sebelumnya ada syarat juga yang harus kita pahami, syarat sholat juga kita harus kita pahami, ya, rukun-rukun sholat yang di mazhab Hanabila ada 14, ya, kemudian wajib sholat ada 8 dan sunan as-shalah. Ya, sunan salat juga disebutkan di sini wa ala wajhil istihbab fi ma tashihhu salatu bidunihi wa huwa min kamaliha. Juga perintah untuk menegakkan salat secara menyempurnakan yakni hal yang disunahkan dalam salat, tetapi itu hanya sebagai penyempurna. Ya, penyempurna yang kalau tidak atau tanpa dengan hal-hal tersebut salat sah, tetapi tetap dituntut, ya, untuk kita laksanakan, untuk kita yakni apa kita perbuat, seperti misalkan 3 kali mengucapkan subhanarabbiyal azim wa bihamdih ketika ruku, ya, ketika sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, karena yang wajibnya adalah 1, ya. Nah, ini jadi menegakkan salat. Ya, lihat syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kemudian kewajiban-kewajiban sholat, kemudian sunnah-sunnah sholat. Ini yang paling penting yang harus kita ketahui, ya, karena setiap hari kita sholat dan hendaknya kita menegakkan sholat. Ya, pelajari bagi yang belum tahu, ya, apa itu syarat-syarat sholat. Ya, apa itu rukun-rukun sholat, apa itu kewajiban-kewajiban sholat, dan apa itu sunnah-sunnah sholat, supaya kita bisa memberikan hak sholat, ya, sesuai dengan apa yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kemudian yang ke-10, ya. Anna salawati mafruudatun ala man kana qablaha, ya, bahwa salat, ya, itu juga diwajibkan bagi kaum sebelum kita, ala man kana qablana, ala man kana qablana, kaum sebelum kita diwajibkan. Ternyata salat tidak hanya kaum kita, tidak hanya wajib untuk kaum kita, Allah wajibkan untuk kaum sebelum kita. Lihat di surat yang kita baca di ayat yang ke-83, ya, Allah ambil sumpah
Allah ambil perjanjian, ya. Allah ambil

0: perjanjian dari orang-orang keturunan Bani Israel, ya, untuk melakukan ibadah ini, ibadah sholat. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib untuk menjaga sholat ini. Faedah yang ke-11, wujubu ita'i zakat, wajib menunaikan zakat, ya, dengan dasar firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat, dan tunaikanlah zakat. Ya, oleh karena itu, bagi kaum muslimin, bagi kita semua, ya, kita harus cek harta kita, ya, dan kita harus belajar zakat. Ya, jangan senang-senang saja ngelihat mobile banking misalkan, sekian dapat sekian, ya, setahun ini dapat, duitnya misalkan banyak sampai ratusan juta, ya. Jangan senang-senang lihat itu, ya, tapi harus sadar sudah dikeluarkan zakatnya belum, ya, karena kalau tidak, maka harta tersebut akan menjadi bumerang di akhirat kelak, ya, akan berubah menjadi ular sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Suja'an Aqra, ular tersebut. Ular itu digambarkan oleh Rasulullah SAW, Suja' Aqra, ya. Ya, ularnya ular yang jantan, ya. Kemudian bulu-bulu di atas kepala ular tersebut rontok, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Saking ngerinya dia punya racun dan bisa dan panas, ya, sampai bulu rambutnya, bulu halusnya di atas itu rontok, ya. Dan ular ini Allah kalungkan, ya, kepada mereka-mereka yang tidak tunaikan zakatnya dan disiksa dengan siksaan tersebut, wal'iyadzu billah, ya. Nah, jadi wajib menunaikan zakat, wa atuz zakat, ya. Kemudian yang ke-12, ya, faedah yang ke-12 adalah wujubuz zakati ala man kana qablana. Juga kita dapat keterangan bahwa zakat itu wajib bagi kaum sebelum kita. Walakin la yalzam an yakunu musawina lana fil amwali allati tajibu fiha az-zakat, wala fi miqdari az-zakat, wala fi ahliha alladhina tudfa ilaihim. Akan tetapi tidak mesti sama, ya, dengan kewajiban dari zakat yang Allah wajibkan pada kaum muslimin, ya. Juga tidak mesti sama dalam miqdar zakatnya, kadar zakat yang dikeluarkan. Juga tidak mesti sama, ya, kepada orang-orang yang berhak menerima zakatnya. Tapi kewajiban zakat itu sama, ya. Wajibnya sama. Allah wajibkan zakat kepada kaum sebelum kita, dan Allah juga wajibkan kepada kita untuk keluarkan zakat kita. Yang ke-13, anna bani Israel ma'a hadzal mitsaq alladhi akhadhahu Allahu 'alaihim lam yakumu bihi illa al-qalilu minhum. Allah mengkhabarkan bahwa Bani Israel, ya, mereka itu tidak menegakkan janji yang Allah telah ambil dari mereka kecuali sedikit dari mereka. Ini faedah yang ke-13. Faedah yang ke-14, ya, anna tawalli Bani Israel kana tawalliyan kabiran, ya. Bani Israel berpaling dari janji ini itu dengan tawalli kabiran, yani berpalingnya betul-betul berpaling. Tawalli kabir, kabirnya besar, ya. Haitsu kana tawalliyan bi'arad, ya, tawallinya dengan i'rad, mereka tidak memenuhi janji dan berpaling, ya, dengan i'rad. Yang ke-15, annal mutawalli al-mu'ridu ashaddu minal mutawalli ghairi al-mu'rid. Ya, mutawalli, orang yang tidak menepati janji dan berpaling, lebih keras lagi daripada mutawalli yang ghairu al-mu'rid. Yang ke-16 terakhir, anna tawalli qad yakunu bi'iradin wa qad yakunu bighairi i'rad, li'annahu law kana bi'irad mutlaqan lam yastakim qawluhu wa antum mu'ridun. Tawalli, ya, yang disebutkan di surat Al-Baqarah 83 itu, ya, kalimat tawalli dari surat ini kita mendapatkan pelajaran maksudnya bahwa tawalli itu bisa dengan i'rad, bisa tanpa i'rad. Ya, tawalli bisa dengan i'rad, bisa dengan tanpa i'rad. Tawalli yang dengan i'rad ini lebih parah. Ya. Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullah, li'annahu law kana bi'rad mutlaqan. Ya. Karena kalau tawalli itu dengan i'rad secara mutlak, maka tidak lurus makna dari firman Allah, wa antum mu'ridun, wa antum mu'ridun. Ya. Jadi maksudnya tawalli ini, ya, ada dua. Ada yang dilakukan dengan i'rad, ada yang dilakukan dengan tanpa i'rad. Ya. Dan kita bahas bahwa tawalli itu, ya, maknanya adalah tarku syai wara' adh-dhahr, meninggalkan sesuatu di belakang punggung, ya. Dan ini bisa dengan hati, bisa dengan badan. Ya, bisa dengan hati, bisa dengan badan. Dan tanpa istidbar. Istidbar itu tanpa membelakangi. Tapi kalau i'rad itu dengan membelakangi. Ya, i'rad dengan membelakangi. Nah, ini makna dalamnya dari kalimat tawalli dan kalimat i'rad yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Wallahu a'lam bishawab. Dengan kita bahas dan baca di hari ini sampai faedah ke-16, maka cukup sudah kita membahas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, habarkan kepada kita tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ambil janji, ya, kepada Bani Israel, di mana mereka diberikan janji atau diambil janji dari mereka untuk melaksanakan yang 8 hal yang disebutkan dalam ayat ini, tetapi mereka tidak menunaikannya, ya. Dan tentunya pelajarannya adalah hendaknya kita kaum muslimin, ya, memperhatikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yakni beribadahnya kepada Allah semata, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian berbuat baik kepada kerabat, ya, kemudian berbuat baik kepada anak-anak yatim, kemudian berbuat baik kepada orang-orang miskin, ya, kemudian kita harus berbicara dengan perkataan yang baik, ya, dan kita tinggalkan perkataan yang buruk, ya, kemudian kita tunaikan sholat dan tunaikan zakat, ya, agar kita tidak dilaknat seperti orang-orang sebelum kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Nah,
1: baik Ustaz, barakallahu taufik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas pemberian nasihat dan materi yang bermanfaat untuk kita di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Kami persilahkan untuk bisa menghubungi nomor kami di line telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat, kirimkan saja mudah sekarang di 0819896543. Baiklah, kami angkat telepon yang pertama, silahkan. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
2: Ibu Wahyu di Depok.
1: Silahkan.
2: Ibu Wahyu di
1: Depok. Dikecilkan terlebih dahulu, Bu. Suara
2: televisinya. Ya. Kalau kita sholat sunat, misalnya sholat sunat rawatib gitu kan. Apakah kita setelah baca ini istighfar 3 kali terus Allah mantap salam sampai selesai. Padahal itu kan kita mau sholat sunat berikutnya gitu. Apakah ada syariatnya begitu aja?
0: Ibu paham arti sholat sunat rawatib?
2: Iya, sholat sunat rawatib juga termasuk sholat tahajud atau sholat duha gitu. Apakah setelah setiap 2 rakaat kita istighfar lalu kita sholat sunat lagi gitu? Apakah ada dalil?
0: Baik, barakallahu fiik. Sudah, Ibu.
1: Cukup ya, Bu ya. Ditunggu nasihat dan
0: penjelasan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz.
0: Nah, saya tanyakan demikian karena yang saya pahami memang Ibu belum paham tentang arti sholat sunnah rawatib. Nah, dan terbukti Ibu sebutkan sholat duha dan sholat malam ya. Nah, sholat sunnah rawatib, Ibu ya, itu rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu ya. Dan sholat sunnah rawatib ya, itu ada 12. Ada 12. Dan sholat sunnah rawatib bagi yang menjaganya, melaksanakannya, dijanjikan oleh Allah lewat lisan dari Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dibangunkan rumah di surga. Ya. Oleh karena itu semoga kita bisa mengamalkannya. Ya. Karena kita di dunia ini bersusah payah ya, sebagian kita untuk bangun rumah di dunia, dan sampai sebagian yang utang kan ya, dan kerja ya, siang malam ya kan, untuk mendapatkan rumah yang rumah tersebut juga tidak kita tempati selamanya ya, bahkan bisa kita tinggalkan karena kematian mungkin, atau bisa rumah itu roboh ya, seperti gempa atau dan seterusnya ya. Ini kita bersusah payah. Oleh karena itu alangkah indahnya dan alangkah baiknya bagi seseorang yang berusaha terus menjaga sholat sunnah rawatib untuk mendapatkan rumah di surga. Sholat sunnah rawatib, kenapa saya tanyakan tadi, karena sekilas ada ketidaknyambungan ya. Sholat sunnah rawatib itu ada 12, Ibu ya, yang disebutkan oleh ulama diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukan atau menjaga salat 12 rakaat ya di malam di siang malam hari, itu maksud salat sunah rawatib, maka Allah bangunkan di surga untuknya sebuah rumah. Salat sunah rawatib ada 12, 2 rakaat sebelum subuh ya. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Ini 2 rakaat ya. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah zuhur ya, berapa jadi 2 4 2, berapa 2 6 8 ya. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib. Kemudian 2 rakaat ba'da al isya, 2 rakaat ba'da al isya. Ini 12 rakaat disebut sholat sunnah rawatib. Ini yang dimaksud dengan rawatib itu ini. Ya. Bagaimana dengan 2 rakaat qabla maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat sebelum asar? Ya. 2 rakaat tadi yang disebutkan ini bukan rawatib. Ya, bukan rawatib. Artinya tidak termasuk yang muakkadah. Kalau misalkan dilakukan maka tentunya lebih baik. Rasul pernah berkata, "Shollu qabla al-maghrib." Salatlah 2 rakaat sebelum apa? Sebelum maghrib. Ya, sampai 3 kali Rasul berkata demikian. Kemudian Rasul berkata, "Bagi yang mau." Bagi yang mau. Nah, kemudian yang ditanyakan ya, salat sunnah rawatib ada tidak zikirnya setelah itu, kan gitu. Ternyata tadi dicampur adukan dengan salat duha, salat malam ya. Nah, itu salat sunnah. Salat yang tadi disebutkan tidak ada keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah itu melakukan wirid. Ya, apakah itu istighfar atau apapun. Ya. Dan kita tahu bahwa zikir itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ya, muqayyad itu terikat dengan waktu, terikat dengan tempat, terikat dengan kaifiat. Kalau misalkan tidak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sunnahnya adalah tidak melakukannya. Kalau tidak melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah tentunya, ya. Maka ini merupakan sunnah dan bagian dari sunnah, ya. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan dipahami oleh ibu yang bertanya tadi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Selanjutnya, berikutnya kami akan persilakan kembali untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Telepon yang kedua di 0218236543. Silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi.
1: Dengan siapa, di mana ini?
3: Bu Ani di Jati Asih,
1: Ustaz. Silakan, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Suara ini agak terganggu. Ya. Ya, silakan.
3: Sunat apa aja nih, Ustaz, ya? Apa kita wajib membaca doa iftitah, Ustaz?
0: Apakah kita wajib membaca doa?
3: Ya.
0: Istiftah. Baik.
3: Istiftah.
1: Ya. Ya. Baik.
3: Yang kedua, Ustaz, sekalian ya. Terus kalau kita sholat sunat juga, kita kan setelah membaca Al-Fatihah. Apa kita wajib membaca surah ayat gitu loh, Ustaz, misalnya kuliah atau apa gitu ya, Ustaz?
1: Ya. Baik.
0: Iya.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dua pertanyaan tadi jawabannya satu. Ya. Yang kedua pertanyaannya setelah membaca surat. Kalau kita melihat penjelasan dari ulama bahwa yang tadi disebut baca istiftah, ya, doa istiftah atau iftitah, ya. Doa istiftah setelah takbiratul ihram. Ini dihukumi termasuk sunan as-sunanul qauliyah dalam salat, ya, sunah-sunah bacaan dalam salat, ya, sunah-sunah bacaan dalam salat. Artinya kita dianjurkan untuk baca, tapi kalau tidak baca tetap salatnya dikatakan sah. Begitu juga setelah membaca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah rukun salat, tidak sah kecuali orang baca Al-Fatihah, ya. Tapi kalau setelah Al-Fatihah baca surat, ya, ini ulama menghukuminya termasuk sunnah, sunnah qauliyah. Ya, doa iftitah atau istiftah itu diantaranya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib dan seterusnya. Kemudian diantaranya subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Misalkan, ya, dan kita baca kadang ini, kadang itu, kadang yang lain. Ini sunnahnya. Ya. Dan doa istiftah dihukumi oleh ulama. Ini termasuk sunan qauliyah. Sunnah-sunnah ucapan. Ya. Artinya tidak wajib. Kalau pertanyaannya wajib, tidak. Kan gitu. Jawabannya tidak wajib. Wallahu a'lam. Ya.
1: Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari pesan. Ya. Ustaz. Pertanyaannya sebagai berikut. Ustaz, dalam rangka kita berbakti pada orang tua dan keluarga, mana yang didahulukan, kita membantu orang tua atau memenuhi kebutuhan istri dalam hal masalah harta? Silakan, Ustaz.
0: Ya. Membantu orang tua atau
1: memenuhi kebutuhan istri untuk istri
0: dalam harta?
1: Iya.
0: Tapi baik. Nah, kalau ada dua pilihan, ya, yang ana dapat simpulkan dari apa yang ana pahami dari penjelasan ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini istri didahulukan dari nafkah.
1: Ya, nafkah.
0: Ya. Nafkah tentunya ya, bukan bakti ini, nafkah. Ya. Ya, karena istri itu bagian dari kita.
1: Betul.
0: Bagian dari kita, ya. Kita kasih nafkah, karena kalau istri tidak dikasih nafkah, dia untuk cerai, iya kan?
1: Iya.
0: Untuk cerai dan akan kembali kepada diri kita. Oleh karena itu, di dalam sebuah kesempatan Syekh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, menafkahi istri itu sama seperti menafkahi diri kita sendiri sebenarnya. Ya, itu yang pertama kan gitu. Nah, kemudian kita bakti ya kepada orang tua dengan kemudian kita sedekah kepada kerabat kita. Ya, kepada kerabat yang paling utama adalah kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua. Dan ini tidak bertentangan dengan kita mendahulukan orang tua dalam bakti. Dalam bakti, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, apabila salah dari saya dan dari syaitan, ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang kita pelajari di hari ini, ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwatal Islam azaniyallahu wa iyyakum, program kajian Islam ilmiah telah kita simak bersama di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
7: Ma'anil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa inna addara al-akhirata lahi حيوان لو كانوا يعلمون.
6: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah aina al-mutahabbuna bi jalali اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
8: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
9: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
11: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
7: Jalannya sama.
8: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
6: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fadhail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mushafnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudirianana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Addi as-salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Hamim. Tanzilul kitab min Allahil 'alim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
4: Allah

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Menyia-nyiakan waktu lebih bahaya dari kematian. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menyia-nyiakan waktu lebih bahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya akan memutuskanmu dari dunia dan penghuninya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kami hadirkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatih wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yawmiddin amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa sharrul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd, ikhwah dan akhwat sekalian yang saya hormati, pemirsa Radio Roja yang saya cintai karena Allah dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa bersimpuh di rumah Allah Azza wa Jalla, di potongan bumi Allah yang paling baik, yakni di Masjid Al-Barakah, yang mudah-mudahan duduk kita di sini dicatat sebagai hasanah, sebagai kebaikan, sebagai pahala di sisi Allah Tabarak wa Ta'ala yang akan memberatkan timbangan kita kelak di Yaumil Qiyamah. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di taman syurga dunia, yakni di majlis ilmu, semoga Allah berkenan untuk mengumpulkan kita di taman syurga di akhirat kelak. Allahumma amin. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan semoga kita senantiasa tabat, istiqamah, mengikuti jejak mereka dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik, sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Karim. Qadarullah, jemaah sekalian yang saya hormati, dari subuh saya keluar rumah karena ada acara wisuda anak-anak. Saya harap bisa pulang sehingga bisa ngambil buku, kitab yang kita bahas. Qadarullah, kalau saya pulang dulu kayaknya tidak kekejar. Belum juga arah sini, biasanya macet gitu ya. Maka saya langsung ke sini. Qadarullah, saya tidak bawa kitab yang sedang kita bahas. Jadi saya izin untuk kesempatan yang berbahagia ini kita tematik dulu insyaallah taala. Di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang berhias dengan adab yang mulia biinnillah. Pembahasan yang ingin saya singgung di kajian kita pada kesempatan kali ini terkait tentang kekhusyuan di dalam salat. Saya tadi duduk di samping seorang syekh dari Yaman ya, lama saya kenal beliau, ahli qiraah Al-Qur'an ya. Sebagian kita mungkin mengenal beliau. Saya sempat ngobrol-ngobrol tentang pengalaman beliau pindah rumah ya di daerah Jakarta Timur kira-kira. Kemudian beliau mendapatkan musalla yang beliau sholat di situ, di dekat rumah beliau, itu sebagian kaum muslimin secara umum ya, kita biar bicara secara umum, sebagian kaum muslimin yang sholat di situ, beliau lihat sholatnya kalau bahasa hadisnya itu ya, yang kurunakrat tayir, ibaratnya matuk kayak burung cepat, tidak tumaknina. Beliau cerita pengalaman tersebut. Saya dengar gitu, beliau cerita, saya dengar. Kemudian begitu selesai sholat, pas sholat fardunya cepat gitu kan. Namun begitu selesai sholat, subhanallah, giliran pas mau zikir, masya Allah, ya, tenang, khusyuk, lamban, astaghfirullah, ya, paham maksudnya ya, begitu khusyuk, tenang, lamban, slow gitu ya. Jadi beliau sampai berpikir gitu kan, karena beliau baru di situ, belum berani negor langsung, ini siapa ini datang-datang negor gitu kan. Ya, beliau lihat kondisi lah, mungkin kalau sudah agak lama kenal dengan masyarakat sekitar mungkin beliau akan tegur gitu kan, cuman ini karena baru pendatang baru di situ, beliau belum berani ngomong gitu. Ya, maka beliau berpikir dalam hati, ya Rab, kok giliran sholat yang fardu, yang itu ibarat ibadah yang inti ibaratnya, itu ngerjainnya apa, naker gitu ya, ya matuk cepat gitu kan, ya, nggak ada tumaninahnya gitu, nggak ada khusyuknya, pasti nggak ada khusyuknya jadinya kan, ya, gimana mau khusyuk orang sholatnya cepat. Dan kita lihat sholat sebagian kaum muslimin seperti itu, hatta di sholat faraid, sholat fardu, bagaimana sholat sunnah berupa tarawih misalnya, sehingga ada yang 7 menit 23 rakaat kelar, jangan heran, wong yang fardunya aja Allahu Akbar, miris gitu kan. Semoga Allah memberikan petunjuk dan ilmu terhadap kaum muslimin sehingga betul-betul mengerjakan sholat fardu itu dengan apa, tuma'ninah gitu kan. Ya, jadi beliau cuma heran gitu kok, kok giliran sholatnya cepat-cepat, tapi pas giliran zikir setelah sholat lama panjang dengan nada-nada dan seterusnya, Allahu Akbar. Kiranya mana yang lebih urgent untuk dia khusyuk, untuk dia tenang di dalamnya, sholatkah atau zikirkah? Khusyuk dalam berzikir dituntut, tapi khusyuk dalam sholat lebih dituntut lagi gitu kan. Itu yang beliau, buat beliau heran. Dari cerita beliau tadi, saya tergelitik untuk sedikit berbicara masalah zikir ini sebagai apa, masalah khusyuk ini sebagai materi ya, apa namanya, dadakan kita untuk kesempatan kali ini. Jemaah sekalian yang saya hormati, pemirsa TV Roja yang saya muliakan, khusyuk Allah Subhanahu wa taala telah sifati dengannya orang-orang beriman. Setelah Allah mensifati mereka dengan kesuksesan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kita banyak hafal insyaallah di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Anak-anak kita apalagi hafal semua. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah beruntung, falah. Ya. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Ya. Siapa mereka? Ciri orang-orang yang beruntung tersebut, yang falah tersebut, "Alladzina hum fi salatihim khashi'un." Mereka yang di dalam salatnya itu apa? Khusyuk. Mereka yang di dalam sholatnya adalah khusyuk. Ya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, bisa kita baca di tafsir Ibn Kathir, ya, dinukil oleh Imam Ibn Kathir, ucapan Al-Hasan Al-Basri, orang tabi'in, tabi'in besar, ya, Hasan Al-Basri, awangnya, panutannya orang-orang Basrah. Konon jemaah, konon ya, saya pakai sigat tamrid, konon qila, Basrah itu dari dulu ya, sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang nyembah berhala penduduknya, sampai diutusnya Nabi ya, sehingga gak usah heran banyak perawi-perawi hadis yang thiqah-thiqah itu berasal dari Basrah. Seorang di antara pawang tabi'in besar yang Hasan al-Basri ya, yang tinggal di Basrah, panutannya orang-orang Basrah, ulama'nya orang-orang Basrah, mengatakan bahwa ya, ketika Allah berfirman alladzina hum fi salatihim khashi'un, ya, qal, beliau berkata Hasan Basri, kana khusyu'uhum fi qulubihim, adalah kekhusyuan mereka itu di dalam hati mereka. Ya, kemudian faghaddu bidzalika absarahum, maka mereka tundukkan dengan sebab itu apa, pandangan mereka. Nah, dari sini bagus sekali mendukung kita dan sangat mendukung kita untuk bisa khusyuk dalam sholat jamaah. Di antaranya adalah apa? Jangan matanya belalak kemana-mana. Susah untuk diharapkan orang khusyuk, oh, matanya ngangkat kemana. Oh, ini yang bikin siapa ini? Ini apa, kaligrafi bagus nih. Ya, mana-mana lihat sarung orang, lihat tulisan di kaos orang, di ya, paham? Ya, gimana khusyuk matanya kemana-mana? Mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka yang sangat bisa membantu khusyuk kita di dalam sholat juga adalah apa? Hendaknya kita tundukkan pandangan kita sebisa mungkin menghadap ke tempat sujud. Hatta Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, seingat saya, ulama'nya Saudi. Ulama besar Saudi, panutan kita. Ulama Ahlus Sunnah, ya, Al-Mu'asir. Di abad ini. Beliau, ya, berpendapat bahwa hatta orang sedang sholat depan Ka'bah, seingat saya ya pendapat beliau, hatta orang sedang sholat depan Ka'bah pun tetap, ya, dia menghadap kemana? Ke tempat sujud. Itu lebih bisa, ya, ahra lil khusyuk, ad'a lil khusyuk, lebih bisa menjadikan orang untuk bisa khusyuk di dalam salatnya, dia mencintai Islam. Karena kalau dia ngadap Ka'bah, secara hukum boleh, ya boleh saja, sebagian pendapat ulama enggak masalah gitu. Ngadap dapat Ka'bah, ke fisik Ka'bah gitu. Tapi yang namanya hati jemaah, ya, kalau udah ngelihat sesuatu, wah, Ka'bah cakep ya. Mulia. Terpesona dengan Ka'bah, akhirnya enggak khusyuk dengan salat. Tapi kalau dia menghadap ke tempat sujud, insyaallah. Ya, antum cobain dah jemaah. Dan insya Allah antum sudah coba semua. Antum buktikan itu. Kalau tadinya mungkin mata kita agak melenceng, agak ke depan atau apa, akhirnya kita buyar khusyuknya. Begitu antum arahkan ke tempat sujud, itu enggak tahu kayak khusyuk itu datang deh, langsung spontan datang. Ya. Coba antum merasakan sendiri yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi khusyuk mereka di dalam hati mereka. Dan dengan demikian mereka apa? Tundukkan pandangan mereka. Jadi matanya enggak kemana-mana. Dan ini sangat membantu untuk kita bisa khusyuk. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan, Allaqallahu falahal musallin, terkait ayat tadi, Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un. Ibn Al-Qayyim mengatakan, ya, di Madarijus Salikin, kitab beliau Madarijus Salikin, ada 3 jilid seingat saya. Itu beliau mengatakan, "Allaqallahu falahal musallin bil khusyu'i fi salatihim." Allah mengikat, ya, kesuksesan orang yang salat itu. Semua kita pengen sukses ya jemaahnya. Ya, sukses dunia, sukses akhirat, semua kita ingin falah. Ya. Semua kita ingin falah, kesuksesan, keberuntungan, keselamatan, ya. Semua kita menginginkan itu. Ternyata dalam ayat ini kata Ibnu Qayyim, Allah rahimahullah mengikat, ya, keberuntungan, kesuksesan, keselamatan orang yang salat bil khusyu'i fi salatihim. Allah ikat dengan kekhusyuan mereka di dalam salat. Mafhum mukhalafahnya apa jemaah? Pemahaman sebaliknya. Kalau kita masih sulit untuk meraih khusyuk dalam salat, maka falah itu agak jauh dari kita. Khawatirnya masih jauh keberuntungan, kesuksesan itu dari kita. Apalagi yang enggak sholat, benar-benar enggak sholat. Waduh, jangan ngomong dah. Enggak usah ngomong keberuntungan, kesuksesan, keselamatan. Ya, kalau enggak sholat, sudah. Ya, apa kata Umar? Ya, ya, dikatakan bahwasanya la islama liman tarakas sholah. Kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Enggak ada Islam. La hadza fil islam liman tarakas sholah. Enggak ada bagian dalam Islam buat orang yang meninggalkan sholah. Enggak usah. Gimana ngaku Islam tapi enggak sholat? Kepiye? Mencintai kan Allah Subhanahu wa taala. Aneh gitu kan. Ya. Jadi Allah ikat keberuntungan mereka, kesuksesan mereka dengan khusyuk mereka di dalam salat mereka. Kata beliau, fadalla ala anna man lam yakhsha fa laysa min ahli al-falah. Ini menunjukkan bahwa siapa berarti yang enggak khusyuk dalam salatnya, belum meraih khusyuk dalam ibadah salatnya, maka dikhawatirkan dia bukan termasuk ahlil falah, dia bukan termasuk orang yang ya beruntung yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, dari ayat ini juga kita bisa ya mengetahui bahwa seagung-agung sebab, sebesar-besar sebab untuk kita meraih keberuntungan, kesuksesan, keselamatan mencintai Allah taala adalah sekali lagi dengan kita berusaha khusyuk di dalam salat kita. Makanya mungkin ada orang berkata, perasaan saya salatnya rajin banget, bener dah. Mungkin ada orang ngomong begitu ya. Saya rajin, enggak pernah long gitu. Enggak pernah perek saya salat, Masya Allah ya, fardunya apalagi sunnahnya aja dan seterusnya. Ya, saya perasaan rajin salat, tapi kok kayaknya nasib begini-gini aja nih kondisi gitu. Ya, enggak beruntung-beruntung rasanya, buntung-buntung terus gitu misalnya. Bisa jadi ada orang curhat seperti itu. Maka kita katakan kepada saudara kita ini, wahai saudaraku, sesungguhnya Allah tidak hanya menuntut dari kita untuk sekedar mengerjakan sholat, tapi Allah menginginkan kita untuk menegakkan sholat. Beda enggak kalau dikatakan mengerjakan sholat dengan menegakkan sholat? Fi'lus sholah, ada us sholah dengan iqamis sholah. Berbeda jemaah. Ya. Yang Allah tuntut dari kita apa? Ngerjain sholat atau negain sholat? Kalau kita lihat dari bahasa-bahasa ayat yang ada, ya. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, bukan wa yaf'aluna as-shalah, enggak. Dan mereka mengerjakan sholat, enggak, tapi menegakkan sholat. Ya. Menegakkan sholat. Menegakkan sholat masuk di dalamnya rukun-rukunnya didatangkan, wajib-wajibnya, ya, syarat-syaratnya dipenuhi, ya ta? Ya. Kemudian apa? Ya. Berjamaahnya bagi laki-laki gitu kan, khusyuknya ya termasuk di dalam iqamis shalah ya, kemudian apa tumakninahnya, kekhusyuannya masuk dalam iqamis shalah. Bisa jadi orang-orang yang curhat seperti tadi selama ini baru sholat itu sekedar apa, mengerjakan sholat. Kalau sekedar mengerjakan sholat mah ya, yang matuk-matuk juga namanya mengerjakan sholat, itu sholat, ngapain tuh yang matuk rukuk sujud matok-matok, itu juga ngerjain sholat namanya. Tapi apakah dia dikatakan menegakkan sholat? No, no, no. Dia tidak dikatakan menegakkan sholat. Dia hanya mengerjakan sholat. Mencintai sunnah. Allah menginginkan menegakkan sholat. Masuk dalam bab menegakkan sholat, di dalamnya masuk adalah apa? Tentang khusyuk. Ya. Ya. Kalau mau dikatakan sholat kita itu, kalau mau dikatakan kita menegakkan sholat, mesti ada khusyuk di dalamnya. Berjuang kita. Berat memang, tapi harus berjuang kita untuk meraih al-khusyuk, jemaah sekalian yang saya cintai, karena Allah tabaraka wa ta'ala. Pembicaraan tentang masalah khusyuk dalam sholat adalah pembicaraan yang besar. Pembicaraan yang bukan pembicaraan ecek-ecek jemaah. Bukan pembicaraan ringan. Karena ini terkait tentang ibadah yang setiap hari kita apa? Kita lakukan. Yang kalau boleh saya katakan, khusyuk ini adalah merupakan rohnya sholat. Ya. Rohnya salat, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kopong salat kita kalau tidak ada khusyuk. Paham kopong ya? Kayak kosong gitu, enggak ada ruhnya. Enggak ada nyawanya ibaratnya salat kita itu. Kalau apa? Hilang khusyuk darinya dia mencintai. Maka pembahasan tentang khusyuk ini adalah pembahasan yang besar. Karena sekali lagi dia terkait tentang ibadah yang nanti di hari kiamat yang pertama kali akan dihisab dari amalan seorang hamba adalah apa? Salat, mencintai Subhanahu wa taala. Ya, kalau salatnya salat-salatan, acak adul dan seterusnya, waliyadzubillah, gimana? Enggak ada khusyuk sama sekali dan seterusnya. Bertahun-tahun, puluhan tahun dia salat tapi enggak pernah merasakan khusyuk, gimana mencintai Subhanahu wa taala? Oke, ini penting untuk kita bahas. Ini pembicaraan yang bukan ecek-ecek jemaah, ini pembicaraan agung, pembicaraan besar tentang apa? Tentang khusyuk di dalam salat. Yang hilangnya kehusuan di tengah-tengah umat, kalau umat pada sholat rame, Masya Allah, kelihatan syiar berjamaah rame, ya. Tapi badannya doang berdiri, kelihatannya khusyuk, padahal hatinya pada melancong kemana-mana. Kalau khusyuk ini sudah mulai diangkat dari umat ini, wala, ini menunjukkan kiamat sudah semakin dekat. Cinta-cinta. kiamat sudah semakin dekat. Kalau sudah khusyuk terangkat dari umat ini, kiamat makin dekat sudah. Ini ciri-ciri kiamat sudah yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Telah sabit dalam hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, begitu juga Al-Imam Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib, ya. Dan sanad hadis ini adalah hasan, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa awwalu syai'in yurfa'u min hadhihi al-ummah ya al-khushu', ya hatta la tara fiha khashi'a, ya. Bahwasanya apa? Hal yang pertama kali atau sesuatu yang pertama kali akan diangkat dari umat ini adalah apa? Khusyuk. Khusyuk yang akan pertama kali terangkat dari umat ini. Sampai engkau tidak akan melihat ya di tengah-tengah umat ini ada orang yang khusyuk. Langka, susah untuk didapatkan lagi orang yang khusyuk di tengah-tengah umat. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala di dalam riwayat Tirmidzi, ya, juga Imam Ad-Darimi, begitu juga Imam Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan yushiku ya an tadkhula masjid jama'atin fala tara fiha rajulan khashi'a, nyaris hampir, kata Nabi sallallahu, nyaris hampir engkau masuk ke dalam masjid yang di situ ditegakkan sholat jamaah, kaum muslimin ramai, masya Allah, nyaris, kata Nabi SAW. Fala tara fiha ay fihi rajulan khashi'a, maka kau tidak dapatkan ya di dalam sholat jamaah tersebut satu orang laki-laki pun yang khusyuk di dalam sholatnya. Enggak ada yang khusyuk sama sekali dari ratusan jamaah, bahkan mungkin ribuan jamaah, ternyata ya satu pun enggak ada yang khusyuk. Nyaris hampir itu akan terjadi. Ya. Yushik, hampir, nyaris akan terjadi. Engkau masuk ke dalam satu masjid yang ditegakkan di dalamnya sholat jamaah, kau enggak dapatkan seorang pun khusyuk di dalam sholatnya. Persis sebelumnya, karena hadisnya agak panjang, jemaah. Saya enggak bisa bawakan semuanya. Panjang sekali hadisnya. Ya, sebelumnya persis bahas, dikatakan awwalu ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu'. Ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia itu adalah apa? Ilmu tentang khusyuk. Banyak orang enggak faham, banyak orang enggak ngerti tentang hakikat khusyuk. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang akan pertama kali diangkat, ya. Khusyukin, mencintai. Dan ini menunjukkan bahwa termasuk dari buah ilmu yang manfaat itu adalah apa? Ketika seorang bisa meraih khusyukan. Paham maksud saya, jemaah? Termasuk ya ciri tanda ya ilmu seseorang itu ya bermanfaat, diantara buah ya ilmu yang bermanfaat itu ketika seorang yang menuntut ilmu itu bisa merasakan apa, khusyuk, bisa meraih kekhusyuan, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir selama ini banyak ngaji, bertahun-tahun kita ngaji, tapi kok sholat perasaan enggak pernah khusyuk dah. Jangan-jangan ilmu kita belum masuk kategori ilmu yang nafi', belum manfaat mungkin ilmunya, yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ilmu kita nafi', ilmu kita bermanfaat, insyaallah dia akan ngefek kepada apa? Kekhusyuan kita di dalam salat kita, yang mencintai. Maka kita minta kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari selama ini ya Allah jadikan ilmu yang nafi', dan itu yang kita minta selalu, ya. Ya, ini yang kita minta selalu pagi dan petang, ya. Itu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Kita minta, Nabi kita mengajarkan minta ilmu yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ya, Nabi kita berdoa Allahumma inni as'aluka ilman, Allahumma inni as'aluka imanan da'ima faruba ilmin ghaira faruba imanin ghaira da'im. Aku mohon kepadamu ya Allah iman yang langgeng, karena betapa banyak iman yang tidak langgeng. Wa as'aluka ilman nafi'a faruba ilmin ghaira nafi'. Ya. Ya, aku minta juga kepadamu ya Allah ilmu yang manfaat, betapa banyak ilmu yang tidak manfaat, sehingga Nabi kita juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin La yanfa, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Khawatirnya kalau selama ini kita belum pernah merasakan khusyuk dalam ibadah kita, dalam sholat kita, jangan-jangan ini indikasi ilmu yang kita pelajari selama ini ya apa tidak tidak nafi', tidak bermanfaat. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi dari sini kita bisa ketahui juga bahwa untuk mewujudkan khusyuk dalam sholat jamaah itu sangat sulit tanpa dibarengi dengan apa? Ilmu berarti. Ya, makanya tadi dikatakan ilmu yang pertama kali diangkat itu adalah khusyuk. Ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Berarti bisa kita membuat satu ungkapan bahwa ya sulit untuk bisa kita wujudkan khusyuk dalam sholat tanpa adanya ilmu. Ya, mau nggak mau berarti harus kita berilmu. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang paling sempurna ya merasakan khusyuk dalam ibadah sholat mereka itu ya bisa kita katakan mereka adalah para ulama, orang-orang yang berilmu dalam keilmuannya, mereka orang-orang terdepan dalam kekhusyuan yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka adalah orang-orang yang berilmu ya. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara selain makna khusyuk berupa sakinah, ketenangan ya, tawadhu lillah, merendah kepada Allah ya. Itu di antara makna khusyuk itu juga adalah apa? Khasyah. Rasa takut ya. Rasa takut di antara makna khusyuk itu adalah khasyah, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut. Sedangkan kita tahu orang yang paling takut dari hamba-hamba Allah ini adalah siapa, jemaah? Para ulama. Maka jangan heran kalau para ulama itu kita lihat Masya Allah sholat mereka dari kelihatannya saja sudah Masya Allah gitu. Karena mereka orang-orang yang berilmu ya. Orang-orang yang berilmu ya. Enggak banyak warawiri, banyak gerak, banyak macam-macam, khusyuk, tenang sholatnya. Kalau sudah macam-macam, perbaiki ini, perbaiki Allahu musta'an. Cinta sunnah. Jadi, ya, para ulama itu kalau bisa kita katakan mereka adalah di sub terdepan dalam hal apa? Kehusyuan. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla karena ilmu yang mereka miliki. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Di surah Fatir ayat yang ke-28. Siapa pimpinannya para ulama jemaah? Ulama pertama umat ini siapa? Guru pertama umat ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau adalah orang yang paling apa? Paling takut kepada Allah dan juga paling khusyuk berarti. Ya? Mencintai kena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang paling khusyuk berarti karena beliau adalah orang yang paling takut. Kenapa? Karena beliau orang paling faham, paling tahu, paling berilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Coba kita lihat ya, yang menunjukkan bahwa orang berilmu itu paling khusyuk. Ada buktinya dari Al-Qur'an, dari ayat. Orang yang berilmu itu paling khusyuk dalam salatnya. Kita lihat di dalam surat Al-Isra. Nama lainnya surat Bani Israil. Ayat yang 107 sampai 109. Ya. Allah berfirman, "Qul

min qablihi, sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu. Ya. Maka kita butuh ilmu memang tentang khusyuk ini, jemaah. Ya. Butuh ilmu berarti. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya, idza yutla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka, ayat-ayat Al-Quran maksudnya dibacakan kepada mereka, apa yang terjadi jemaah? Yakhiruna lil adqani sujjada. Mereka menyungkur di atas muka mereka sambil bersujud. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Wa yaqulun, seraya mereka berkata, subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Ya. Mereka mengatakan, maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti benar-benar terpenuhi. Pasti terlaksana janji-janji Rabb kami. Di akhir ayat, wa yakhirun. Di ayat berikutnya, wa yakhiruna lil adqani yabkun. Dan mereka menyungkur di atas wajah mereka, yabkun, sambil menangis. Yabkun, menangis. Apa yang terjadi berikutnya? Wa yaziduhum khusyu'a, dan bertambah apa mereka jemaah? Kekhusyuan. Lihat, digandengkan antara utul ilm, antara ilmu dengan khusyuk, mencintai. Ya. Maka butuh ilmu memang. Susah kita, ya apa namanya, kalau orang enggak ya mempelajari ilmu yang memanfaat, ilmu yang nafi, susah untuk kita harapkan mereka bertambah khusyuk, untuk mendapatkan khusyuk. Agak sulit ya, mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau keluarkan faedah-faedah dari ayat ini, sangat banyak sebenarnya yang mencintai subhanahu wa ta'ala, dan tidak cukup waktu untuk kita berikan ya faedah-faedah dari ayat yang kita bawakan tadi. Sabrak-abrak faedah yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Jadi ya, orang-orang yang ya khusyuk, atau orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang khusyuk kepada Allah dalam beribadah kepada Allah, sekali lagi mereka adalah orang-orang yang mereka berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya ilmu yang mencintai sunnah taala. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, innamal ilmul khasyah. Hanya-hanya ilmu itu adalah apa? Rasa takut. Hakikat ilmu itu adalah yang memunculkan rasa takut. Sedangkan khasyah adalah salah satu di antara makna apa tadi? Khusyuk. Saya sudah sampaikan di awal. Di antara makna khusyuk selain apa? Sakinah, ketenangan, tumaknina, tawaduk kepada Allah, rendah diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, itu khusyuk. Ya. Di antara makna khusyuk adalah apa? Khasyah, takut, rasa takut kepada Allah. Ya. Sedangkan Ibnu Mas'ud mengatakan, innamal ilmul khasyah. Hanya-hanya ilmu itu adalah yang mewariskan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin muncul pertanyaan, Ustaz, khusyuk itu dalam sholat, itu dia rukun dalam sholat atau sekedar sunnah saja? Gitu, mencintai sunnah ta'ala. Maka sebagian ahli ilmu menjawab bahwasanya yang benar, yang tepat, bahwasanya khusyuk itu kadang dia rukun, kadang bisa jadi dia jadi apa wajib gitu kan, kadang dia sebagai penyempurna ya bagi sholat, bahkan kadang dia hanya apa, dia adalah sebab bagi seorang bisa meraih pahala dalam sholat. Sehingga apa, kalau sekedar sebab untuk meraih pahala, kalau khusyuk itu hilang, maka dia nggak perlu qadha ya, dia nggak perlu qadha gitu kan sholatnya gara-gara nggak khusyuk, qadha sholatnya nih, nggak perlu. Aduh, saya enggak khusyuk sholatnya tadi, ulang lagi sholat, enggak perlu. Ya, tidak perlu untuk dia qadha dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau khusyuk hilang, ya bisa jadi dia tidak ada pahala ya. Khawatirnya tidak ada pahala dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan khusyuk itu ya dijelaskan ahli ilmu ada dua tipe ya. Ada yang dia bisa ya, dia adalah rukun ya di dalam sholat ya, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila dia hilang berarti sholat tidak sah ya. Ya. Contoh misalnya ciri orang yang enggak khusyuk dalam salat itu ketika dia tidak tumaknina ya. Gimana mau khusyuk enggak tumaknina, matuk-matuk. Maka ngefek kepada salatnya tidak menjadi sah ya, mencintai sunnah. Apa dalil kita dalam hal ini? Yaitu hadis yang sering kita dengar ya, yang mencintai sunnah taala, hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Abu Hurairah cerita ya, bahwa kalau khusyuk hilang ya, dan di antara tanda khusyuk itu enggak didapatkan oleh orang ketika dia salatnya enggak ada tumak.

0: Nina sama sekali. Oh, matu-matu, gimana mau khusyuk ngebut-ngebut sholatnya? Ya. Bahwasanya seorang, ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid. Pada khala rajulun, masuklah seorang laki-laki, sahabat masuk. Fasallah, dia sholat. Hadis ini populer sekali. Ya. Dia sholat. Setelah dia selesai sholat, fasallama ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ngucapin salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa faedah yang antum bisa cari di sini jemaah? Ahsannya, bagusnya, kalau kita baru masuk ke masjid, enggak usah cipika-cipiki, salim-salim dulu, assalamualaikum akhi, itu hak makhluk itu. Ya. Kasih dulu haknya siapa? Hak siapa kasih dulu? Hak Allah. Dengan kita apa jemaah? Langsung tahiyatul masjid aja dulu. Kasih hak Allah dulu, tahiyatul masjid. Habis selesai salam, apa? Selesai sholat nanti, baru apa? Assalamualaikum akhi. Baru hak manusia, hak Allah dulu kasih. Ya. Walaupun itu enggak wajib ya, mencintai sunnah ta'ala, tapi betapa ahsannya kita ikuti dari ya. Faedah dari hadis ini adalah laki-laki ini dia enggak apa? Salim ke Nabi dulu gitu, enggak. Ya. Enggak. Tapi beliau apa? Dia langsung apa? Salat dulu. Dia salat, setelah selesai salat, ya, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucap salam kepada Nabi SAW. Faradda, maka Nabi menjawab salamnya tersebut. Waqal, dan Nabi kita katakan apa? Irji' fasalli. Mas, balik lagi, sholat lagi. Disuruh sholat tadi, ulang sholat oleh Nabi SAW. Berarti sholatnya sah apa enggak tadi? Enggak sah, disuruh ulang. Salli, fa innaka lam tusalli. Sholat lagi mas, kau belum sholat. Ya, ini dengan bahasa kita ya. Faraja'a yusalli kama salla. Ternyata ini orang balik sholat seperti yang tadi, yang dia lakukan tadi, dia ngertinya sholatnya kayak gitu gitu. Ya. Walaupun mohon maaf jemaah ya, kalau saya tidak dikhianati ingatan, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah pernah mengatakan, seingat saya, nanti saya cek lagi, tapi saya kalau tidak keliru, beliau pernah mengatakan, kalau kita mau VS-in nih, bandingin nih antara normalnya sholat kita hari ini, kita dengan sholatnya laki-laki yang disuruh ngulang ini, masih panjangan sholat dia. Gimana jemaah, repot nggak kalau kayak gini? Kalau sholat kita biasa hari ini dibandingin, di PS-in dengan sholatnya sahabat yang disuruh ngulang itu, masih lebih lama sholatnya dia. Wah, kacau kalau kayak gini. Gimana jemaah? Ya, Allah musta'an. Makanya ketika dalam satu acara, selesai acara, tiga syekh besar ngumpul, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh bin Uthaymin rahimahumullah ta'ala jami'an, tiga mujaddid di abad ini jemaah, tiga pembaharu agama di abad ini yang dijanjikan Rasul di setiap penghujung 100 tahun sekali Allah akan utus mujaddid, pembaharu agama, dan bisa jadi lebih dari satu, enggak harus satu, bisa lebih dari satu pembaharu agama itu. Itu ketika mereka mau sholat, ya, pastinya kan imam ojok-ojokan kan, tiga imam besar, ya, ada yang jago akidah, Syekh bin Baz, ada yang jago hadis, Syekh Albani, ada yang jago faqih gitu, Syekh Uthaymin rahimahullah. Nah, ini ojok-ojok, Syekh bin Baz disuruh maju, enggak mau, ya, yang diojok-ojokin siapa oleh Syekh bin Baz, Syekh Albani, karena dia lebih paham tentang apa, hadisnya macam, bagaimana sifat salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bukunya sampai ke tangan kita ya, sudah diterjemahin enggak ya sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Bahkan sebagian antum mungkin rata-rata tahu gerak-gerak telunjuk ini dari bukunya beliau mungkin ya. Dan ingat, yang tepat cara gerak-gerakkan itu tidak sebagian ikhwan ganggu orang kiri kanan, rafa khafat ya, ini yang bikin orang terganggu. Apa sih itu rafa khafat? Lebay kadang-kadang saya lihat, gimana orang enggak terganggu kalau kayak gini, kencang banget. Kalau praktek Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, salah satu di antara muridnya Syekh Albani, ketika ditegur oleh Syekh Albani gara-gara dia begini, hal indaka mustanadun ala hadza, kamu punya sandaran ngerakin kayak gini. Ya, maka Syekh Albani memperbaiki, ngerakinnya itu di tempat gitu, dengan cara yang tepat di tempat seperti ini. Ya gini, ya ganggu orang. Mencintai sunnah ta'ala. Baik. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, ya, balik kau sholat, ya, kau belum sholat, belum dianggap sholat, enggak sah gitu kan. Faraja'a fa shalla kama shalla, dia balik, yusalli kama shalla, dia salat lagi sebagaimana yang tadi. Tsumma ja'a, kemudian datang lagi, fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ngucapin salam lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli thalathan. Nabi bilang, balik lagi Mas, kau belum salat, enggak dianggap salatnya berat. Sampai berapa kali kasus itu? 3 kali, thalathan. 3 kali terulang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tadi saya belum selesai ceritakan, akhirnya yang maju jadi ngimamin siapa? Syekh Albani ngimamin 2 syekh besar dan yang lain gitu kan. Ya, Syekh Albani yang maju. Sebelum sholat Syekh Albani nanya, usalli salata rasulillah am ukhaffif. Saya mimpin kalian sholat seperti sholatnya rasul atau saya ringanin gitu. Berarti kalau enggak diringanin berarti apa? Suwi, panjang berarti. Saya nyontohin kalian sholat seperti sholat rasul atau saya ringankan aja. Ya kan? Maka Syekh bin Bas nyeletuk mengatakan, sholat seperti rasul, contohkan kami bagaimana sholat seperti Rasulullah SAW. Karena rasul perintahkan sallu kama raaitumuni usolli. Jangan antum mikir sholat kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat, itu hanya dari segi bacaan dan gerakan. Khusyuknya juga mana? Adakah kita khusyuknya juga masuk sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, jangan dipetak-petakin gerakannya, bacaannya, nyunah tenan, khusyuknya kagak. Iya. Mencintai enggak sempurna berarti kita ittiba Rasul dalam salat kita kalau kayak gitu. Ya, Nabi harus diikuti dalam segala sisi. Kita berusaha untuk mengikuti beliau dalam segala sisi, ya, mencintai sunnah taat. Faqala walladzi ba'atsaka bil haqq. Mungkin ya enggak bete sih jemaah, suruh ngulang salat lagi sampai dia mengatakan demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, ma'usinu ghairah. Aku enggak bisa salat itu kecuali seperti ini. Udah saya ngertinya salat kayak gini. Ya. Saya taunya salatnya kayak gini gitu kan. Ngertinya kayak gini salat kata dia. Ya. Fa'allimni, cakepnya di sini orang, enggak ngeyel, enggak kekeh. Guru apaan ini suruh ngulang mulu, salah mulu. Oh enggak. Cakepnya di sini pelajaran besar nih, ya. Kalau udah tahu enggak ngerti, mbok minta diajarin, jangan ngeyel. Ya. Di sini dia minta diajarin enggak? Fa'allimni. Masyaallah. Please ya Rasulullah, ajarin saya salat yang sesuai itu gimana? Ajarin saya. Oh, cakep. Enggak mau kita harus belajar bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana pernah lihat sekilas video apa kajian Ustadzun Al-Fadhil Ustaz Badrus Salam hafizahullah taala Bu Yahya, ada tuh sampai beliau berdiri di atas kayak pas di berkah yang lama, ya itu beliau pernah contohkan sifat salat Nabi itu. Saya masih ada videonya kayak gitu, mungkin antum style ulang lagi gitu kan, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendekati kepada sunnah sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Kemudian ikhwatal iman, fa'allimni, tolong ajarin saya ya Rasulullah. Faqal, maka Nabi mengatakan, idha kumta ilas salah. Nabi enggak pelit untuk ngajarin, diajarin. Idha kumta ilas salah, fakabbir. Bila engkau hendak berdiri untuk mengerjakan salat, kabbir, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini, ngangkat tangannya atau ucapan Allahu Akbarnya? Ayo. Mana yang dikatakan takbiratul ihram? Ngangkat tangannya atau ucapan Allahu Akbar? Mana yang dibilang takbiratul ihram? Hah? Ngangkat tangannya atau ucapan Allahu Akbarnya jemaah? Hah? Allahu Akbar. Ucapannya takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar. Antum Allahu Akbar enggak pakai ngangkat tangan, sah enggak salatnya? Ya, takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar, tapi enggak sempurna. Enggak ngikut kurang nyunnah kalau antum apa? Salat takbiratul ihram cuman ucapannya doang tanpa mengangkat tangan. Tapi kalau dari segi kesan sah enggak? Sah. Karena apa? Ya, takbiratul ihramnya sudah ya lakukan, yaitu ucapan apa? Allahu Akbar. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian apabila kau hendak berdiri untuk melaksanakan salat, maka takbirlah, ya. Takbiratul ihram maksudnya mencintai sunnah taat. Tsumma qra' ma taysara ma'aka minal Qur'an, kemudian kau baca apa yang mudah bagi dirimu dari Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ya, yang mampu aja, yang kau hafal saja, yang mudah bagimu. Tsumarka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kau ruku, ya. Sampai kau benar-benar apa? Sempurna, tenang ruku gitu. Di mana ya apa namanya? Sendi-sendi itu apa? Kembali pada tempatnya. Maksudnya sempurna mencintai rukunya sampai kalau ibaratnya mau taruh air di punggung enggak jatuh ibaratnya jamin saking ya, rata gitu. Jangan ruku setengah ruku, jangan juga lebay. Ada enggak ruku lebay itu? Sampai dia taruh enggak dilutup diletakkan jari jemarinya, tapi di mana? Di betis. Ada enggak tuh? Saya pernah sering lihat itu. Akhirnya apa? Ya. Mujafah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan tajafi. Ya, begitu juga dalam sujud, sebagian orang lebay, sok nyunah. Udah kayak katak loncat. Ana yakin dia enggak khusyuk itu. Ada enggak sebagian awal-awal ngaji sunnah ada tuh saya lihat kayak gitu. Wah. Wow. Ana yakin enggak khusyuk dia karena kayak pusat jadinya jemaah. Jengkrang kayak gitu itu mujafah, jangan berlebihan. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwatul iman, biar kita selesaikan hadis ini segera biar kita lanjutkan. Ya. Kemudian sampai kau sempurna ruku gitu kan, ya. Berarti ada kata-kata tatma'inna. Berarti ada tuma'nina. Ya. Jangan baru juga posisi ruku langsung bangkit lagi tidal. Lah kepiye? Enggak tuma'nina namanya dia mencintai. Ya, tenang dulu, tenang. Kadang-kadang enggak belum selesai mengucapin satu subhana rabbiyal azim saja ya sudah bangkit jemaah ya, mencintai sunnatullah. Dan memang ada sebagian ahli ilmu yang bilang batasan terpendek daripada tuma'ninah itu adalah ketika kita bisa mengucapkan subhana rabbiyal azim atau ketika sujud subhana rabbiyal a'la sekali subhana rabbiyal azim. Itu paling pendeknya jemaah cintai sunnah ta'ala. Sehingga kalau kita sholat di belakang imam yang terkesan cepat, sekira-kira dia bisa, ya, apa? Sekira-kira kita bisa mengucapkan satu kali subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la atau dengan yang lebih panjang, subhanakallah sampai akhir. Itu jemaah cintai sunnah ta'ala. Maka sudah termasuk dari kategori apa ukuran tuma'ninah terpendek. Betapa cakepnya lagi kalau lebih, entah dua, lebih sunnah lagi tiga kali. Bahkan kalau imam gak bangkit-bangkit, terus baca gak masalah. Mencintai kan Allah SWT. Maksudnya gak bangkit-bangkit, bukan gak bangkit-bangkit, maksudnya lama sujud. Maka terus baca gak masalah. Mencintai SWT. Baik, kemudian, ثُمَّرْفَعْ حَتَّ تَعْدِلَ قَائِمًا. Kemudian kau bangkit, sampai kau benar-benar apa? Ya, berdiri tegak gitu kan. I'tidal, mencintai kan Allah SWT. ثُمَّسْجُدْ حَتَّ تَطْمَئِنَّ سَجِدًا. Kemudian kau sujud ya sampai kau sempurna ya sujud gitu kan, tenang sujudnya, tatmain mutmainna tumanina ya dalam sujudnya, jangan belum sebentar deh nempel jidatnya udah bangkit lagi ya, gimana kayak malaikat itu ya, ada sebagian malaikat yang sejak diciptakan sampai kiamat tegak ya, dia sujud sejak diciptakan pas kiamat tegak baru dia angkat apa kepalanya, itu pun dia katakan Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadati. Maha suci engkau ya Allah, kami belum merasa menyembahmu dengan sebenar-benar penyembahan. Padahal sejak diciptakan sampai kiamat kerjaannya sujud. Ya, itu merasa dia belum merasa sujud beneran. Lah kita cuma numpang lewat sebentar doang. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lana ya Rabb. Semoga Allah mengampuni taksir, kelalaian, kekurangan kita jamaah dalam salat-salat kita. Makanya penting kita jaga rawatib itu sebagai penambal jabr ya, nanti kan ditanya tuh malaikat ya, coba lihat hamba-hambaku punya nawafil enggak tuh sebagai penambal yang fardu yang ada celak-celaknya gitu kan ya, kurang-kurangnya ditambal pakai qobliyah atau ba'diyah. Mencintai sunnah penting, makanya penting. Kemudian ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. Kemudian kau bangkit sampai kau tuma'nina, sampai kau sempurna, tenang ya, ke dalam keadaan duduk. Maksudnya duduk antara dua sujud. Cuma cintai sunnah ta'ala. Waf'al dalika fi salatika kulliha. Dan lakukanlah itu dalam salatmu semuanya. Yang sangat menjadi bahan perhatian kita di sini adalah kata-kata tatma'inna. Tuma'ninna. Sempurna dulu. Ya. Dan ini sekali lagi yang akan mendukung kita untuk bisa khusyuk. Ketika kita apa? Kalau kuprak, gimana mau khusyuk? Jangan cintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan harap, susah. Ya. Ikhwatal iman. Orang yang enggak cepat-cepat sholatnya aja khusyuk, susah. Apalagi yang cepat-cepat, lebih angel lagi, lebih susah lagi. Jangan cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam dalam rukun di sini adalah niat yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau dikatakan khusyuk dalam sholat itu adalah rukun, masuk di dalamnya niat. Di mana di dalam sholat kita itu mesti yang kita maksudkan dan kita niatkan, tujukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah. Cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada harus karena Allah, niatnya harus karena Allah. Jangan ada riya. Karena kalau salat itu di dalamnya ada riya, enggak diterima. Ya, cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak diterima. Ya. Jadi harus benar-benar niat kita karena Allah, niat kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, manakala niatnya udah enggak karena Allah, ada riya di situ, ada sum'ah di situ, apalagi dia imam misalnya. Sum'ah, ya, bagus-bagusin bacaannya apa, sum'ah, biar didengar gitu, ada riya dan seterusnya, maka bisa dibilang khusyuk gak orang ini kalau riya, sum'ah dalam sholatnya, khusyuk gak dikatakan? Enggak bisa dikatakan khusyuk yang mencintai senata. Maka masuk dalam, kalau dikatakan ya khusyuk itu adalah rukun, maka masuk di dalamnya yang pertama adalah apa? Sholatnya itu harus niatnya karena Allah. Yang kedua adalah apa? Ya, sukunul jawarih. Yaitu apa jemaah? Anggota badan juga ikut tenang, ya, mencintai. Hatinya udah terjaga nih, lillah sudah, karena Allah dia sholat. Fasalli li rabbika wanhar. Gitu. Untuk Allah dia sholat. Ikhlas karena Allah. Enggak ada riya, enggak ada sum'ah. Aman dah. Nah, yang kedua sekarang nih, ya. Yang masuk dalam kategori rukun di sini adalah apa jemaah? Sukunul jawarih, yaitu tenangnya, tentramnya, tenang anggota badan. Jadi anggota badannya enggak kecuali sebab-sebab tertentu, ada gatal mungkin, ya kan? Ya. Ada gatal mungkin, maka ya digaruk, ya, sampai apa? Benar-benar hilang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini sedikit ada perbedaan pendapat nanti gimana kalau lebih dari ya apa, ada yang bilang lebih dari 3 kali udah batal misalnya. Ya, antum tahulah dalam mazhab Syafi'i mencintai karena taala. Sebelum saya lanjut, Anda boleh cerita enggak sedikit jemaah? Ada seorang imam besar dari negeri Yaman namanya Imam Asy-Syaukani, penulis kitab Fathul Qadir, tafsir Fathul Qadir. Itu juga beliau punya kitab Nailul Authar. Beliau hidup di lingkungan orang-orang Zaidiyah. Zaidiyah itu orang-orang Syiah Zaidiyah, ya, yang tidak mengkafirkan sahabat. Makanya para ulama enggak mengkafirkan mereka karena mereka enggak mengkafirkan sahabat. Itu beliau pernah sholat, kemudian sorban beliau apa cuma? Sorban beliau jatuh. Maka apa? Diangkat. Nanti jatuh lagi. Diangkat lagi. Ya kan? Maka orang-orang Zaidiyah ini kan madhabnya dalam faqih. Madhab Syafi'i. Di Yaman sana. Banyak. Maka setelah selesai sholat ditegur. Imam banyak gerak nih, batal nih. Dan macam-macam lah. Ya. Angkat sorban apa. Batal itu kebanyakan geraknya. Jatuh, angkat lagi. Jatuh, angkat lagi. Masya Allah. Orang berilmu ngomongnya pakai dalil jemaah. Dia bilang apa? Hamlu imamah akhaffu min hamli umamah, gitu. Mengangkat ya apa sorban lebih ringan dibandingkan mengangkat umamah. Siapa umamah? Umamah itu cucunya Nabi SAW, Umamah binti Al-As ibn Rabi'. Al-As ibn Rabi' itu menantunya Nabi SAW, dari putri beliau yang paling tua. Siapa putri Nabi yang paling besar yang dapat dari Khadijah? Zainab. Ya, Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau pernah salat menggendong siapa? Cucu beliau Umamah. Ketika mau sujud dilepas. Nanti pas mau berdiri digendong. Dan ini saya kadang-kadang lihat ikhwan kita yang sudah paham, ngaji, gitu, paham, dia lakukan itu. Sebagian ada yang masih canggung, anaknya beker sampai nggak diangkat-angkat. Ya, padahal dia tahu ilmunya, tapi kadang canggung untuk mengamalkannya. Angkat anak daripada semasjid repot, nggak khusyuk sholatnya, ganggu orang dan seterusnya. Angkat anaknya. Asal jangan cup-cup aja, batal sholatnya. Mencintai sunatal. Ya, itu. Jadi jemaah cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka beliau katakan dengan ilmu mengangkat sorban lebih ringan dibandingkan mengangkat umamah. Beda huruf awal doang. Imamah sorban, umamah cucu Nabi sallallahu alaihi. Paham maksudnya jemaah? Itu. Ala kulli hal. Jadi diusahakan ya ketika kita salat itu apa? Juga ya ada sukunul jawari. Anggota badan kita juga tenang gitu, jangan nggak banyak gerak. Kalau memang nggak ada hajat, nggak ada keperluan, jangan gerak. Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ada keperluan, hajat. Ada orang masuk masjid lupa kalau HP belum di silent misalnya. Tahu-taunya Indiaan dia, HP-nya sepanjang sholat, musik India mungkin atau merek HT apalah, naudzubillah. Ya. Ganggu orang semasjid, mencintai. Kalau yang sudah paham dari hadis yang kita sampaikan tadi, ya, bahkan Nabi mengatakan uqtulul aswadaini fis shalah, bunuhlah dua hitam dalam salat, binatang warna hitam dalam salat, al hayyat wal aqrab. Al hayyat wal aqrab itu apa? Ular dan kalajengking. Disuruh bunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunuh ular dalam salat sama kalajengking, ya, lumayan. Nabi pernah bunuh kalajengking dalam salat, keplak pakai sendal. Mencintai. Oh, batal Nabi sholatnya itu, enggak syafi'i dia, gitu. Mencintai kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Itu. Maka apa? Enggak masalah, ya. Karena terusus kalau jengking itu binatang fasik jemaah. Dia enggak peduli orang sholat, enggak sholat, dia celedut. Ya. Mau oh, nabi bukan nabi tetap aja disengat gitu kan. Enggak ada dia bilang, "Oh, ini nabi, jangan disedut, jangan diceledut," gitu. Oh, ini bukan nabi, celedut. Enggak peduli dia mau nabi. Makanya disuruh bunuh. Harta dalam sholat, bayangkan. Malah ajib sebagian orang makan kalajengking jamaah. Ya. Katanya crispy katanya ya. Digoreng sampai kering crispy. Allah musta'an. Kemudian ikhwatal iman. Yang saya cintai karena Allah tabarak wa ta'ala. Berkata Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya, begitu juga semisalnya ya Sa'id ibn al-Musayyib. Diriwayatkan juga dari Umar radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya mereka pernah melihat, terutama Sa'id ya Ibnu Musayyib, ya, pernah melihat ada orang yang dalam sholatnya tuh main-mainin lehya, apa, jenggot, dimain-mainin jenggotnya. Mencintai kan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka apa, dikomenin orang yang main-mainin jenggotnya tersebut dengan dikatakan lau khasha'a qalbu hadza la sakanat jawarihuhu. Kalau seandainya hati orang ini khusyuk, hatinya khusyuk dalam sholat, niscaya anggota badannya juga akan ikut apa? Khusyuk, tenang. Tapi karena ya hatinya kemungkinan besar nggak khusyuk, makanya anggota badannya juga apa? Nggak bisa diem, jenggotnya ini dalam sholat. Bahkan kadang ada yang lihat-lihat jam gitu. Ada nggak gitu? Apalagi orang-orang yang pakai imamah di Timur Tengah itu suka. Apalah gitu. Gimana mengkhusyuk sholatnya? Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun riwayat ini jemaah di sisi sebagian ulama adalah dhaif. Seperti Syekh Albani rahimahullah mengatakan palsu malah. Tapi secara makna, Allah alam ya. Secara makna sahih ya jemaah ya. Kalau hati orang khusyuk, insya Allah anggota badannya juga akan ikut khusyuk. Tetapi kalau semua dimain-mainin dan seterusnya, na'udzubillah, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mau digerak-gerakin dan seterusnya, itu mengindikasikan hatinya berarti juga enggak khusyuk. Maka berusahalah kita, anggota badan kita juga khusyuk, tenang. Ini akan sangat mendukung kita untuk bisa khusyuk. Makanya kalau ada yang nanya, "Ustaz, apa sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita khusyuk dalam sholat?" Di antaranya jangan banyak gerak. Kecuali yang hajah. Kecuali yang hajah karena kebutuhan. Seperti tadi, ada orang masuk masjid lupa lupa silent HP-nya. Maka apa jemaah? Ketika berdering, ketika sedang sholat, daripada semasjid heboh, enggak khusyuk sholatnya, maka apa jemaah? Tinggal diambil HP-nya. Kemudian dia apa? reject mungkin kalau itu panggilan mencintai. Tinggal dipencet aja tuh merahnya ibaratnya. Supaya enggak terganggu orang yang sholat. Ya. Kalau dia angkat baru batal gitu mencintai sunnah taat, ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi ya apa namanya? Jangan sampai kita banyak bergerak di dalam sholat sehingga itu menghalangi kita untuk bisa khusyuk dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ulama mengatakan banyak gerak tanpa ada hajat dalam sholat, sebagian mengatakan itu mubtilatun lis sholat. Itu bisa membatalkan apa? Membatalkan sholat yang mencintai sunnah taala. Sebagian memberikan tawabit ya. Bagaimana aturan dalam gerakan, gerakan dalam sholat itu gerak karena hajat dalam sholat itu ada batasannya menurut sebagai apa di sisi sebagian mereka. Sebagian berpendapat tiga harakat apa tiga gerakan berturut-turut. Lebih dari itu batal. Sebagian ya mencintai sunnah taat. Sebagian lagi mengatakan dan ini yang lebih dekat wallahu alam bahwasanya gerakan ya yang batasan gerakan itu adalah gerakan yang kalau orang yang sholat melakukan gerakan tersebut maka kalau ada orang yang tidak sedang sholat melihat dia ya maka apa jemaah maka orang yang sedang tidak sholat itu orang yang sedang tidak sholat itu menyangka bahwasanya orang ini tidak sedang sholat jadi kalau dia udah geraknya itu seukuran apa jemaah kadar gerakannya itu sekiranya orang yang tidak sholat melihat dia oh ini nggak lagi sholat ah berarti itu gerakannya sudah melebihi paham nggak maksudnya jemaah saya nggak bisa jelasin yang lebih jadi kalau ada orang yang sedang tidak sholat melihat orang yang sedang sholat kemudian orang yang tidak sholat ini mengatakan oh dia nggak sholat itu saking banyaknya padahal dia lagi sholat tapi apa saking banyaknya dia gerak mencintai sunnah sampai orang yang tidak sedang sholat menyangka dia tidak sedang sholat paham nggak maksudnya mencintai sunnah berarti udah kelewatan gerakannya bisa dikatakan sholatnya batal udah kebanyakan gerak berarti mencintai karena Allah Subhanahu wa taala sama kasus bagian ikhwan mungkin dia jadikan sebagian ikhwan ada bahkan kadang dua orang ikhwan sholat ikhwan pertama sutrohnya tiang ikhwan kedua sutrohnya ikhwan yang berdiri paham ada ikhwan yang ketiga ya itu sutrohnya ikhwan yang kedua paham maksudnya begitu ikhwan dua-duanya pergi masjid apa sutrohnya apa nggak ada lagi kan dua orang sudah pergi kabur akhirnya jalan-jalan tamasya dia jemaah Ustaz Abdul Hakim suka nyinggung itu mah jalan-jalan namanya katanya sedih cintai sunnah taala kebanyakan menjadi langkahnya kayak gitu ya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala nah itu pun masalah sutroh juga ada khilaf diantara ulama ya walaupun anak pribadi lebih condong mengambil pendapat sutrah itu wajib. Kalau saya tidak keliru, bukan karena saya ya, bela-bela apa Ustadz kita, Ustadz Badru, ya, Ustadz Badru Salam dalam hal ini. Tapi saya tenang dengan pendapat itu. Kalau tidak salah, beliau juga punya pendapat sutrah itu wajib. Hafizullah Ta'ala. Karena jemaah kita sholat itu tidak sedang duduk di pinggir jalan, bebas dilewatin siapa aja. Kita sedang munajat kepada siapa? Kepada Allah terus antum biarin orang lewat semaunya dan seterusnya ya mencintai sunnah ya bahkan kita disuruh kalau ada orang lewat disuruh apa halangi kalau dia ngeyel dia baik falyadfa'u disuruh untuk apa dia ya maksudnya disuruh untuk falyuqatil diserang itu kalau dia ngeyel disuruh untuk diserang sampai segitu bayangkan mencintai sunnah ya tapi kasus yang banyak terjadi kadang-kadang kita ngalangin malah dijabat tangan kita jemaah dikiranya mau diajak salaman ya, padahal kita ngalangi dia supaya tidak melewati orang yang sedang sholat. Dan ini berlaku antum sholat di tempat yang ramai maupun dalam kendaraan sendiri di rumah. Antum sholat sunat di rumah sendiri. Ah, nggak ada yang lewat pasti. Ya udah nggak usah pakai sutroh. Ya. Bisa saja jin yang lewatnya mencintai sunnah taat. Ya, Nabi kita pernah ada dilewati depan sholatnya oleh orang oleh jin. Pernah nggak? Sampai dicekik sama Nabi. Pernah nggak? Sampai berasa dingin liurnya mah. Sampai Nabi ingin ngikat di tiang ya. Berarti yang sholat depan antum bukan hanya manusia, jin juga bisa lewat. Maka mau sholat sendiri, enggak sendiri, apa jemaah? Usahakan pakai sutra. Walaupun kita lapang dada dengan khilaf yang ada di antara ulama, apakah wajib atau tidak, wajib sekedar sunnah saja. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih bisa bikin kita untuk khusyuk juga jemaah. Ketika kita sholat sendiri, kita letakkan apa? sutra, ya. Ya, dan jarak antara kepala kita dengan sutra dalam sebagian riwayat apa seperti seukuran mamarasyah, maksudnya bisa dilewati oleh seekor apa seekor kambing itu. Ya, jaraknya. Jangan nempel sama sutra kepala kita yang mencintai kan Allah tabaraka taala. Itu juga bisa mendukung kita untuk khusyuk. Kita tenang jadinya sholat karena kita enggak khawatir ada orang yang akan lewat di depan kita. Karena kalau kita pakai sutra, insyaallah orang akan lewat di depan sutra tersebut, bukan di depan kita. Jelas ini? Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Serendah-rendah derajat khusyuk, kata ahli ilmu adalah kita mendatangkan rukun-rukun dan wajib-wajib sholat. Baik wajib yang berupa ucapan maupun yang sifatnya apa? Wajib yang berupa perbuatan. Mencintai sunnah ta'ala. Ya. Seperti yang wajib misalnya persis sebagian ahli ilmu, tasbih. Tiga ruku atau tiga sujud, subhanahu rabbil azim, subhanahu rabbil a'la. Itu kan sifatnya qauliyah ya, bukan fi'liyah. Ucapan mencintai. Kalau ada orang lupa misalnya wajib qauli sifatnya dalam sholat, ya, yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia lupa, maka ini bisa dikatakan orang ini kurang khusyuk. Bahkan bisa dikatakan dia tidak khusyuk ketika dia lupa mendatangkan wajib yang sifatnya qauli. Yaitu apa? Dia lupa bilang subhanahu rabbil a'la ketika sujud, atau subhanahu rabbil azim ketika apa? Ketika ruku. Maka bisa dikatakan orang ini tidak khusyuk yang mencintai. Atau dia enggak baca tahiyat, atau dia ya apa namanya tidak baca tahiyat misalnya dalam sholatnya, maka ini bisa jadi dikatakan orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Coba lihat kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jemaah, subhanallah, kekhusyuan beliau sampai beliau dalam hadis sahih Muslim, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyebutkan, ya, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Khasha'ala ka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. La ilaha illallah. Khusyuk apa yang seperti ini, jemaah? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam rukuknya itu apa? Ya. Khusyuk kepadamu ya Allah, maksudnya khusyuk kepadamu, ya. Apa? Pendengaran beliau khusyuk kepadamu ya Allah. Fokus. Wa basari, penglihatanku. Wa mukhi, otakku, benakku. Wa azmi, sampai tulang belulangnya Nabi khusyuk. Itu kan bagian dalam ibaratnya, jemaah. Sampai wa azmi, bayangkan. Saking khusyuknya Nabi, tulangnya aja khusyuk, jemaah. Lah kita, ya, mana mencintai sama. Tapi tulangnya aja khusyuk. Wa azmi. Azmi itu artinya apa? Azmun. Nana. Santri. Azmun. Apa artinya? Tuh. Tulang hati azmun. Wa azmi, tulangku. Ya. Khasha'alaka. Ya. Sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Sampai saraf beliau sallallahu alaihi wasallam pun ikut khusyuk. Saraf-saraf beliau, tulang belulang beliau. Itu ikut khusyuk. Ya Allah, ini tingkat apa ini? Dan itu yang dirasakan juga oleh sebagian sahabat. Rata-rata sahabat bahkan yang mencintai. Bahkan ada yang mereka yang disuruh jaga malam. Sama siapa waktu itu? Sama Ammar bin Yasir, ya, sahabat siapa namanya itu? Pas sipan dia, giliran dia, itu dipanah oleh musuh yang mencintai. Ngocor darah. Dia enggak berasa itu panah nancap. Karena dia terbuai dalam sholat. Khusyuk apa itu? Ya. Sahabat itu kalau sholat jemaah, siapa di kanan kirinya tuh? Enggak ngerti siapa. Oh, Abu Fulan. Enggak ngerti. Lah kita yang paling sono aja ketahuan siapa tuh Abu Fulan. Saking kurang khusyuk kita. Ya toh? Sebagian ulama terdahulu bertahun-tahun dia ngimamin. Ya. Di depannya ada apa? Di mimbarnya itu, di mihrab itu, di mimbar dia salat di apa? Di mihrab. Ya, dia salat itu ada apa? Ada kaligrafi gitu kan. Bertahun-tahun dia salat enggak pernah dongak ke situ. Saking fokus kalau udah masuk mengimamin itu fokus ingat Allah Azza wa Jalla. Dari sebelum salat saja udah khusyuk gimana dalam salat. Sehingga enggak ngeh kalau di depannya ada kaligrafi. Ketika ditanya, wahai imam, gimana hukum kaligrafi di masjid gitu loh. Ya, di masjid ditempel. Ya. Maka kata beliau, "Karihahu ba'du salaf." kaligrafi itu tidak disukai oleh sebagian salaf. Di masjid itu ditulis ayat-ayat Quran. Dibenci, tidak disukai oleh sebagian salaf. Ya. Maka apa jemaah cintai? Lah antum bertahun-tahun ngimamin kami, di depan antum ada kaligrafi, antum enggak pernah komen-komen. Kalau saya tahu saya komen, kata dia. Berarti selama ini dia enggak ngeh kalau di depan ada kaligrafi. Fokus. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau dengar azan berkumandang jemaah, seolah-olah beliau apa? Tidak kenal keluarga beliau juga enggak kenal beliau. Berubah. Dia itu Zainal Abidin, salah satu di antara keturunan Ahlul Bait juga. Zainal Abidin. Itu apa jemaah? Kalau dia berwudu kayak orang habis sakit berbulan-bulan. Apa? Ya pucat, kuning. Ya, ketika ditanya, kenapa sih kalau wudu kayak gitu? Kayak orang habis sakit berbulan-bulan. Dia katakan, atadri man sa'akifu baina yadai. Kamu tahu saya mau berdiri di hadapan siapa? Siapa maksudnya? Di hadapan Allah. Jadi sebelum sholat aja mereka udah, masya Allah, udah kelihatan gimana dalam sholat jemaah. Urwah bin Zubair yang harus diamputasi kakinya gara-gara apa jemaah? Urwah bin Zubair ini cucunya Abu Bakar ya. Ya, ponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika dia ke Syam kena penyakit kusta, harus diamputasi kakinya sebelah. Ya, yang dia ketika diperlihatkan setelah dipotong kakinya kemudian diperlihatkan, ini kakimu. Maka dia katakan, aku ridha melepas kakiku ini sebelah. Dia bilang 40 tahun dia enggak pernah berjalan ke tempat maksiat. Bagaimana dengan kaki kita? Seingat saya 40 tahun, kalau enggak 30 tahun enggak pernah jalan ke tempat maksiat. Itu. Dia ridha. Dia masih bersyukur Allah masih sisakan satu kaki dan anggota badan yang lain masih normal. Ya, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ingin diamputasi karena harus diamputasi, sebagian ketika ditawari khamar enggak mau. Ketika dia tawari sejenis ya sesuatu yang bisa membuat dia hilang perasaan, ya enggak mau juga mencintai. Sebagian menyebutkan, ahli sejarah menyebutkan, dia minta apa jemaah? Dibiarkan sholat, biarkan saya sholat. Nanti kalau saya sudah masuk, ya masuk sudah larut dalam sholat saya, silahkan digergaji. Saking khusyuknya enggak berasa kakinya digergaji. Lah kita digigit apa sedikit atau enggak? Belum bisa teriak-teriak dah. Allahu Akbar, subhanallah. Itu pendahulu kita jemaah. Khusyuk mereka luar biasa. Sampai sebagian mereka saking khusyuknya dalam sholat itu apa? Ketika sujud dikiranya oleh burung-burung dikiranya batang kayu. Ditemplokin. Kita mana ada yang berani nemplok burung? Saking kurang khusyuk kita mencintai sunnah. Allahu Akbar. Ya. Itu. Ya. Jadi semua anggota badan beliau sallallahu alaihi wasallam khusyuk kepada Allah azza wajalla di dalam salatnya, mencintai kepada Allah tabarak wa taala. Kemudian termasuk dari khusyuk apa yang sudah kita ya, sinyalir juga tadi, yaitu apa? Hendaknya tumakninah, dia mencintai berdasarkan hadis musyi' shalah tadi, ya, disuruh ulang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang sifatnya khusyuk yang sifatnya menyempurnakan pahala sholat, dia mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau dia hilang, ya, yang sifatnya penyempurna ini hilang, ibaratnya sholatnya sah dan tidak harus qadha, tapi dikhawatirkan nggak ada pahala, nggak ada khusyuk sama sekali, dia mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak ada khusyuk sama sekali. Jadi bisa jadi ada orang misalnya bersab nih, ya, dua orang bersab barengan di sab sholat, ya. Mencintai sunnah ta'ala. Sama-sama rapi. Mungkin gerakannya sama-sama sunnah. Awal mulain takbiratul ihram sama. Salamnya juga sama. Tapi apa jemaah? Pahalanya berbeda. Itu tergantung apanya jemaah? Kadar apanya? Kadar kehusukannya. Dia mencintai sunnah ta'ala. Ya. Seberapa kadar dia hadir hatinya dalam sholat. Tidak melancong hatinya kemana-mana. Sebegitu juga kadar pahala yang akan dia dapatkan. Sesuai dengan kadar khusyuk dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, dia mencintai karena Allah tabaraka wa taala, lam yakun ba'da islamina wa ba'da an atabana Allah ya jalla wa ala illa arba' sinin. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, tidaklah ya setelah kami Islam, ya, dengan setelah Allah menegur kami dengan cara yang lembut gitu ya, ya, itu melainkan cuman 4 tahun jaraknya. Maksudnya apa? 4 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur mereka gara-gara mereka nggak khusyuk dalam sholat. Mencintai 4 tahun sampai Allah turunkan firman-Nya di Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang masanya bagi orang-orang beriman ya untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah. Salat itu mengingat Allah enggak? Iya. Aqimish sholata li dzikri. Kita salat itu untuk mengingat Allah, bukan ingat-ingat dunia. Sebagian orang enggak cukup dia ingat dunia di luar salat, dibawa pula dunianya ke dalam salat. Bahkan dalam mimpi juga mimpinya dunia. Allahu Akbar, mencintai sunnah. Jadi berarti apa? 4 tahun Allah apa? Menegur mereka dengan cara yang lembut. Kapan kalian khusyuk nih? Ya. Kok enggak khusyuk-khusyuk pada nih? Alam ya'ni lil ladzina amanu, belumkah datang masanya, waktunya bagi orang-orang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk khusyuk hati-hati mereka. 4 tahun loh jemaah. Oh, makanya yang namanya belajar khusyuk dalam sholat ini butuh proses, butuh belajar, melatih diri mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita berusaha mendatangkan sebab-sebab yang bisa ya mendatangkan khusyuan di dalam sholat kita mencintai. Jadi dari sini kita bisa ngambil satu pelajaran bahwa sebagaimana iman bisa bertambah dan bisa berkurang, begitu juga khusyuk dalam sholat kita bisa bertambah, bisa berkurang mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Abdul Wahid ibn Ziyad mengatakan, seorang tabi'in mengatakan, ajma'atil ulama ala annahu laysa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqala minha. Telah sepakat para ahli ilmu bahwasanya tidak ada yang didapatkan oleh seorang hamba dari salatnya tersebut kecuali apa yang dia berakal di dalamnya. Maksudnya apa? Khusyuk, hadir hatinya jemaah cintai. Seberapa kadar pahala yang akan kita dapatkan itu tergantung dengan kadar apa? Kehusuan kita di dalam sholat jemaah cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Masih panjang pembahasan tentang masalah hal ini jemaah cintai karena Allah ta'ala, dan ada pun sebab-sebab yang bisa mendukung kita untuk khusyuk sangat banyak sekali. Saya sebut singkat saja, cepat-cepat belasan jemaah, tapi saya sebut beberapa saja yang singkat-singkat. Di antaranya dengan cara kita berdoa kepada Allah agar Allah merizkikan kita apa jemaah? Khusyuk. Banyak-banyak berdoa, ya Allah rezekikan hamba khusyuk. Hamba pengen merasakan khusyuk dalam sholat, ya Allah rezekikan khusyuk bagi hamba, ya Allah, dalam sholat. Gak mau sholatnya begini-gini terus, ya Allah. Ya, sholat cuma berdiri badannya doang, tapi hatinya kemana-mana, melancong kemana-mana, mencintai sunnah. Minta sama Allah. Ya, dengan kemurahan Allah, insya Allah Allah akan karuniakan kalau kita berdoa. Dan ini ada dalil-dalilnya jemaah mencintai, tapi gak ada waktu untuk kita bahas. Di antaranya juga, kita mengilmui agar mendorong kita untuk khusyuk dalam sholat kita adalah mengilmui bahwasanya sholatlah amal yang pertama kali nanti akan apa dihisab. Dan itu ada dalilnya semua, antum tahu ya, sebagian sudah tahu insyaallah ta'ala. Di antara yang bisa mendukung kita untuk khusyuk juga apa? Dari awal jemaah, dari kunci sholat, yaitu apa? Maksudnya dari kita sebelum sholat, yaitu apa? Wudu. Hendaknya dari wudu aja kita udah harus tenang. Jangan wudu, prak. Ada kan orang wudunya prak. Ya. Ya, wudunya bocah ya, yang belum tahu cara wudu gitu. Tenang, dari wudu kita harus tenang. Anda dulu punya teman dokter, masya Allah, rahimullah, meninggal, itu dia apa ingetin kayak gitu jemaah cintai sunnah ta'ala. Kalau kita mau khusyuk dalam sholat, ya mau harus mulai khusyuk dari wudunya, dan khusyuk dalam berwudu itu bagian dari isbaghul wudu, menyempurnakan wudu jemaah cintai. Berusaha kita untuk menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu dalam artian bukan keran kita buka, sor, itu sempurna, udah, wah, sampai, enggak. Isbaghul wudhu di antara makna yang inti adalah apa? Sesuai dengan sunnah. Dan tenang, berurutan, gitu ya. Ya. Kanan dulu, sesuai dengan sunnah-sunnah yang kita ketahui dalam berwudhu. Mencintai sunnah ta'ala. Ya. Itu akan mendukung untuk kita bisa khusyuk juga di dalam sholat. Kemudian juga, diusahakan kita, sebagaimana Rasul mengajarkan, yaitu kita berusaha untuk letakkan dua tangan kita di atas dada jangan cintai kena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan juga nyekik diri kayak gini, kayak orang kedinginan ya. Jangan juga kayak orang enggak minat sholat di mana gitu ya, menurut seperti sebagian madhab gitu ya, mencintai sama harus di atas dada seperti ini. Itu akan membantu kita untuk khusyuk jam. Orang kalau dia naruh tangannya sembarangan itu juga sangat mempengaruhi untuk dia tidak khusyuk jam. Ada orang gimana? Anda mau berdiri, gak enak nih nyontoinnya jemaah. Sebagian kalau kita letakkan di atas dada rapi kayak gitu, kan kelihatan sekali jemaah cinta senata. Ya, itu mendukung untuk khusyuk mencintai senata. Baik, kemudian juga melihat ke tempat sujud ini sangat sangat sangat sangat, saya ulangi lagi, sangat mendukung untuk kita apa? Coba antum praktik jemaah. Selalu menghadap ke tempat sujud. Itu sangat membantu untuk kita bisa khusyuk mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga apa? Ya, mengetahui ya bahwasanya sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kadar pahala kita dari pahala sholat kita itu tergantung dari kadar khusyuk. Itu kita harus hadirkan selalu supaya termotivasi untuk berusaha khusyuk di dalam sholat kita aja mencintai kena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga mengetahui bahwasanya khusyuk itu adalah rohnya sholat. Rohnya sholat itu ya khusyuk ya mencintai kepada Allah SWT. Begitu juga untuk membantu kita, yaitu kita berlindung kepada Allah dari syaitan, terutama ketika kita datang ya, gangguan-gangguan nih, nggak tenang ya, macam-macam kemana-mana ya, maka lakukan sunnah ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim sambil kita meludah ringan ke bawah sebelah kiri, jangan ke depan juga, jangan ke kanan, ntar antum dikamplang orang nanti kalau ke kanan ya, jangan juga ke depan. Karena kita sedang munajat dengan Allah di hadapan kita, mencintai sunnata ke bawah sebelah kiri. Dan jarang kayaknya mempraktekkan ini mencintai sunnata lah, kecuali yang Allah rahmati ya, padahal dia sudah tahu ilmunya gitu kan, mencintai sunnata. Kemudian juga apa yang bisa membantu kita adalah apa, jangan melihat hal-hal yang bisa menyibukkan kita dari sholat itu. Melihat ya, merek sarung orang, lihat kaligrafi atau ngelihat ya, ya meriksa-meriksa jempol orang, jempolnya orang kemana nih? Ya gimana? Ya fokus ke tempat sujud dia mencintai. Jangan melihat hal-hal yang bisa. Sampai Nabi kita SAW pernah beliau suruh sobek gorden yang bergambar gitu kan? Karena itu mengganggu sholat beliau SAW. Ya mengganggu beliau SAW mencintai sunat. Juga mengetahui bahwasanya sholat itu adalah silah penyambung, penghubung antara seorang hamba dengan Allah. Ini kita lagi nyambung sama Allah ini. Terus kita kemana-mana ngayal. Antum menghadap presiden saja, fokus enggak? Menghadap presidennya fokus. Ini antum menghadap siapa? Antum menghadap raja, ibaratnya antum fokus. Bagaimana dengan raja di raja, malikul amlak? Harusnya lebih fokus, lebih khusyuk. Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara yang bisa membantu kita, memikirkan, mentafakuri makna-makna ayat-ayat yang kita baca aja mencintai. Jangan selama ini kita sholat nggak ngerti arti Fatihah, kan ajib. Bertahun-tahun kita sholat Fatihah aja nggak ngerti artinya, Qul huwa aja nggak ngerti artinya, Inna ataina ayat surat langganan aja nggak ngerti artinya, Pak, pahami artinya. Begitu juga dikit-dikit dalam sholat mencintai sunat itu pahami artinya. Begitu juga yang bisa mendukung kita untuk khusyuk, nginget mati dalam sholat, karena memang Nabi kita nyuruh kita ingat mati dalam sholat, ada dalilnya semua aja mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang bisa membantu kita untuk khusyuk, sesuai sholat kita dengan sunnah Nabi, ngikutin sunnah dalam sholat dan mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala ya. Dan juga menghindari main-mainin pakaian ya, dan seterusnya anggota badan dan seterusnya, macam-macamin lah ya, jangan sampai kita banyak gerak, intinya mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menjaga ya nawafil, yaitu rawatib ba'qabliyah ba'diyah, itu juga membantu kita untuk apa jemaah, untuk khusyuk. Antum kalau qabliyah dulu kan udah mulai itu pemanasan, ibaratnya kan cuma pemanasan untuk bisa khusyuk nanti. Dari qabliyah saja udah mulai itu tenang, tenteram. Begitu masuk fardunya nanti, masya Allah, makin tenang lagi, khusyuk lagi. Maka berusahalah untuk kita. Dan juga ketika jalan dari masjid, jangan apa, kayak dikejar maling. Apalagi imamnya sudah suhufi ibarat, ya, pengen dapat bonus satu rakaat dengan dapatkan ruku. Akhirnya gimana mau khusyuk? Ya. Datangi dalam keadaan tenang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sifatnya buku banyak ya, kitab-kitab yang terkait tentang sifat sholat Nabi ya. Banyak itu. Syekh bin Baz juga punya, seingat saya. Syekh Albani juga punya, yang paling viral sih kitab sholatnya Syekh Albani. Kalau sifatnya buku ya. Kalau yang sifatnya video ya, antum tinggal buka aja, banyak ustadz-ustadz sunnah kita yang mencontohkan sifat sholat Nabi ya, diterangkan setiap pergerakan tuh, setiap gerakan tuh diterangkan dengan dalil. Tadi saya sudah sampaikan kalau enggak salah ustaz kita Ustaz Badrussalam, Abu Yahya Badrussalam, ada itu videonya ya tentang sifat sholat Nabi. Tolong dibuka. Ini yang enggak tahu yang nanya ibu-ibu kayaknya ini. Dibuka ininya, apa namanya? videonya gitu kan, sifat sholat Nabi gitu, sholat atau sholat sesuai dengan sunnah, biasanya keluar itu mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tadi yang saya sampaikan terakhir itu diantara trik-trik yang bisa membantu untuk kita bisa meraih khusyuk di dalam sholat, mencintai sunnah ta'ala ya. Tolong dipelajari sekali lagi tentang sifat sholat Nabi, karena Nabi menasehatkan kepada orang-orang yang mondok sama beliau, nyantren sama beliau, setelah beliau lihat muka-muka kangen sama keluarganya, maka Nabi katakan irji'u ila ahlikum, pulang kalian ke keluarga kalian ya, wa'allimuhum, didik mereka, wasallu kama ra'aitumuni usalli, salat kalian sebagaimana kalian melihat saya salat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Menunjukkan bahwa apa, kita dituntut untuk belajar bagaimana kaifiat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya memang untuk salat qabliyah terutama perkaranya lebih ringan. Tetap saja kita walaupun salat sunnah itu dituntut untuk kita tetap berusaha untuk apa, bisa khusyuk ya. Hatta salat sunnahnya berusaha kita untuk khusyuk, dituntut kita untuk tetap bisa khusyuk hatta di dalam salat sunnah. Karena kaidahnya berkata ya, ibarat secara umum majaza fil fardhi jaza fil nafli, dalam artian apa yang berlaku di dalam yang fardu itu juga berlaku dalam yang sunnah. Seperti kita luaskan pembahasannya masalah sujud sahwi misalnya. Kalau sujud sahwi berlaku dalam yang fardu, sujud sahwi juga berlaku dalam yang sifatnya sunnah, salat-salat sunnah yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekali lagi untuk salat-salat rawatib ini kondisinya apa namanya, urusannya lebih ringan ya dibandingkan salat fardu. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja untuk qabliyah subuh misalnya, beliau pernah ya dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai ibunda kita ya penasaran, ini Nabi aqara bi fatihati bi ummil kitab amla, maksudnya ai kama qalat, bahwasanya apa, ini Rasulullah qabliyah subuh baca Fatihah apa enggak sih, karena saking apa ringkasnya dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ringkas bukan berarti tidak bisa khusyuk dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan di antara penolong kita, pembantu kita untuk bisa khusyuk tadi yang kita sebutkan gitu. Walaupun salatnya kita usahakan ringkas, hanya baca Fatihah doang misalnya, cukup enggak? Qabliyah misalnya, kita enggak pakai surat, hanya Fatihahnya doang, terus langsung ruku, cukup enggak? Cukup, enggak apa-apa. Hatta di sholat fardu pun sebenarnya enggak masalah. Makanya di antara nama-nama Al-Fatihah itu adalah Al-Kafiyah, yang mencukupi. Sehingga kalau orang baca Fatihah itu sudah sah sholatnya. Enggak pakai surat, sudah sah sholatnya, mencintai. Tapi untuk lebih sempurna lagi pahalanya, lebih sesuai dengan sunnah, apa baiknya kita baca apa? Baca surat juga, mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ketakut ketinggalan sholat fardunya, kasusnya di sini ketakut ketinggalan sholat fardu, ya maka dilihat, kalau mungkin kita baru masuk di rekaat pertama, qomat misalnya, ya itu? Rekaat pertama, apa maksudnya, kita baru di rekaat pertama misalnya, udah qomat. Dan kita yakin ini kalau seandainya apa, kita terusin sholat kita sampai selesai, ini kita bisa terlambat ini, nggak dapat keutamaan takbiratul ihram sama imam dan seterusnya gitu kan. Maka di waktu itu apa, ya, idza uqimatish shalah fala shalata illa al mafruḍah ya, ai kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa, apabila sudah di ya iqamatkan salat, ditegakkan salat sudah iqamah, maka enggak ada salat kecuali salat fardu. Maka kita putuskan salat sunnah itu, urusannya lebih ringan jemaah, boleh kita putuskan ya. Sampai antum lagi salat sunnah misalnya ya, bejo kata anak ibu antum manggil misalnya, datengin panggilan mak, wajib apa enggak? Wajib tidak? Wajib. Salat sunat? Sunat. Apabila bergesekan antara wajib dengan sunnah, kita dahulukan yang wajib yang mencintai sunat. Nah, kasusnya kalau takut ketinggalan tadi, ya dilihat kondisinya. Kalau misalnya sudah masuk di rekaat kedua, dan insya Allah sampai dia selesai qomat, kita sudah hampir selesai, sudah mau selesai tahiyat gitu kan, maka di waktu itu enggak masalah untuk kita selesaikan. Tapi kalau baru awal-awal mulai, gitu, udah qomat, takut ketinggalan, ya usahakan apa? Dibatalkan salat sunnahnya, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Udah habis waktu ya? Oh. Ya, waktunya lewat 4 menit. Barakallahu fiikum. Mohon maaf lain kali insyaallah. Yang pertanyaan yang banyak ini tolong disodorkan ke ustaz kita, Ustaz Badru dan yang lainnya. Hafizhahumullah taala. Jangan terlalu banyak sodorkan pertanyaan ke saya takut ya. Barakallahu fikum. Ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan nar, kata Umar bin Khattab. Orang yang paling pede berfatwa di antara kalian adalah orang yang paling pede terhadap nerakanya Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian

0: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
4: dan sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nas khuluqa. Muttafaqun alaih.
11: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
12: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib, kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah. Allah.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Rawahu Muslim.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
6: Kehidupan ini akan berakhir jauh.
7: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
8: Inilahkah mayitun
9: wa innahum mayitun.
10: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
11: Kullu nafsin.
12: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
13: Enggak yakin kalau dia akan mati.
14: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
13: Semua mati.
14: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
13: Kalau engkau orang yang beriman yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku ke tempatku.
12: Dunia ini berakhir.

0: Kenapa manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan?
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan. Watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها.

0: Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
2: dan Sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredekan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka, tuh sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Tidak peduli dengan waktunya.
1: Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun sholat isya berjamaah. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Ma'anil hayatul dunia illa lahu wa la'id wa inna addara al-akhirata lahi حيوان لو كانوا يعلمون.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa
3: Jalla. 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

0: Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?
1: Walak

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Apa itu? Musibah agama kita.
2: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhul Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Anda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Jebak hidup dalam kegelapan.
6: Ya Allah.
5: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
7: Jalan apa yang harus aku tempuh? Jalan apa yang harus aku
5: untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini? Apakah taubat bisa menjadi solusi?
8: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0 seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus. Bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan. Seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
9: Dan tahukah antum bahwa bertobat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
2: Khuduhu faghulluh. خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
3: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
4: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiya. خذوه فغلوه.
3: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
5: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
6: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghuh, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
5: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
3: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
5: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
6: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami bersuara kembali dalam rangka memberikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang menjadi pedoman hidup umat Islam agar selamat dan bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafidzallahu taala dengan bahasan kitab Shahih Jami'us Shaghir. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga ilmu kita bermanfaat dan kita didekatkan oleh Allah Azza wa Jal, dan setiap kita menambah wawasan, menambah ilmu, semoga Allah Azza wa Jal mengampuni dosa kita, kemudian semakin membuat ketakwaan kita bertambah. Malam hari ini, seperti yang disampaikan, kita akan membahas tentang hadis kaidah ketakwaan dan seseorang pantas untuk belajar ketakwaan agar dia bisa bertakwa. Orang yang tidak belajar atau merasa sudah bisa, sering kita tahu bahwa dia adalah orang yang gagal dan paling parah. Sehingga orang yang berakal belajar sebelum berpraktek. Maka kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, kita harus tahu bagaimana ketakwaan. Namun sebelumnya, kita membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kelanjutan pembahasan sebelumnya tentang orang yang masuk surga pertama-tama. Disebutkan di dalam hadis yang ke-96 yang disebutkan oleh penulis As-Suyuti rahimahullahu taala, lalu di pilih hadis-hadis yang sahih oleh Syekh Albani rahimahullah dari kitab Jami'us Saghir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Hakim, diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, seperti yang disebutkan di sini dikasih rumuz kaf dan hab. Kaf ini Hakim, hab artinya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ata'lamu awwalu zumratin tadkhulul jannata min ummati fuqara'ul muhajirin." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tahukah kamu bahwa orang pertama, bahkan rombongan pertama yang akan masuk surga, mereka secara rombongan datang, termasuk dipilih menjadi yang awal-awal diizinkan masuk surga." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fuqaraul muhajirin. Mereka adalah orang-orang muhajirin yang fakir. Disebutkan para ulama, ini menunjukkan keistimewaan para muhajirin ketika mereka menjadi orang pilihan secara gerombolan diizinkan masuk surga. Yang kedua, ternyata yang masuk surga adalah orang-orang miskin. Ya'tuna yawmal qiyamati ila babil jannati wa yastaftihun. Pada hari kiamat, mereka datang menuju pintu surga. Lalu mereka minta izin agar dibukakan pintu. Fayaqulu lahumul khazanah awaqad husibtum. Maka penjaga pintu surga akan mengatakan, kalian sudah dihisab, sudah diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla amal kalian, kebaikan, keburukan, semuanya sudah dicatat selesai hitung-hitungannya. Maka mereka menjawab, qalu bi ayyi syai'in nuhasab, yang dihitung dari kami itu apanya? Kami ini enggak punya apa-apa, bagaimana akan diperhitungkan dan dimintai pertanggungjawaban? Wa innama kanat asyafuna ala awatiqina fi sabilillah hatta mitna ala dhalik. Kami dulu tidak punya apa-apa, hanya pedang kami saja sampai enggak sempat kita taruh. Pedang kami itu masih terus kita angkat di sini di antara pundak dan leher. Artinya di tempat sini ini. Tempat kalau orang mau bawa kecapean seperti tongkat atau pedang atau barang yang agak panjang, kemudian dia mau istirahat, maka barang yang tinggi dan panjang itu disandarkan di pundaknya, antara pundak dengan leher ini di sini. Ya, kata para sahabat dari kalangan muhajirin, kami ini membawa pedang, pedang pun kita sandarkan di sini, belum sempat kita turunkan, karena memang kita dalam kondisi waspada, siaga. Ya, dikatakan kita sampai dalam keadaan seperti terus menerus sampai mati. Artinya disebutkan mereka ini orang-orang yang tidak punya apa-apa, tidak sempat bercocok tanam, jualan, atau mau ngobrol apalagi pergian. Tapi mereka selalu waspada, manakala ada panggilan jihad, berperang, mereka siap selalu. Maka dikatakan, فَيُفْتَحُ لَهُمْ, maka pintu surga akan dibuka untuk mereka. فَيَقِيلُونَ فِيهَا أَرْبَعِينَ عَامًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا النَّاسِ, maka mereka akan beristirahat di situ, di siang hari. Ya, قَيْلُولَهْ يَقِيلُونَ, itu artinya قَيْلُولَهْ, dan قَيْلُولَهْ itu artinya adalah mereka beristirahat di waktu siang. Para ulama mengatakan qailulah itu tidak harus orangnya tidur, tetapi sekedar dia istirahat di waktu siang bisa dikatakan dia melakukan qailulah. Mereka akan tinggal 40 tahun lamanya sebelum orang-orang nyampe ke surga. Ya. Dan karena memang mereka tidak ada yang diperhitungkan, miskin, tidak punya hartanya, maka mereka duluan melesat sebelum orang-orang yang memang banyak hartanya sehingga dimintai pertanggungjawaban. Mereka yang miskin duluan masuk surga, dan mereka sampai sempat 40 tahun istirahat nyantai-nyantai di dalam surga. Kita tahu bahwa ini merupakan keistimewaan yang pertama orang-orang muhajirin. Yang kedua, orang miskin. Apakah orang boleh berdoa agar menjadi miskin? Wallahu a'lam, ini tidak pas. Akan tapi seorang minta agar Allah Azza wa Jal memberikan ketakwaan kepada Allah. Adapun masalah takdir miskin atau kaya, orang dalam keadaan sengsara maupun lapang, maka ini adalah kewenangan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang dituntut untuk menempatkan situasi pada saat dia diberikan ujian kelapangan oleh Allah Azza wa Jal, dia bersyukur. Pada saat diberi ujian musibah dan berat, maka dia dituntut untuk bersabar. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa orang miskin tidak akan banyak pertanyaan pada hari kiamat. Kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmidzi, "Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'." Ya, dua kaki manusia tidak akan bergeming, beranjak, berpindah pada hari kiamat sampai dia akan diperhitungkan oleh Allah, sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, an umurihi fima afnah, umurnya dipakai untuk apa? Kemudian ditanya yang kedua, wa an ilmihi fima amila fih au fima amila bih, dia punya ilmu diapakan, bagaimana dia praktekkan ilmunya. Sallallahu alaihi wa alafiyah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuni kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita. Kemudian yang ketiga ditanya juga, an jismihi fima ablah, termasuk dia diberi anugerah Allah Azza wa Jalla badan ini, dipakai untuk apa? Dimanfaatkan, digunakan untuk apa? Sehat, sempurna, kemudian bisa jadi dia istimewa dari yang lain. Digunakan untuk apa? Bersyukur, beribadah, dan tidak maksiat. Atau sebaliknya, digunakan untuk melanggar perintah Allah, membanggakan diri, bahkan kalau perlu lancang dan congkak, menantang malaikat, menantang orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bahkan menentang agama dan sunnah. Na'udzubillah. Maka ini akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jal. Dengan hadis yang seperti ini, sebagian ulama mengatakan badan ini titipan Allah. Tidak boleh seseorang semaunya membuat zalim, berbuat zalim. Ya, tetap ada orang bilang, tidak apa-apa, tangan saya ini dikorbankan, dipotong-potong juga. Kalau seandainya saya mau berderma, silakan ambil semua badan saya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, karena badan ini bukan milik kita. Ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal, sehingga kalau kita bebas-bebas melakukan tindakan yang merugikan, Allah menyatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Jangan kalian bunuh diri kalian. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ. Jangan kalian jerumuskan diri kalian pada kebinasaan. Ini semua kezaliman. Dan termasuk bentuk tidak amanah dalam memperlakukan badan. Nanti Allah akan tanya pada hari kiamat. Tayyib. Kemudian pertanyaan keempat. Ditanya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dia ditanya kekayaannya. Dulu dia dapat kekayaan dari mana? Kemudian dia gunakan untuk apa? Maka berbahagialah orang yang kalau Allah beri kekayaan, harta, lalu dia manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Kalau seandainya seorang kepala rumah tangga mendapat gaji, penghasilan, atau kesuksesan bisnis dan seterusnya, lalu dia manfaatkan untuk nafkah keluarganya, dia niatkan ikhlas karena Allah, karena ini tanggung jawab, maka itu merupakan sebuah ibadah. Mulia sekali. Mulia sekali. Bahkan Nabi SAW menyatakan bahwa harta yang kita infakkan untuk nafkah keluarga merupakan harta yang istimewa daripada sedekah biasa. Ya, ini tanggung jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar engkau infakkan, engkau sumbangkan di jalan Allah. Wa dinarun tu'tiqu bihi raqabah. Satu dinar yang engkau gunakan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tu'tiha ila miskin. Satu dinar yang engkau berikan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang engkau gunakan untuk memberi nafkah keluargamu. Afdaluha ad-dinaru allati anfaqtahu ala ahlik. Yang paling afdal adalah harta yang engkau gunakan untuk memberi nafkah keluarga. Dalam Sahih Muslim ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, tidaklah engkau berusaha memberi nafkah keluargamu dan engkau berharap akan dapat pahala dari Allah kecuali betul-betul kau dapat pahala. Sampai satu suap yang kau masukkan ke mulut istrimu. Artinya, harta ini titipan Allah juga. Sebagaimana kita hati-hati dalam mencari, maka dalam menggunakan pun kita akan ditanya. Maka hendaklah kita bijak dalam menggunakan titipan Allah ini. Ya, tidak apa-apa seseorang ingin bebas memilih makanan dan pakaian, menggunakan fasilitas yang Allah titipkan, akan tetapi dia tahu bahwa satu saat kalau ditanya Allah, dia siapkan jawabannya yang benar. Ya, agar jangan sampai harta ini diidha'ah, ya, disia-siakan. Dan zuhud di dalam dunia tidak harus seorang buang-buang harta, pengin tampil miskin, compang-camping dan kelihatan menderita. Bukan itu zuhud. Ya. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menukil perkataan seorang ulama salaf, "Laisa az-zahadatu fid dunya bi tarkil halal wa la idha'atil mal." Tidaklah zuhud terhadap dunia dilakukan dalam bentuk menghindari makanan-makanan maupun fasilitas halal. dan juga tidak menyanyikan harta. Allah beri kemudian dia, enggak mau anak pakan, biarin aja semuanya. Tidak seperti itu namanya zuhud. Walakinna zahadata fid dunya an takuna bima fi yadillah awthaqu minka mimma fi yadik. Engkau pengen zuhud itu artinya engkau yakin bahwa yang ada di sisi Allah jauh lebih istimewa dari apa yang ada di tangan kamu. Artinya seseorang ketika dia diberi kekayaan Allah, tapi dia tetap merasa bahwa yang ada di tangan ini tidak ada apa-apanya. Tetap dibandingkan dengan yang ada di sisi Allah, jauh lebih istimewa di sana. Sehingga dia manfaatkan yang dia punya untuk yang kira-kira bisa mendapatkan di sisi Allah. Jadilah dia orang zuhud. Kaya, barangkali orang melihat bergelimang harta. Akan tetapi dia memiliki kezuhudan ketika hatinya yakin dengan apa yang ada di sisi Allah. Di waktu yang sama, ada orang miskin, dia tidak bisa zuhud. Tamak, tidak bersyukur dan bersabar, rugi dunia akhirat. Di waktu yang sama ada orang kayak begitu, karena masalahnya masalah hati. Masalahnya masalah keyakinan dan keimanan. Maka jadilah orang cerdas dalam beriman. Bukan sekedar perasaan atau mengikuti orang, akan tetapi iman butuh dalil, membutuhkan ketakwaan dan persiapan. Ketika seorang belajar agama secara mendasar, dia tahu bagaimana cara zuhud yang benar. Kita sering mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ni'mal malus salih lirajulis salih. Sebaik-baik harta seorang ketika dimiliki oleh orang yang saleh, sehingga dia bisa menggunakannya dalam ketaatan, dalam infak di jalan Allah, dan seterusnya. Betul, kita tadi bahas hadis yang kita baca tadi, bahwa orang miskin jarang dan sedikit pertanggungjawabannya, karena pertanyaannya tidak ada. Tidak seperti orang yang hartanya banyak. Akan tetapi bukan berarti orang yang hartanya banyak dia akan menjadi terpuruk dan pasti masuk neraka. Tidak ada jaminan. Bahkan bisa jadi kekayaan orang yang bisa digunakan dalam jalan Allah, dia akan bisa menyalip orang-orang yang duluan masuk surga, tapi derajat orang yang belakangan bisa lebih tinggi. Insyaallah. Ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini seperti diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, waqaftu ala babil jannah. Aku berdiri di pintu surga. Fa idza aktsaru ahliha al-fuqara. Atau disebutkan fa kana 'ammatu man dakhalaha al-masakin. Aku berdiri di pintu surga, ternyata setelah aku melihat mayoritas penduduk yang masuk adalah orang-orang miskin. Disebutkan pula dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tahajjatil jannatu wan nar. Surga dan neraka debat. Kata neraka, kenapa yang masuk di tempatku adalah orang-orang sombong? Orang-orang yang mutakabbir. Sombong-sombong yang masuk kepada aku, kata neraka. Maka surga mengatakan, mali la yadkhuluni illa ad-du'afa wa saqatun nas. Kenapa yang masuk ke dalamku kebanyakan orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak terpandang. Rata-rata mereka tidak memiliki kedudukan di depan manusia di dunia. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada neraka, anti azabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi. Wahai neraka, kamu ini azabku. Aku akan mengazab dengan kamu semua yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Kemudian Allah menyatakan kepada surga, anti rahmati. Arhamu biki man asya', dan engkau adalah rahmatku. Aku akan beri rahmat kepada hambaku dengan kamu, siapapun hambaku yang aku kehendaki. Kata Allah Azza wa Jal, walikullim minkuma mil'uha. Masing-masing dari kamu, surga dan neraka, ada isinya. Sudah, semua akan ada yang memenuhinya, insyaAllah, begitu. Dan ini menunjukkan bahwa betul orang miskin menjadi orang pertama yang barangkali menjadi penghuni surga. Seperti yang kita sebutkan dalam hadis tadi. Ya, mereka akan menduduki surga di awal-awal. Akan tetapi, ada orang-orang yang istimewa. Meskipun mereka akan ditanya oleh Allah. Meskipun mereka melewati hisab dengan kekayaan mereka. Akan tetapi ketika kekayaan itu berada di jalan Allah, maka mereka betul-betul akan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang sedekahnya Uthman. Ini bukan sahih tapi hasan ya. Disebutkan dalam hadis yang hasan Uthman radhiyallahu an ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mempersiapkan pasukan di perang Tabuk dalam kondisi panas, jaraknya jauh, kondisi kaum muslimin betul-betul membutuhkan persiapan benar karena musuh yang akan dihadapi besar, kemudian perjalanannya jauh dan di musim panas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk bersedekah dan mempersiapkan perjuangan itu, barangkali ada yang siap untuk berdonasi istilahnya. Maka Utsman radhiyallahu an beliau sampai membawa 1000 dinar. Ya, disebutkan beliau membawa 1000 dinar menggunakan baju. Ya. Ini 1000 dinar itu kita bayangkan 1 dinarnya 4 gram emas. 1 dinar itu 4 1/4. 4 gram 1/4 emas. Kalau 1000 dinar tinggal dikalikan. Ini yang dibawa oleh Utsman radhiyallahu anhu dengan bajunya dibawa begini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uang dinar dari dulu sampai sekarang memang berharga sekali, apalagi 1000. Dan ini beliau siapkan untuk berjihad di jalan Allah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berbinar. Beliau bahagia sekali sampai beliau mengatakan, "Ma darra Utsman ma amila ba'da al-yawm. Ma darra Utsman ma amila ba'da al-yawm." Utsman mau ngapa-ngapain aja setelah ini aman. Tidak akan rugi dan bahaya karena melihat bagaimana kesungguhan dan besarnya perjuangan serta pengorbanan yang diberikan untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, ini artinya ketika seseorang memiliki kekayaan tapi dimanfaatkan, maka dia menjadi sebuah kondisi yang luar biasa. Ketika ada orang kaya mampu membuat masjid sendiri, pesantren sendiri, melengkapi kebutuhan seluruh kaum muslimin yang belajar, kemudian dia bisa menghajikan, mengumrohkan, bisa bersedekah, bisa mengayomi, memberikan santunan, dan seterusnya. Dan dia sama sekali tidak membutuhkan pujian, tidak ada orang yang sering bilang, ini didokumentasikan, ini buatan, ya artinya betul-betul tujuan duniawinya kelihatan. Dan orang bilang pencitraan sebagian, ya ini ada orang tidak perlu seperti itu, pengennya memberi, datang ke orangnya di tengah malam barangkali kasih, bahkan dia pengen menyembunyikan itu kadang-kadang dari orang yang diberi, ya sampai beberapa orang ketika mengingat-ingat ternyata pada saat seorang yang betul-betul suka derma, berderma, meninggal. Tiba-tiba pemberian itu sudah tidak ada lagi. Ternyata baru orang tahu selama ini yang memberikan adalah orang yang telah meninggal itu. Nah, ini menunjukkan ketika harta ini bisa diberikan dengan kondisi dan keadaan yang baik. Maka ini menjadi kondisi yang boleh dirasakan hasad kepada orang yang memiliki keistimewaan kayak tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la hasada illa fi tsnatain. Tidak boleh hasad atau tidak ada hasad yang diizinkan di dalam syariat bahkan berpahala kecuali dua orang yang boleh memang kita hasadin ya. Yang pertama orang yang dikasih ilmu Al-Quran, dia pakai untuk membaca tiap hari dan tiap malam. Yang kedua, وَرَجُلٌ آتَهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ. Ada orang kaya, kemudian Allah bisa arahkan dia cara menghabiskan kekayaannya untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Tadi yang kita sebutkan, kalau seandainya ada orang ingin berdakwah, dan dia gunakan dengan kekayaannya untuk berdakwah, memberi hadiah, memberikan sedekah, memberikan santunan, perhatian, bantuan, dan seterusnya, kita lihat bahwa kebutuhan kaum muslimin tidak ada habis-habisnya. Pada saat seorang memiliki kekayaan dan dia manfaatkan kekayaannya, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan amal saleh. Baik. Ini hadis yang pertama tentang orang yang pertama-tama masuk surga, yaitu orang-orang yang memang miskin, mereka tidak banyak memiliki harta benda, sehingga pertanyaan dan hisab pada hari kiamat akan ringan. Dan ini juga merupakan hiburan untuk orang-orang yang Allah Azza wa Jalla uji dengan keterbatasan. Tidak mesti ini merupakan kesengsaraan. Kebahagiaan tidak dihitung selalu dengan nominal. Karena yang penting kaya adalah kaya hati. Ya. Banyak orang yang banyak uangnya, banyak hartanya, tetapi ketamakannya terus menghantui hari-harinya. Dia khawatir akan berkurang kekayaannya, dan dia berusaha untuk selalu menambah. Pada akhirnya, yang dia makan, yang dia gunakan, yang dia bisa nikmati, juga terbatas. Sisanya ketika dia tinggal mati, adalah warisan. Ya. Di saat ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang sangat sederhana, bisa kumpul dengan keluarga, bisa makan bersama, bisa berangkat ke pantai pagi hari, bisa sholat bareng-bareng, bisa menghadiri pengajian, sudah menjadi sebuah kebahagiaan untuk mereka. Allah yang kasih itu. Dan bisa jadi seseorang Allah Azza wa Jal uji dengan segala keterbatasan, karena Allah tahu kalau seandainya dia akan dijadikan kaya, dia akan lupa, dia akan susah untuk bersyukur, bahkan jadi jauh dari masjid, jauh dari agama, jauh dari pengajian, jauh dari kawan-kawan yang saleh. Maka yang jelas, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang Allah berikan dan tentukan untuk kita. Baik. Hadis yang kedua yang akan kita pelajari adalah hadis tentang ketakwaan, dan ini merupakan kaidah. Ya. Kita akan bahas hadis yang ke-97, dan ini menjadi pembuka untuk hadis-hadis setelahnya, karena As-Suyuti rahimahullah akan menyebutkan setidaknya 24 hadis tentang ketakwaan dan menggunakan lafaz taqwa. Ittaqu, ittaqu. Ya, sehingga perintah untuk bertakwa kepada Allah dalam hadis-hadis yang sahih ini tidak sedikit. Maka orang yang tahu, dia harus belajar, dan tidak bakal orang sukses tanpa menapaki caranya. Dan orang bijak ngerti sekali, kalau kita ingin betul-betul bisa, kita harus belajar. Baik. Hadis pertama ini disebutkan oleh Abu Dzar dari Mu'adz bin Jabal juga, dan juga disebutkan dari Anas bin Malik seperti yang disebutkan oleh penulis. Ya. Disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dal, kemudian disebutkan juga Imam Ahmad, ini Hamim, kemudian Ta ini At-Tirmidzi, Kaf ini Al-Hakim, Hab artinya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ini semuanya dari hadis Abi Dzar. Kemudian Imam Ahmad juga, kemudian Tirmidzi dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman meriwayatkan dari Mu'adz ibn Jabal, kemudian Ibnu Asakir meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan bahwa semua jalur yang disebutkan dari hadis ini memang tidak lepas dari kelemahan dan catatan. Akan tetapi dengan banyak riwayat dan saling memberikan penguat, maka hadis ini bisa dinyatakan hasan. Dan Syekh Albani rahimahullah menyebutkan hadis ini hasan dan bisa dijadikan pedoman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kamu berada. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan selalu iringi setiap kejelekan dengan kebaikan agar kebaikan itu bisa menghapuskan kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis ini merupakan lambang ketakwaan dan wasiat yang dari dulu para nabi telah diberikan nasihat itu. Allah menyatakan, ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Dan telah kami wasiatkan kepada kalian dan juga orang-orang sebelum kalian agar selalu bertakwa kepada Allah. Artinya, ini merupakan wasiat dari sejak dulu sampai di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat-umatnya yang tidak dibatasi dengan waktu. Dan kita tahu bahwa dasar dari ketakwaan, orang kalau menanyakan dan menafsirkan takwa itu apa, artinya takut. Orang waspada itu artinya ketakwaan.

dibahas tentang makna ketakwaan, artinya identik dengan seseorang waspada dari yang berbahaya. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ditanya seseorang, "Mat taqwa?" Ketakwaan itu apa? Maka beliau mengatakan, "Hal masyaita ala tariqin dha syaukin?" Kamu pernah enggak melewati jalan yang banyak durinya? Qala na'am. Orang yang bertanya mengatakan, "Iya." Qala wa ma sana'ta? Apa yang kamu perbuat? Maka orang tadi mengatakan, "Idza ra'aitu syauka 'adaltu 'anhu." Kalau aku melihat ada duri, maka aku akan cari yang lain. Au jawaztuhu, aku lompati, au qasartuhu, atau aku ngerim. Enggak jadi lewat di situ. Nanti aku cari yang lain. Kata Abu Hurairah, "Dzakat taqwa." Itulah ketakwaan. Ya, sampai ada sebuah syair Arab mengatakan, "Khallidh dhunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa." Ya, kamu hindari semua dosa yang kecil maupun yang besar, karena itulah ketakwaan. "Wasna' kamashin fawqa ardi syaukati yahdharu ma yara." Dan jadilah engkau seperti orang yang lewat di jalan-jalan yang ada banyak durinya. Karena itulah orang yang akan berhati-hati. Dia tidak ingin terkena dengan duri itu. "Wala tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa." Dan jangan kamu anggap remeh dosa yang kecil, karena gunung itu asalnya adalah tumpukan-tumpukan kerikil. Baik. Tetapi ya, ketakwaan ini penting sekali, sehingga selain menjadi pesan Allah, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang afdal, yang memiliki keutamaan, dia akan memesankan ketakwaan. Sampai Umar ibn Abdul Aziz, seorang alim, seorang khalifah, beliau mewasiatkan, memesan kepada semua bawahannya dan seluruh kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Alaika bitaqwallah alladhi la yaqbalullahu illa huwa." Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, karena Allah tidak akan menerima kecuali ketakwaan itu. Ibadah itu kalau tidak ada takwanya, bagaimana akan diterima oleh Allah Azza wa Jal? Beliau mengatakan, "Fa innal wa'idhina biha kathir wal 'amilina biha qalil." Kata beliau, yang mewasiatkan takwa banyak banget, tetapi yang bisa mengamalkan, mempraktekkan, betul-betul sedikit. Lalu beliau menutup dengan doa, "Ja'alanallahu wa iyyaka minal muttaqin." Semoga aku dan kamu jadi orang bertakwa. Dan memang susah. Ya, jangan dikira takwa itu gampang seindah orang berbicara. Ada orator, dia di atas mimbar keluar-keluar dan, "Mari kita bertakwa kepada Allah." Antum lihat coba, bagaimana khutbah itu selalu diawali dengan ketakwaan, dan orang yang mendengar pun manggut-manggut biasa aja. Yang hanya menghargai ketakwaan orang yang paham. Ya, saya pernah datang ke Mufti Saudi yang baru saja meninggal kemarin, rahimahullahu wa rahima mautal muslimin. Ketika ana diajak oleh seseorang, seorang kawan dan beberapa ikhwah, "Ayo kita nyalami mufti." Nyalami aja, diizinkan masuk dengan pengawalannya. Lalu kita perkenalkan, kita dari Al-Jami' Islamiyah. Kemudian salah seorang ikhwah mengatakan, "Ya Syekh, kami minta agar antum menasihati kami." Beliau tidak banyak yang disampaikan. Beliau hanya mengatakan, "Taqwallah." Pokoknya kalian takwa kepada Allah. Itu saja. Dan kita anggap ini gampang. Jauh-jauh orang datang hanya dikatakan, "Taqwallah aja." Gitu. Ya, karena yang hanya bisa menghargai adalah yang paham. Maka Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, "Kaifa aslu taqwa an ya'lam al-'abdu ma yuttaqa thumma yattaqi." Jadi usul dan dasar prinsip dari ketakwaan, seorang hamba belajar dulu apa yang perlu ditakwain, baru dia bertakwa. Kalau orang tidak nyadar bahwa takwa itu harus belajar dan harus dipilih, gimana cara bertakwa, gimana dia akan sukses bertakwa? Ya. Jangan-jangan hanya ngomong aja, kemudian tadi seperti yang kita

0: bahas gagal bertakwa. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita bimbingan. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali menukil perkataan seorang ulama yang wafat di abad kedua. Ya, beliau bernama Bakar Ibnu Khunais. Rahimahullah, wafat di tahun 170 Hijriah. Beliau mengatakan, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Bagaimana orang akan bisa bertakwa kalau dia tidak tahu bagaimana cara bertakwa. Di antara contohnya, ini masih dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ada seorang ulama yang bernama Ma'ruf Al-Karkhi. Beliau wafat di kisaran tahun 200-an Hijriah. Disebutkan beliau memberi contoh-contoh orang yang tidak bertakwa. Orang yang gagal bertakwa. Ini gimana contohnya? Beliau mengatakan, in kunta la tuhsinu tattaqi akal tarriba. Kalau kamu tidak bisa bertakwa dengan benar, kamu akan makan riba. Wa in kunta la tuhsinu tattaqi laqiyatka imra'atun falam taghudd basarak. Kalau kamu tidak bisa bertakwa, maka engkau akan ditemui seorang wanita yang bukan mahrammu, kamu tidak bisa tundukkan pandangan. Kemudian beliau mengatakan, ini yang jarang ditegur oleh setiap atau kebanyakan kaum muslimin. Ketika orang melakukan amal soleh, seringkali mereka lupa bahwa itu pun perlu ketakwaan. Ma'ruf Al-Karkhi mengatakan, وَلَعَلَّ مَجْلِسِ هَذَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنَّ التَّقِيَةِ. Jangan-jangan majelis belajar kita sekarang, kajian kita ini perlu kita ingatkan ketakwaan. Bisa jadi kita butuh ketakwaan di majelis kita ini. Wa maji'ukum ma'i minal masjidi ila mamsaya huna kana yanbaghi lana an nattaqiya. Kata Ma'ruf Al-Karkhi, dan bisa jadi pula kita jalan bareng begini. Dari masjid tadi sampai di tempat ini, kita ngobrol, kita bertanya, kita membahas ilmu seperti kebiasaan para ulama ketika selesai kajian, kemudian mereka keluar diikuti oleh murid-muridnya. Kata beliau, ini termasuk yang perlu kita upayakan ketakwaannya. Lalu beliau menyebutkan perkataan Umar radhiyallahu an, innahu fitnatun lil matbu' wa madhallatun lit tabi'. Kondisi seorang guru, seorang tokoh, seorang panutan, referensi masyarakat, tokoh agama, ketika dia jalan diikuti oleh orang banyak, bisa jadi menjadi ujian tersendiri untuk orang yang diikuti. Bisa ria, ujub, bangga diri, bisa bangga di depan orang-orang, wah aku diikutin orang banyak, dan seterusnya, dan sekaligus menjadi kehinaan orang-orang yang buntut, ngikutin terus. Makanya para ulama, kebanyakan mereka tidak mau ada pengikutnya, diikuti di mana-mana, diiringi dan seterusnya. Mereka jalan sendiri karena khawatir tadi itu bisa mengganggu perasaan, dan ini menjadi perhatian para ulama. Di saat sebagian orang sengaja, bukan karena khawatir serasa keamanan akhirnya sewa pengawal, bukan, bahkan untuk mengadakan sebuah pertemuan atau pengajian, dia pingin sengaja tidak sendirian jalannya, akan tetapi membawa beberapa orang untuk mengawal biar kelihatan wah. Dan ini sangat berbeda dengan kebiasaan para ulama. Di tempat dia ngajar, orang dibuat mengawal, dibuat menyambut, dibuat menghormat, dan seterusnya. Seolah-olah dia adalah seorang yang sangat disakralkan. Ya, dan memang dibuat. Kita lihat bahwa ternyata para ulama tidak seperti itu. Bahkan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, ini seperti banyak diceritakan oleh masyayikh, beliau ketika berjalan, ada murid-muridnya yang ikut di belakang, beliau berbalik. Beliau tanya, kalian ngapain mau kesini? Mau tanya, silakan tanya sekarang. Ketika sudah ditanya, selesai, jawab, sudah. Beliau jalan sendiri, tidak mau ada yang kawal-kawal. Dan kita lihat sempat beberapa masyayikh seperti itu. Syekh Ali Al-Hudzaifi hafizahullah, beliau kalau selesai memberi kajian, beliau adalah imam yang dijadikan kepala para imam Masjid Nabawi. memang ada fasilitas dikawal beliau. Ada satu pengawal yang ditugaskan untuk mengawal masing-masing imam ketika beliau ngisi pengajian, lalu dikawal. Beliau biasanya tidak pedulikan itu yang ngawal. Dia ambil sandalnya, dipegang begini, kemudian bawa kitabnya, beliau jalan cepat. Dan ketika ada orang nyalamin, salamin aja begitu, tapi beliau ingin jalan sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang baik untuk para ulama kita, agar melatih kita, meneladani mereka, menjaga perasaan dan niat yang kita miliki. Baik, disebutkan tentang definisi takwa. Kita sering mendengar ketakwaan itu artinya seorang beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Betul, itu diantara definisi ketakwaan yang sering disampaikan para ulama. Seperti dinukil juga oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ketika beliau ditanya tentang ketakwaan, beliau mengatakan Allah azza wa jal an yuta'a fala yu'sa. Ya, orang berbuat ketaatan kepada Allah dan tidak membangkang perintahnya. An yudhkara fala yunsa. Seorang berusaha agar Allah selalu diingat dan tidak dilupakan. Kemudian wa an yushkara fala yukfar. Berusaha bagaimana seseorang itu bisa mensyukuri nikmat Allah dan tidak ingkar dengan yang diberikan atau diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketakwaan betul. Ini di antara contoh ketakwaan. Tetapi kita perlu paham bahwa orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling bisa menjaga hak Allah. Itulah namanya orang paling bertakwa. Ya. Ini afwan, tadi yang kita sebutkan itu bukan Mu'adz tapi dari Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau menyebutkan definisi takwa, beliau mengatakan an yuta'a fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Ya. Jadi ketakwaan kepada Allah itu ketika Allah Azza wa Jalla selalu ditaati bukan dimaksiatin. Kemudian diingat bukan dilupakan dan juga disyukuri kenikmatannya bukan diingkari. Ini dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Nah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mengatakan bahwa ketakwaan itu artinya seseorang betul-betul menjaga hak Allah. Hak Allah Azza wa Jalla adalah tauhid. Beliau ketika ditanya, "Manil muttaqun?" Siapa orang-orang yang bertakwa? Maka beliau mengatakan, "Qaumun ittaqu syirka wa ibadatal awthani wa akhlasu lillahi bil ibadah." Beliau mengatakan orang yang bertakwa adalah orang yang menjauhi kesyirikan, yang berusaha meninggalkan ibadah kepada berhala dan berusaha memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti takwa adalah tauhid. Ini definisi para sahabat. Ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketakwaan itu tauhid. Orang paling bertakwa adalah orang yang paling bertauhid. Kalau orang menyangka dia adalah orang yang bertakwa karena sholatnya banyak, puasanya banyak, akan tetapi ternyata doanya bukan kepada Allah, akan tetapi berdoa kepada Allah dan yang lainnya. Ketika dia ingin menyembelih, ternyata nyembelihnya untuk selain Allah. Ketika dia ingin nazar, nazarnya bukan untuk Allah. Ketika dia berdoa, minta dilindungi, dan semacamnya, ternyata masih dicampur-campur antara kepada Allah dan lainnya. Berarti ketakwaannya masih rapuh dan perlu diperbaiki. Ini robek-robek ini ketakwaannya. Gitu. Baik. Ada seorang ulama yang bernama Talq ibn Habib rahimahullah, seorang tabi'in. Kisaran wafatnya sebelum tahun 100 Hijriah, berarti masih di generasi awal, tapi dia sebelum habis, artinya di abad pertama. Beliau ini mendefinisikan takwa dengan sunnah. Beliau mengatakan tentang ketakwaan, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Engkau melakukan ketaatan ibadah kepada Allah sesuai dengan arahan dari Allah dan engkau berharap pahala dari Allah. Wa anta taruka ma'siyatallah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah dengan bimbingan dari Allah dan engkau takut dari azab Allah. Jadi ketika seseorang berharap pahala Allah atau takut dari hukuman Allah, ini menunjukkan keikhlasan. Tapi ketika beramal, dia tetap membutuhkan bimbingan. Ketika melakukan ibadah, harus dengan nur, cahaya dari Allah. Ketika dia tinggalkan sebuah maksiat, ala nuri minallah, ada cahaya dari Allah atau bimbingannya. Berarti ini adalah sunnah. Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menggabungkan antara keikhlasan dan ittiba', mengikuti sunnah Nabi SAW. Itulah orang bertakwa. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, tadi kita sebutkan beliau seorang alim tapi seorang pejabat juga. Beliau mengatakan bahwa ketakwaan itu tidak hanya banyak-banyakan ibadah. Beliau mengatakan walaysa taqwa siyamun nahari wa qiyamul lail. Namanya takwa itu bukan sekedar puasa terus di siang hari, tahajud terus di malam hari. Beliau mengatakan wala takhlitu fima bainahuma, dan tidak mencampur antara dua-duanya. Artinya bagaimana? Orang itu hanya berusaha memahami dan praktekkan takwa itu puasa terus, salat malam terus. Tidak hanya seperti itu. Akan tapi walakin taqwallah tarku ma nahallah wa ada'u maftaradallah. Yang dikatakan ketakwaan itu seorang bisa dan siap untuk meninggalkan larangan dari Allah dan siap untuk melaksanakan perintah Allah. Faman rizqa ba'da dhalika khairan fahuwa khairun ila khair. Kata beliau, kalau setelah yang diprinsipkan ini, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, lalu setelah itu dia masih bisa nambah amal, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Tapi artinya, seorang ketika bertakwa kepada Allah, yang diprioritaskan adalah dilihat larangannya apa? Dihindari. Perintahnya apa? Dikerjakan. Jangan yang tidak ada perintah dan larangannya disibukkan dengan itu dan disangka ini bagian dari agama dan ini ketakwaan. Jadi bisa mubazir waktu, umur dan juga kegiatannya, karena kita ini terbatas dari segala macam sisi, ilmu kita, umur kita, akal, pemahaman dan kemampuan serta modal maupun peluang. Kita semua sangat terbatas. Orang yang paling bijak adalah memanfaatkan keterbatasan ini untuk yang sebaik-baiknya. Baik. Maka yang penting juga diperhatikan, seperti kita sebutkan bahwa kebanyakan takwa ini kalau disebutkan bersama dengan kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, ketakwaan dan kebaikan. Ketakwaan adalah kebaikan dan kebaikan adalah ketakwaan. Artinya saling mengikuti dan mewakili. Tetapi ketika disebutkan dua-duanya, al-birr wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Ketakwaan ini identik dimaknai dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik di tengah-tengah kerumunan maupun di dalam kondisi sendirian. Sampai ada pernyataan yang juga dinukil oleh Ibn Rajab Al-Hambali dari sebagian ulama salaf, bahwa ketakwaan seseorang diuji pada saat dia sendirian. Ketika di depan orang, mudah sekali orang untuk bertakwa, tapi ketika sendirian maka dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, seorang ulama mengatakan liyattaqi ahadukum an tal'anahu qulubul mu'minina wa huwa la yashur. Hati-hati, jangan sampai seorang di antara kalian ternyata tidak bisa menjaga dari laknat orang-orang beriman. Bagaimana itu maksudnya? Yakhlu bi ma'asillah fayulqi lahul bughdha fi qulubil mu'minin. Dia ketika sendirian bermaksiat kepada Allah sehingga Allah Azza wa Jal akan menebarkan kebencian pada hati-hati kaum muslimin kepada dia. Artinya orang ini tidak ada yang tahu ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Akan tetapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan hasilnya. Orang ini tidak disukai oleh orang lain karena ternyata ada hubungannya. Ketika dia sendirian, tapi Allah melihat. Lalu Allah azza wa jalla membuat orang lain tidak suka kepada dia karena ternyata dia banyak maksiatnya. Maka di antara pesan yang ada dalam hadis ini, ketika seseorang melakukan maksiat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usahakan untuk selalu mengikuti, mengiringi sebuah dosa dengan amal saleh, agar amal saleh ini bisa mengalahkan kejelekan yang baru saja terlaksana atau diperbuat. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa amal saleh bisa menjadi penghapus dosa. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan dapat menghapus amal-amal kejelekan. Kemudian disebutkan pula oleh para ulama, maksudnya menghapus itu bagaimana? Apakah tiba-tiba dosa itu bersih, tidak ada wujudnya? Atau itu masih ada akan tetapi Allah tidak meminta pertanggungan jawab? Ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan bahwa mayoritas ulama mengatakan dosa itu tidak hilang. Allah menyatakan, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus dan menetapkan. Ya. Kemudian ada beberapa dalil juga yang seperti itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus seperti yang disebutkan tadi, yamhu artinya menghapus. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa amal saleh ini bisa menghapus sebuah dosa. Di antara dalilnya dalam hadis yang sahih, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian amal yang bisa menghapus kejelekan dan dosa dan bisa meninggikan derajat seseorang. Artinya memang Allah akan menjadikan itu menghapus gitu. Tapi kita sebutkan tadi bahwa mayoritas ulama, dan ini yang disahihkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, mengatakan bahwa amal soleh itu tidak menghapus tetapi membatalkan pertanggungjawaban dari dosa. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang ini aman dari hukuman. Akan tetapi dosa itu masih ada terpampang dan orang itu nanti akan membacanya pada hari kiamat. Maka ada nukilan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau ketika menafsirkan tahdits ini dan juga yang semisal, maka beliau menangis. Beliau mengatakan, illam nabki illa lil haya'i min dhalikal maqami lakana yanbaghi lana an nabki. Kalau seandainya kita tidak menangis kecuali dengan rasa malu melihat dosa di depan Allah dan juga para makhluknya, meskipun tidak akan dimintai pertanggungan jawab dan dihukum, maka cukuplah kita bisa menangis karena malu sekali melihat dosa kita. Kemudian disebutkan, apakah semua amal soleh bisa menghilangkan semua dosa? Ini juga khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa semua dosa akan bisa dihapuskan oleh amal soleh. Ini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan ini adalah pendapat sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan lainnya. Dan kebanyakan ulama, bahkan jumhur, mengatakan bahwa yang dihapuskan adalah amal-amal dosa kecil. Jadi amal soleh atau ibadah yang kita lakukan ini bisa menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, Allah Azza wa Jalla tidak akan hapus kecuali kalau orangnya bertaubat kepada Allah. Ya, di antara dalilnya, in tajtanibu kabaira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian hindari dosa besar, maka yang kecil-kecil ini kita akan hapus, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as-salawatul khams, wa al-jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunidbatil kabair. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salat lima waktu, kemudian satu Jumat ke Jumat yang lain atau Ramadan ke Ramadan yang lain, dia bisa menjadi penghapus dosa-dosa di antara dua musim itu selama dosa besarnya dihindari. Berarti ada dosa besar yang tidak masuk dalam penghapusan dosa tadi. Yang dihapus dengan amal soleh adalah dosa kecil. Ini kesimpulan para ulama. Kemudian disebutkan di sini, maksud dari kita diperintahkan untuk beramal soleh, segera mendatangkan kebaikan ketika kita melakukan dosa. Ini maksudnya apa? Apakah tahu-tahu ketika kita melakukan tindakan maksiat, lalu kita disuruh untuk nyumbang, sholat, dan seterusnya? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, atau makna yang pertama, yang disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, adalah seseorang segera istighfar dan taubat. Jadi, disebutkan tentang hadis ini, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, usahalah setiap kejelekan dan maksiat yang kamu kerjakan selalu diiringi dengan kebaikan. Apa kebaikan yang selalu mengiringi kejelekan tadi itu? Taubat dan istighfar. Ya, ini di antara tafsiran sebagian ulama, karena memang ada hadis, meskipun hadis itu ada kelemahan, tapi untuk menafsirkan maka ini korelasinya sangat tepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, in ahdatsta dzamban fa ahdits 'indahu taubatan. Kalau kamu melakukan sebuah maksiat, maka kamu juga siap segera untuk melakukan taubat. Ya. Pendapat yang kedua yang dimasukkan dengan al-hasanah adalah amal soleh yang secara umum diperintahkan, karena memang amal-amal soleh itu bisa menghapuskan. Contohnya apa? Contohnya memperbanyak sholat, termasuk sholat lima waktu yang kita kerjakan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min daranihi syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba kalian pertimbangkan, kalian pikirkan, ada orang yang di depan rumahnya ada sungai, lalu dia bisa mandi di sungai itu setiap hari lima kali, kira-kira masih ada daki badannya itu? Masih ada kotoran badannya? Nah, dan ini subhanallah sebuah permisalan yang hidup diciptakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanah Arab yang jarang ada mata air. Ada mata air tapi sedikit, sumur pun sedikit. Tapi Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan, ada sungai ngalir di depan orang, lalu dia mandi di situ lima kali sehari. Kira-kira masih tersisakah kotorannya? Para sahabat mengatakan, enggak bakal ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ, itulah permisalan sholat lima waktu. يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَيَا, Allah jadikan sholat lima waktu itu menjadi penghapus dosa. Baik, sehingga ketika seseorang melakukan sebuah tindakan dosa, maka dia dituntut untuk selalu memperbanyak tobat, memperbanyak juga amal soleh yang bisa dilakukan, dia perbanyak. Ya, dan subhanallah, dalam hadis yang sahih, seorang sahabat karena syahwatnya dan memang tidak mampu untuk menahan diri, dia sempat mencium seorang wanita. Asaba rajulun min imra'atin qiblatan, seorang laki-laki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul tidak kuat untuk menahan diri sampai ada seorang wanita diciumnya. Setelah dicium dia menyesal, lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, asabtu qiblatan fama kaffaratuha, ya Rasul, aku tadi enggak sempat untuk menahan dan enggak kuat, akhirnya aku cium seorang wanita, apa dendanya, apa hukumannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sampai turun firman Allah, aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Dirikanlah salat di dua ujung siang dan juga di waktu malam, dan perbanyaklah amal saleh, karena setiap amal yang baik akan dapat menghapus amal-amal yang jelek. Sahabat lain yang mendengar firman Allah itu turun, mereka bertanya, ya Rasulullah, alahu khassah, apakah ayat ini khusus untuk orang itu? Maka Nabi SAW mengatakan, la balin nasi ammah, tidak, ini untuk semua orang. Artinya ketika seseorang melakukan sebuah maksiat, kemudian dia ingin bertaubat dan aman, maka dia selalu mengiringi dengan amal-amal saleh. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita, membimbing kita untuk bisa bertakwa kepada Allah, bisa selalu memakmurkan hidup kita dengan amal kebaikan. Dan ketika Allah Azza wa Jalla uji kita dengan amal maksiat, maka semoga Allah Azza wa Jalla mampu untuk Allah Azza wa Jalla sudi untuk membuat kita cepat bertaubat, istighfar, dan melakukan amal-amal yang soleh sehingga dosa-dosa itu bisa terhapus. Ini yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama materi dari pembahasan kitab Shahih Jami' Shaghir yang telah kita simak. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung di line telepon lokal 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui WA di 0218236543. Kita akan angkat yang pertama melalui telepon yang telah terhubung. Kami silakan kepada Anda. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Ini Pak, dari saya dari Kalimantan Timur Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Iskandar dari Kalimantan Timur.
1: Baik Pak Iskandar, Masya Allah. Silakan ya. Pak Iskandar.
2: Ya, saya tanya ini Pak, karena saya ini rambut saya banyak putih, saya pakai sampo berubah warna hitam, apakah itu termasuk dosa besar Pak Ustaz? Kan baik. Rambut saya banyak sudah putih Pak Ustaz, malu dilihat orang. Ada sampo dipakai berubah menjadi anu Pak Ustaz, berubah menjadi hitam. Termasuk sampo dibilas berubah menjadi hitam rambut saya, bagaimana itu? Atau apakah termasuk dosa besar itu Pak Ustaz?
1: Itu sampo berwarna atau sampo yang hanya membalikkan warna asli rambut Pak?
2: Sampo baik. Artinya membersihkan juga rambut dengan berubah rambut menjadi hitam Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bapak.
2: Tadi jelaskan Pak Ustaz, saya malu.
1: Ya.
2: Begitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum baik. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada seorang sahabat yang beruban, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, غَيِّرُوا هَذَا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, rubah ini warna yang putih ini, silahkan dirubah, tapi jangan warna hitam. Ya, sehingga arahannya, kita memang dibolehkan untuk merubah warna putih ini dengan warna yang lain, tapi jangan warna hitam. Wallahu a'lam, agar kita tidak mengecoh. Ya, seperti kita tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla sehingga seolah-olah kita masih muda, kemudian warna putih ini jadi hitam semuanya, seperti belum ada perubahan dan seterusnya. Nah, akan tetapi ketika seorang melihat rambut yang tidak lagi putih tapi dirubah menjadi warna yang lain, orang paham. Ya, orang paham bahwa ini bukan warna yang asli, tapi bukan dengan hitam sehingga mengecoh dan mengelabui bahwa rambut dia masih hitam, bukan seperti itu. Sehingga kalau seandainya ada orang tidak sengaja dia menggunakan sampo, yang sampo ini seperti sampo yang lain, ya, digunakan untuk menghilangkan bau, kemudian membunuh kuman, kata yang bikin produksi itu, ya. Lalu ternyata tanpa dia sadari membuat rambut dia menjadi hitam. Kalau dia nggak ngerti, nggak ada masalah itu. Tapi kalau seandainya dia tahu bahwa sebenarnya sampo ini untuk menghitamkan rambut, maka kita lihat yang lain aja yang tidak membuat rambut menjadi hitam. Tapi kalau misalkan menjadi coklat, misalkan tidak apa-apa, ya, jadi coklat, abu-abu, nah, boleh ya. Boleh, yang penting tidak hitam seperti yang disebutkan dalam hadis, hindari yang warna hitam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Namun Ustaz, Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Iskandar, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Kita angkat berikutnya pertanyaan kembali dari telepon di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda untuk bertanya yang telah terhubung. Ya, silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Pak Jaja di Kalideres.
1: Pak Jaja di Kalideres, silakan Pak Jaja.
3: Alhamdulillah kenal media Roja ini. Sebelumnya sholat saya bacaannya itu-itu aja gitu ya. Setelah kenal media ini, saya membeli kitab sifat wudu dan sifat sholat Nabi. Kemudian saya apalin. Alhamdulillah sebagian apal, jadi banyak pilihan. Setelah itu, apakah saya ada kewajiban untuk mengajarkan kepada yang lain, sedangkan saya bukan guru, bukan ustadz, tapi orang biasa. Itu aja. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
1: Wafik barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada ustadz kami pesan untuk menjawab. Silakan ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masya Allah, ini merupakan nikmat dan anugerah yang besar ya untuk antum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqomahan kepada antum dan juga bisa berbagi dengan yang lain agar semua merasakan nikmat dan indahnya Islam seperti yang antum tadi rasakan ya. Kalau seandainya kita bilang, apakah perlu kita ngajarkan ke orang lain? Ya, kita orang biasa. Dan ustadz pun biasa, tidak ada yang luar biasa. Ya, kita diperintah untuk memberikan ilmu yang kita pelajari, kita sampaikan. Tidak harus seorang menjadi da'i, mufti, atau tokoh, ajengan, atau istilahnya syekh, sampai dia bisa mengajarkan. Tidak. Boleh masing-masing mengajarkan yang itu agar semua orang bisa menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, kita berikan apa yang sudah kita ketahui kepada orang lain, meskipun kita bukan orang yang memiliki level seperti para ulama. Akan tetapi pesan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau ketika ditanya apakah orang yang akan mengajarkan harus direkomendasi, maka beliau mengatakan tidak harus rekomendasi untuk mengajarkan itu. Kalaupun ada seorang yang sudah belajar sesuatu dan dia ingin sampaikan kepada orang, silahkan. Cuman jangan menyampaikan yang belum dikuasai. Sampaikan yang sudah dipelajari, kemudian tidak lepas dari apa yang sudah dia ketahui. Insya Allah aman dan itu lebih bagus. Ya, yang namanya dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak selalu monoton dengan ceramah, pengajian, orasi, mimbar, dan seterusnya. Akan tetapi banyak sekali nasihat, obrolan singkat, bahkan mungkin obrolan ringan yang diawali di emperan rumah, di tempat ngopi, dan seterusnya, membuat orang terdorong dan tergugah untuk belajar agama. Semoga ini ada pahalanya semuanya. Barakallahu fikum.
1: Wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami pesankan pada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, kita coba. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Saya Ibu Aulia, saya di Cikupa, Tangerang.
1: Baik, Ibu Aulia di Cikupa, silakan.
4: Ya, izin bertanya Ustaz. Jadi saya punya suami yang mempunyai 3 orang kakak perempuan. Jadi di tahun pertama hubungan kami ini baik ya Ustaz. Tapi semakin lama rumah tangga kami dicampuri dengan perkataan-perkataan yang tidak mengenakan hati, sehingga hubungan kami semakin baik. Dan saya memilih untuk menjauh, untuk menjaga mental dan juga agar lebih bertahan saja rumah tangga kami. Nah, menurut Ustadz, langkah apa yang seharusnya saya lakukan Ustadz agar saya tetap berada di jalan yang benar dan tetap bertahan rumah tangga kami. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebenarnya hadis ini ada yang kurang tadi kita belum sampaikan ya. Di bagian akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah orang dengan pergaulan yang baik, dengan sesuatu yang ma'ruf ya, artinya penuh dengan kebaikan, kemudian merupakan pergaulan yang standar di tengah masyarakat ya. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan min husni afwan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir aw la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang di antara kalian tidak akan beriman, artinya tidak sempurna imannya sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Dan Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam syarah Sahih Bukhari mengatakan bahwa ini adalah derajat yang tinggi yang menunjukkan keimanan seseorang. Artinya, kok bisa dia cinta kepada saudaranya seperti cinta pada dirinya sendiri? Itu merupakan sebuah tanda keimanan yang kuat. Bukan sekedar iman dan percaya kepada Allah, tapi sampai diluapkan buahnya kepada orang lain. Dan dia sampai perhatian kepada orang lain seperti perhatian pada dirinya sendiri. Baik, kalau seandainya kita menghadapi ada orang yang berbuat baik, ada orang berbuat jelek kepada kita, ya, dan kita mampu untuk membalas kejelekan itu dengan kebaikan, ini merupakan tanda kesabaran ganda, tingkat keimanan level tinggi. Jadi diperlakukan jelek orang-orang, tapi dia balas dengan kebaikan. Dulu di zaman Nabi SAW ada orang seperti itu. Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, innali aqarib ahlumu anhum fa yataghaffaluna anni. Ya Rasul, aku punya beberapa kerabat, mereka ini aku perhatikan, aku kepikiran mereka, mereka malah cuek-cuek dari aku. Kemudian dikatakan asiluhum wa yaqta'unani. Aku berusaha untuk nyambung, tapi mereka malah memutus silaturahim. Ketika aku berbuat baik kepada mereka, sama, mereka justru berbuat jelek kepada aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kunta kama qult, kalau kamu betul jujur seperti yang kamu lakukan, fa ka'annama tusiffuhumul mal, seolah-olah kamu ini nyuapin mereka dengan debu. Alias bagaimana? Mereka ini sebenarnya tahu kalau mereka salah. Mereka bersikap acuh dan jelek, tapi kamu bisa perlakukan mereka dengan perlakuan yang lebih hebat, tetap dibaikin, tetap disambung, tetap dikasih hadiah dan seterusnya, seolah membuat mereka semakin malu itu. Kayak disuapin dengan debu itu, maksudnya kamu semakin permalukan mereka dengan kejelekan mereka gitu. Harusnya mereka berubah seperti itu. Dan Nabi SAW menyatakan kamu akan selalu ditolong oleh malaikat selama kamu seperti itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ideal. Yang ideal. Tapi kalau seandainya ada orang yang pengen lebih menjaga agar tidak sering mendengar kata-kata yang kotor sehingga sakit hati, atau tidak ingin mendengar cibiran, atau mungkin khawatir akan di adu domba atau yang semacamnya, lalu dia pasang jarak, wallahu'alam, mudah-mudahan tidak apa-apa ya, mudah-mudahan tidak apa-apa, dan kita tetap doakan. Dan kalau seandainya ada usaha untuk islah dan memperlakukan mereka dengan baik, maka ini merupakan tindakan yang ideal dan lebih afdol. Tapi kalau seandainya tidak bisa, atau kita khawatir akan lemah dan justru semakin sakit hati, lalu kita mengambil jarak dan hati-hati, wallahu'alam, tidak mengapa. Barakallahu fiikum.
1: Nah Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir dari perjumpaan kita pada malam hari ini Ustaz. Dan kita angkat melalui chat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya adalah hamba Allah, mau bertanya Ustaz, apakah ada istilah rumah tusuk sate, Ustaz. Terus orang banyak berkata orang yang rumahnya tusuk sate tidak bagus buat penghuninya. Mohon sampaikan penjelasan terhadap hal tersebut. Terima kasih banyak atas penjelasan Ustaz dan jazakallahu khairan barakallahu fikum. Silakan.
0: Barakallahu fikum. Anda enggak ngerti apa maksudnya rumah tusuk sate? Anda tidak tahu kalau memang itu ada istilah khusus. Anda tidak ngerti sama sekali. Tapi kalau satenya enak, kalau maksudnya rumah tusuk sate artinya orang jualan sate, alhamdulillah, baik sekali, enak. Gak usah jauh-jauh kalau mau cari sate. Tapi wallahualam kalau seandainya itu maksudnya ada istilah tertentu, ya. Kalau Anda pernah dengar misalkan ungkapan seorang atau keyakinan yang salah, seperti contohnya rumah itu kalau di depannya lebar, di belakangnya sempit, akan tidak membawa keberuntungan. Orang malas beli, sehingga jarang lakunya. Ini anak pernah dengar ini dari masyarakat, tapi itu tidak benar itu. Tidak benar. Itu namanya khurafat, takhayul, atau peninggalan-peninggalan sejarah jahiliyah. Mereka punya keyakinan yang perlu diingkari, enggak perlu dilestarikan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab apa itu rumah tusuk sate. Barakallahu fiik.
1: Namun Ustaz Ufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Pertanyaan dari chat WA menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya sebelum kita berpisah di malam hari ini yang penuh dengan faedah ilmu yang telah kita simak bersama, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam, dan kepada Ustaz kami persilakan.
0: Baik, kita tutup dengan sebuah hadis yang disampaikan dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah, falta'ti maniyyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia usahakan tidak akan mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. "Wal ya'ti ila an-nasi bima yuhibbu an yu'ta ilayh." Hendaklah dia memperlakukan orang dengan baik sebagaimana dia ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Maka kaidah bertakwa, ketika seseorang membangun hubungan baik dengan Allah, dia pun perlu membangun hubungan baik dengan manusia. Dan sebaik-baik orang yang bisa mencerminkan ketakwaan pada saat dia menjaga keseimbangan antara batin dan lahirnya. Dia memperlakukan kaum muslimin tidak mencelakai dan merugikan, atau apalagi sampai membuat kaum muslimin menderita. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadih." Orang Islam yang sesungguhnya adalah orang yang bisa membuat orang lain tidak tersakiti dengan ucapan dan perbuatan dia. Lalu bagaimana ketika ada orang mengaku Islam, mengaku Ahlus Sunnah, sementara kelakuannya jauh dari kriteria yang dikenal tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Azza wa Jal membimbing kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Semakin banyak belajar, kita akan semakin ideal dan semakin diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
5: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: Demikianlah kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Sebuah warisan Nabi berupa kajian ilmu dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Fidullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Semoga ilmu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda berupa sebuah kajian dapat memperberat timbangan kelak di Yaumil Hisab, hari penghisaban. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit dari kaum dangu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
8: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
7: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
9: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
10: ilmu yang terpuji,
11: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
9: dan sunnah.
7: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul
14: sallallahu alaihi wasallam.
15: An Anas radhiyallahu anhu qala رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Muttafaqun alaih.
16: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngejomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Mutiara Salaf.
4: Berkata Ibnu Dinar rahimahullah, apabila seorang hamba menimba ilmu untuk ia amalkan, maka melimpahlah ilmunya. Dan apabila ia menimba ilmu tanpa ia amalkan, maka bertambahlah kemaksiatan dan kesombongannya.
6: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zomuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah masih kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Khalid Syamhudi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pemerhati Roja TV dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dan bisa memberikan taufik pada kita semua untuk senantiasa istiqomah di atas contoh kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang semuanya adalah baik dan terbaik bila kita mampu untuk melaksanakan dan mengerjakannya. Pemerhati Raja rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh teladan yang baik dalam semua hal, termasuk dalam kehidupan rumah tangga beliau. Yang ini termasuk contoh yang harus kita perhatikan baik-baik dan kita coba amalkan dalam kehidupan kita, walaupun terkadang menyisihi kebiasaan yang kita miliki. Ya. Bahkan mungkin kebiasaan yang ada di bangsa Arab dahulu. Ya. Untuk menyampaikan kepada kita semua sebuah contoh, bahwa yang baik tetap baik, ya, walaupun di sekitarnya tidak baik. Dan yang baik akan menang dan akan memberikan pengaruh yang baik kepada sekitarnya. Di sini kita coba untuk melihat atau menelisik, ya, melihat lebih dalam tentang kehidupan rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh bagi kita semua. Setelah kita mengarungi teori dan nasihat ulama yang cukup banyak dalam kajian kita di Fiqih Usra ini, dan kita coba untuk menelisik kembali bagaimana kehidupan beliau bersama para istri beliau di rumah beliau. Beliau, ya, umumnya kehidupan beliau setelah kenabian itu bersama 9 orang istri beliau. Sebuah kehidupan, ya, yang tentunya menyita waktu, menyita perhatian. Namun karena beliau ada contoh teladan yang baik, maka semua itu ternyata mampu dilakukan tanpa terganggu atas ibadah beliau. Bahkan kalau kita melihat kembali kepada apa yang beliau lakukan di rumah tangganya, didapatkan banyak hal-hal yang kita tidak mampu lakukan. Pada kita paling pol-polnya punya 4 orang istri. Dan beliau dengan banyak istri tersebut mampu untuk menerapkan cara yang terbaik tanpa mengurangi atau membuat beliau sibuk daripada ibadahnya yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah hal yang cukup istimewa, ya, yang kita perlu mengetahuinya agar kita nanti mampu mencontoh beliau bukan hanya dengan perkataan, namun dengan perbuatan dan contoh yang baik untuk istri kita, untuk anak-anak kita, dan untuk masyarakat sekitar kita. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, kita akan mulai menyelisik rumah tangga Nabi dengan melihat pergaulan Nabi bersama istrinya dan bagaimana beliau bekerja sama dalam membangun rumah tangganya. Sehingga kita coba untuk memulai dengan melihat bentuk kerja sama Nabi dengan keluarganya. Di antara bentuk-bentuk kehidupan Nabi yang luar biasa ya, adalah pergaulan beliau kepada para istrinya dari sisi beliau membantu keluarganya di dalam rumah. Kita bersama bahwasanya Islam mewajibkan perempuan atau istri untuk khidmat kepada suami, untuk melayani suami, ya, di rumah, dari mulai pakaian, ya, mencuci pakaian, masak dan lain sebagainya. Namun tidaklah hal itu membuat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bantuan kerjasama dengan keluarganya dalam rumahnya tersebut. Ya. Di antara hadis yang sampai kepada kita dari Al-Aswad, ya, yang mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, apa yang dulu Nabi kerjakan di rumahnya? Qala, dia mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahlihi, dulu beliau itu berada, kana yakunatnya apa, senantiasa atau dominan, ya, banyak sekali, ya, berada pada pekerjaan keluarganya. Idza hadrat salat kharaja ila salat, dan ketika waktu salat masuk maka beliau keluar untuk salat. Berarti Imam Al-Bukhari. Dan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad juga menambahkan riwayat lainnya, Aisyah mengatakan, kana yakhitu thawbahu, beliau menjahit bajunya, wa yaksifu na'lahu, dan bersihkan sandalnya, wa ya'malu ma ya'mal rijal fi buyutihim, dan mengerjakan semua yang laki-laki kerjakan di rumah-rumah mereka. Kita lihat bagaimana jelasnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menjelaskan permasalahan ini. Doa tambahan riwayat lainnya, ya, kana basharan minal bashar yufli thawbahu wa yahlubu shatahu wa yakhdimu nafsahu, yaitu adalah laki-laki sebagaimana manusia biasa, ya, menjahit pakaiannya, ya, mengambil susu dari kambingnya, dan juga yakhdim nafsahu, ya, berkhidmat, artinya membantu, ya. Kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala la Fathul Bari, pernyataan fi mihnati ahlihi ditafsirkan dalam hadis yang lain adalah khidmah ahli, dengan khidmat, dengan membantu. Dan dia tafsirnya Adam bin Iyas, bin Abi Iyas, Syekh Al-Bukhari. Dan jika dalam kitab As-Sihah dikatakan al-khidmat itu sama dengan mihnah. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, ada di sana targhib fit tawadu, anjuran untuk rendah hati, wa tarku takabburi, wa tarku takabbur, dan tidak takabur sombong, enggak sombong, wa khidmatir rajuli ahlihi, wa khidmatir rajuli ahlihi, ya, atau wa khidmatir rajuli ahlihi ahlahu, dan anjuran untuk membantu keluarganya. Nah, ini dapatkan oleh kita semua bagaimana Imam Al-Hafidz Hajar memberikan kepada kita keterangan bahwa ada anjuran dalam hadis ini untuk seseorang itu membantu keluarganya. Nah, membantu keluarganya. Nah, ini perkara yang subhanallah, ya, banyak kita lupakan. Banyak kita lupakan, ya. Dan sudah menjadi adat sebagian tempat bahwa seorang laki-laki itu tidak usah mikirkan urusan dalam rumahnya, taunya beres semuanya. Tidak ada di sana keinginan dari sang suami untuk membantu istrinya di rumah. Ini sudah hal yang ma'ruf ya, yang sudah masyhur di kalangan kita semua dari zaman dahulu. Kita melihat orang tua kita, bagaimana orang tua tugasnya di luar mencari nafkah dan ibu merawat yang ada dalam rumah tanpa dibantu oleh sang bapak. Bahkan kalau sudah biasanya sang ibu merasa tidak perlu dibantu sama bapak di dalam rumahnya tersebut. Padahal Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi dengan kesibukan yang luar biasa, dan saya yakin sibuknya beliau mengurusi umat ini ya, kemudian juga ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang mahdhah, jauh melebihi kita semua di saat-saat ini. Dan beliau masih ya, menjahit pakaiannya sendiri, menambal bajunya sendiri ya, membersihkan sandalnya sendiri dan membantu keluarganya di rumahnya. Sehingga otomatis dengan adanya semangat beliau seperti ini membuat kenyamanan dalam rumahnya, dan sang istri pun merasakan bahwa ia tertolong ataupun teringankan dengan adanya suami yang bersamanya dalam menunaikan tugas-tugas harian yang cukup monoton dan mungkin melelahkan. Dan ini adalah contoh yang terbaik yang kita perlu perhatikan bersama, bahwa ada di sana kerjasama yang erat antara suami istri satu keluarga dalam perkara yang ringan, yaitu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ya mungkin cukupkan dengan membantu rumah tangga, cukup. Dan Nabi punya khadim banyak. Dikisahkan jumlahnya 11 orang atau 10 orang khadimnya, membantunya. Ada yang membawa sandalnya dan lainnya. Dan semuanya itu dengan sukarelanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan beliau kalau beliau ingin juga banyak budak-budak yang bisa beliau gunakan di rumahnya ya, untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah tersebut. Itu dari hikmah di sana, bukan hanya sekedar selesai pekerjaan, namun soal adanya hubungan yang baik, adanya empati, adanya sifat care Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dalam bentuk perbuatan dan amalan beliau kepada para istri beliau, yang tentunya memberikan sebuah efek yang luar biasa dalam hubungan suami istri di rumah tersebut. Inilah bentuk mu'asyarah bil ma'ruf ya, perkara yang baik yang Nabi contohkan kepada kita semua dan sangat luar biasa. Bila itu kita miliki ya, yang itu mungkin akan memberikan dampak yang tidak kecil dalam kehidupan di rumah kita. Demikianlah dalam hadis yang mulia ini ada tawadu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rendah hatinya beliau dengan para istrinya dan tidak merasa hebat, tidak merasa takabur ya, tidak merasa lebih hebat dari istrinya dan meremehkan istrinya. Kadang banyak dari kita bila sudah merasa hebat ya, akan mulai meremehkan orang lain dan merasa harus dimuliakan orang lain, harus dihormati oleh orang lain ya. Dan ini adalah bentuk-bentuk yang kita perlu hindari. Karena Nabi adalah contoh yang istimewa dalam hal ini. Beliau ke rumah membantu istrinya, tidak pernah berpikir kita apakah betul penghormatan dari istrinya, ya, pemuliaan dari istrinya, beliau mengerjakan pekerjaan bersama istri di rumahnya. Ya. Sehingga kata Ibn Hajar, ada targhib fit tawadhu, ada motivasi untuk bersikap rendah hati dan tidak takabur. Ya. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan itu semua karena ada husnul muasyarah. Ya. Karena baiknya hubungan beliau dengan keluarganya. Ya. Beliau adalah Nabi yang mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaiknya kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada istrinya. Dan akulah orang yang paling baik dengan istriku. Demikianlah. Ya, orang yang melihat kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dalam buku-buku Sirah Nabawiyah. Ya, maka dapatkan sebutkan nama-nama lebih dari 10 ya, khadim, ya, khadimat 10 orang pelayan Nabi ya, di rumah beliau. Belum lagi yang dia itu adalah para budak-budak yang beliau miliki ketika itu. Namun ini semua tidaklah membuat Nabi kita Muhammad SAW berhenti untuk tidak membantu keluarganya di rumahnya. Dan juga tidak membuat para istri Nabi tidak bekerja untuk memasak, untuk mencuci pakaian suami mereka. Bahkan Aisyah masih mengerik air mani Nabi yang kering dipakai Nabi kita Muhammad SAW. Aisyah sendiri yang mengerik dengan kukunya. Padahal sangat mudah bagi beliau juga untuk melepasnya kepada para khudam, para pembantu, para budak yang ada di rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup unik. Ya, dari para istri Nabi, ia tetap ingin berkhidmat kepada suaminya, ingin membantu suaminya, ingin melayani suaminya. Ya. Walaupun sana banyak pembantu yang ikut ya, menyelesaikan kebutuhan di rumah tersebut. Beda dengan zaman sekarang, para istri pun demikian ketika tak membantu rumah tangga, merasa rugi bila ia harus memasak untuk suaminya, merasa rugi untuk membersihkan rumahnya untuk suaminya, merapi rumahnya untuk suaminya. Tidak sama dengan para ummahatul mukminin yang penduduk surga yang tidak juga melepas semua pekerjaannya kepada orang lain. Tetap mengerjakannya karena ingin beribadah, melayani suaminya, beribadah atau berkhidmat pada suaminya. Dan sang suami pun demikian juga. Tidak mau melepas pahala yang besar tersebut dengan terus menjadi contoh yang terbaik bagi umat manusia. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW. Sosok teladan yang luar biasa. Yang kita kadang-kadang tidak pernah menyampaikan, tidak pernah menelisik, tidak pernah mengetahui lebih dalam bagaimana kehidupan beliau yang sesungguhnya pada kita orang yang mengaku ingin mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian kaum muslimin, mari kita berusaha terus untuk melihat bagaimana sikap beliau di rumah tangga beliau. Ya. Yang akan kita jadikan sebagai kajian berseri insyaAllah ta'ala dalam kajian kita setiap Sabtu pagi di PK Usrah di TV kesayangan kita Raja TV. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. InsyaAllah akan berlanjut pada pekan-pekan berikutnya. Bidillahi ta'ala.
3: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Mana yang lebih diutamakan antara orang tua atau istri, sedangkan pada hari itu uang yang saya miliki hanya cukup untuk satu keluarga? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan.
2: Alhamdulillah. Apabila Anda Allah sempitkan rezekinya, maka dalam kaidah dikatakan ibda biman ta'ul. Mulai dengan jadi tugas utama kita. Di sini kita lihat bahwasanya orang yang dekat dengan kita, yang dengan kita, itu adalah istri. Dan nafkah itu wajib kepada sang istri. Sehingga dalam banyak fatwa ulama seputar misalnya zakat fitrah, bila ia tidak milik selain itu dua orang, maka dia dan istrinya dulu yang didahulukan. Nah, bila ini tidak mungkin mencukupi yang asasi, maka tentunya istri lebih dahulu daripada orang tua dalam nafkah. Namun bila nafkah itu nafkah yang longgar, artinya tidak menyangkut nafkah asasi, maka seorang mukmin berusaha untuk memberikan yang terbaik pada semua yang ia wajib menafkahinya. Ya. Maka lihat kembali kasus yang Anda berikan ini, apabila itu adalah kebutuhan asasi dan yang primer, makan, minum, tempat tinggal, ya, maka kita dahulukan istri kita dari yang lainnya. Namun bila lebih dari itu semuanya, maka diberikanlah yang asas tersebut kepada istri kita, dan sisanya bisa diberikan kepada orang tua kita. Nah, karena orang tua juga adalah bagian daripada orang yang kita wajib menafkahinya. Dan saya gak yakin pada zaman sekarang ini itu terjadi. Yang ada nafkahnya adalah nafkah longgar. Ya. Biasanya nafkah bulan. Satu bulan mungkin dibutuhkan 5 juta. Anda punya hanya 5 juta rupiah. Kenapa Anda tidak usahakan dengan cara yang lainnya? Ya. Dengan cara setengah bulan. Dan berusaha terus mencari rezeki, bila ada tambahan, digunakan untuk menutupi yang lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu maha luas rezekinya, sehingga dengan upaya kita yang agak lebih sedikit, Allah akan berikan pada kita banyak rezeki yang tak terduga. Oleh karena itu, bila Anda menafkahi keluarga itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi kita dari rezeki yang ada. Maka dalam hal ini, bila secara teori, ya, fikih, maka kita dulukan kita dalam nafkah daripada yang lainnya. Ya. Namun dalam pernyataannya, ya, tidak mesti itu terjadi, karena nafkah kita ini, subhanallah, ya, lebih longgar daripada nafkah asasi yang ada dan wajib pada kita semua. Maka Anda yang memiliki kesempitan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, banyak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak bertawakal kepadanya, dan berusaha juga untuk mengerti mana kebutuhan asasi, dan pengertian kepada keluarga kita, mana yang asasi dan mana yang dia itu tambahan atau sekunder, agar supaya mampu untuk membagi harta kita kepada yang terbaik. Ya, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, liyungfik dhu sa'ati min sa'atih, wa man qadir alaihi rizquhu fal yungfik mimma atahullah. tunjukkan bahwasanya kita menafkahi keluarga itu utama dan diberikan sesuai dengan kemampuan sang suami dan minimal ya kebutuhan primernya terwujudkan. Dan yakinlah Allah itu akan berrezeki kepada kita. Tidak hari ini, besok. Besok tidak, mungkin lusa dan seterusnya. Dengan cara yang Allah kehendaki, sesuai dengan takdir yang Allah tulis dalam Lauhil Mahfud. Wallahu a'lam bissawab.
3: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah benar prinsip bahwa suami tugasnya hanya mencari nafkah dan istri tugasnya mengurus rumah tangga dan juga mendidik anak? Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.
2: Kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban, ya, maka didapatkan bahwa memang menafkahi itu adalah kewajiban sang suami. Dan berkhidmat di rumah itu adalah kewajiban sang istri. Ini namanya minimal. Ya, ini minimal. Artinya bagi yang tidak mampu kecuali itu minimal. Namun bukan yang normal. Yang normal adalah bahwa hidup ini adalah ibaratnya adalah sebuah mungkin kalau kita berkendaraan itu ya kayak roda ya, yang berputar tentunya ada di sana gir-gir yang mengatur pergerakannya ada. Ada irama kehidupan namanya yang harus diciptakan oleh kita semua untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, kalau dikatakan itu ada sebagai sebuah hukum, ya, maka itu benar-benar saja. Ya.

يعرضني سكامو سنجري kita sekunu ilaiha. Tujuannya adalah agar mendapatkan ketenangan. Wajala bainakum bainahuma ya, mawaddah wa rahmah. Untuk menjadikan pada kalian adanya mawaddah wa rahmah. Cinta dan kasih. Menunjukkan bahwa ada tiga hal yang harus diwujudkan oleh kita dalam hal ini. Yang pertama ketenangan. Dan Allah sandarkan kepada kita. Padahal Allah yang memberikannya. Artinya situ kita punya peran besar untuk mewujudkan ketenangan dalam rumah tangga tersebut. Nah, kemudian ketika Allah sampaikan waja'ala baik mawaddata wa rahmah, aja'a bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah jadikan kepada kalian mawaddah rahmah ini jika mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dominan Allah yang menghadiahkan kita cinta dan kasih sayang karena kita telah berusaha untuk membuat ketenangan dalam rumah tangga kita. Maka prinsip tadi itu, prinsip bahwa laki-laki tanggung jawab di luar rumah dan perempuan dalam rumah sama memelihara anak-anak kita, ya, itu tidak benar dalam pengertian ini. Karena tidak akan mewujudkan di sana sakinah. Tidak akan ada di sana saling empati, saling nyambung antara perasaan laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau kita lihat ada komunikasi ya, yang menjadi bagian penting dalam bentuk sakinah. Tidak mungkin terjadi ketenangan dalam rumah tangga kita kalau tidak ada komunikasi yang baik antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri tersebut. Bayangkan laki-laki gak mau tahu rumahnya, sang istri gak mau tahu kerja suaminya ya, maka tidak akan muncul terjadi sakinah di rumah tersebut. Ya. Maka dari itu, contoh yang terbaik sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi kerjakan dengan para istrinya. Sahabat Nabi bersama keluarganya. Ya. Para ulama dahulu pun demikian sama keluarganya. Ya. Sehingga menimbulkan sebuah keluarga yang sakinah, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Dan pada jalan anak yang luar biasa, ya, yang sangat istimewa. Lahirnya para ulama besar zaman dahulu dari sebuah keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, oleh karena itu, mencukupkan hanya dengan satu komitmen tersebut saja tidak cukup. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan juga kewajiban lainnya, yaitu kewajiban mu'asyarah bil ma'ruf. Maka jangan sampai kita itu terfokus pada satu kewajiban saja dan tidak melihat kewajiban yang lainnya. Nah, oleh karena itu, sisi pernyataannya tidak salah secara total, namun membatasi hanya itu sebagai sebuah kewajiban adalah kesalahan. Karena bukan hanya itu kewajiban suami pada saat istri. Ya. Ada kewajiban mu'asyarah bil ma'ruf. Husnul mu'asyarah. Yang setiap kali ketika menikahkan pasangan suami istri, mengatakan wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Ya. Itu lebih besar, lebih luas daripada hanya memberikan nafkah dan membantu atau berkhidmat di rumah untuk sang suami. Bahkan ya kita semua utuh memahami ajaran Islam, ya, sehingga akan muncul di sana kebahagiaan dan keistimewaan dalam rumah tangga kita. Ya. Perlu ini disampaikan karena memang banyak di antara kaum muslimin yang memang masih memahami bahwa saya suami adalah tanggung jawab nafkah saja. Istri tugasnya di rumah,

0: Sehingga ketika anaknya memelihara rumah dan juga suami dan juga anak. Sehingga penjaga anak pada sang istri. Dan akhirnya berantakan anak kita. Karena Allah bankan ku anfusakum wa ahlikum nara, itu pada asalnya untuk laki-laki. Dan ini termasuk di dalamnya. Sehingga bukan sekedar hanya itu ya, kewajiban sang suami, namun lebih dari itu masih banyak yang lainnya yang menetapkan bahwa ada di sana tanggung jawab suami. Anak adalah tanggung jawab suami. Memang istri itu wajib menjaga harta dan anak-anak suaminya di rumahnya. Tapi tetap pendidikan yang mengarah adalah suami. Pendidikan yang memberikan kebijakan adalah suami. Walaupun mungkin pelaksana adalah sang istri. Jangan sampai kebijakan itu di tangan sang istri. Sehingga Anda tidak menjadi raja di rumah Anda. Ya. Berikan ia kebijakan, mereka harus senakan. Maka tetap sebagai pemimpin rumah tangga harus punya kebijakan mengarah anaknya kemana dengan bermesyuarah dengan istri dan juga dengan anak tersebut agar supaya pendidikan juga jadi baik dan menjadi lebih baik lagi kalau semuanya bisa mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, izin bertanya, apakah semua laki-laki yang beristri sepulang dari umrah mengalami fase ingin menikah lagi? Dan apakah itu termasuk ujian, cobaan atau petunjuk? Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum.
0: Tentang tanya ini saya jawab bahwasanya tidak ada dalil ataupun pernyataan para ulama yang mengatakan hal demikian ya, bahwa mereka ketika berumroh pulang dari umroh pengen menikah lagi. Berarti itu hanya perasaan sebagian kecil saja ya. Karena tidak ada ulama pun yang ada di dunia ini sejak zaman Nabi, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in. Sampai hari ini, ya, gak ada ulama satupun yang saya tahu, yang saya ketahui ya. Itu mengatakan bahwa antara faedah umrah adalah punya menimbulkan keinginan untuk menikah kembali. Sehingga ini mesti bermasalah. Bisa jadi sang penanya ini, ya, yang merasa ingin menikah lagi ini bisa jadi ketika ia berumrah tidak menunjukkan pandangan matanya ya, karena di sana subhanallah ya berkumpul sejumlah jenis manusia ya, yang beragam dari yang kulitnya hitam sampai yang kulitnya putih mengkilap ya. Yang matanya kecil sampai yang besar ya, yang keriting sampai yang lurus, semuanya ada di sana ya. Sehingga akhirnya menjadikan ia bermasalah. Yang kedua ya, bisa jadi itu adalah sebuah ujian bagi dia ya, untuk melihat kembali kemampuannya dimilikinya dan yang mampu untuk menikah kembali ya, kemampuan ada dan berbuat adil dan memandang bahwa ia akan semakin takwa dengan menikah kembali, maka mungkin saja itu sebuah anugerah ya, dan ujian yang nanti membuat dia lebih bahagia, lebih banyak, lebih soleh lagi, soleh lagi ya. Oleh karena itu yang ketiga bisa jadi adalah ujian ataupun godaan dari syaitan ya, untuk merusak ya, amalan-amalan yang kita miliki setelah Allah ampuni dengan umrah atau haji tersebut. Ini semuanya mungkin semua. Tapi yang jelas, tidak ada satupun dalil dasar yang bisa diambil pijakan bahwa itu adalah efek daripada berumrah atau berhaji. Oleh karena itu, hendaknya seorang yang menyikap hal ini muncul dari diri sendiri, maka ada dua kemungkinan. Ujian Allah atau godaan setan yang terkutuk. Apabila itu adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala melihat kembali kepada keadaan kita. Bila kita ternyata orang yang mampu, bersikap adil nantinya, kemampuan fisik ada, harta ada, dan merasa bahwa dalam menikah akan menambah takwanya, menambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka menikah. Mudah-mudahan adalah bagian daripada isyarat ataupun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Atau godaan syaitan yang terkutuk, yang dijauhi, dan ingin buat kita lebih hancur setelah itu. Karena tidak mesti orang berpoligami itu akan jadi bertambah takwa dan juga bertambah bubar. Tergantung kepada kemampuan, niat, dan juga kondisi yang ada. Maka bagi Anda yang demikian adanya, lihat kembali, yang koreksi kembali. Bila itu adalah jalan menuju kebaikan, membuat lebih takwa, lebih dekat dengan Allah, maka jalani, mohon kepada Allah kebaikan dengan hal tersebut. Dan bila tujuan adalah nafsu semata dan tidak mempertimbangkan efek yang akan muncul dari poligami tersebut, maka hendaknya berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala atas godaan syaitan yang terkutuk. Dan bila kemudian setelah itu Allah mudahkan Anda berpoligami, maka itu adalah karena kemudian Allah, bukan karena efek daripada haji atau umrah yang Anda lakukan tersebut. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri. Kalimat itu sering diucapkan oleh kaum hawa. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Ada sisi benarnya yang sepala mereka bahwa hak istri adalah harta istri. Itu adalah hal yang benar. Ya, karena Allah menjaga harta setiap orang. Harta istri, harta suami berbeda. Maka adanya mahar adalah bukti bahwa itu adalah harta istri. Dan tidak boleh suami mengambilnya. Wa tunisa sadaqatihinna nihlah. Fa'in tibna lakum an syai'in fa'kulu hani'a maria. Bahwa mahar adalah miliknya perempuan. Tunaikanlah mahar untuk sang perempuan. Dan jika ia ridha, hatinya senang untuk dimakan, maka makanlah sesuka dengan senang hati. Artinya menunjukkan bahwa sang suami tidak boleh mengambil harta istri kecuali dengan ridho dari sang istri tersebut. Menunjukkan betul harta adalah harta istri. Yang kedua, harta suami adalah harta istri. Ini tidak benar semuanya. Karena yang menjadi kewajiban suami adalah menafkahi sang istri. Maka semua harta suami yang menjadikan yang diberikan sang istri sebagai nafkah yang wajib ataupun yang tatawu, artinya semua pemberian suami itu ada sifatnya wajib, nafkah, untuk makan, minum, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Dan yang di luar itu, yang tambahan, mungkin diberikan kendaraan, mungkin diberikan juga mungkin banyak hal, kasih uang lebih, untuk dia lebih banyak menggunakannya. Maka semua yang diserahkan oleh sang suami pada sang istrinya dalam hal yang seperti ini, maka dia adalah milik sang istri. Tapi kalau sang suami mengatakan bahwa saya, gaji saya beri kepada istri saya untuk kebutuhan rumah tangganya, maka dia bukan milik istri, masih milik bersama untuk kebutuhan rumah tangga tersebut. Sang suami punya hak juga untuk mengambil bila dibutuhkan untuk kehidupan dia, untuk bersedekah dan yang lainnya. maka perintahan atas mata istri adalah tidak benar. Ada tidak benar. Dari sisi bahwasanya itu adalah tetap harta suami pada asalnya, yang diberikan itu ada dua kemungkinan. Yang wajib yang menjadikan nafkah itu adalah milik bersama, menafkahi dia dan menafkahi suaminya. Nah, artinya dimakan, diminum. Nah, bila ada sisa tabungannya, selama itu masih dalam kategori sang suami untuk menafkahi dia, maka itu tidak masuk dalam harta sang istri. Dia masih dalam harta bersama, di mana bila suami kekurangan, dia bisa mengambilnya. Nah, karena itu, selama dalam uang nafkah, makanya banyak seorang suami sana yang tabungannya ataupun apa namanya gajinya itu diketahui sang istri. Maka sang suami boleh mengambil sebagiannya untuk kebutuhan dia. Sampaikan ini kebutuhan asasi kamu, nafkah yang saya senakan, sisanya kita makan bersama-sama untuk kebutuhan kita bersama. Sehingga sang suami yang tidak bisa mengambil uang suami yang dari nafkah tersebut untuk kepentingan dia, ya, yang di luar nafkah itu, misalnya untuk bantu orang tuanya, tapi izin suami. Ya. Tapi harus juga hartanya dia. Misalnya saya mengatakan bahwa ya saya kasih kamu sebagai nafkah tambahannya nih sekian juta rupiah per bulan misalnya, boleh aja. Ya. Sehingga sisanya dimakan bersama dan dapatkan uang misalnya 2 juta, 3 juta per bulan dari sang suami untuk kepentingan dia. Mungkin untuk perawatan diri, mungkin juga untuk skincare dan sebagainya macamnya. Ya. Sisanya pokoknya ambil. Ya. Dan hartanya dia. Tapi kalau itu adalah nafkah bersama, maka dia tidak berhak untuk mengambil yang bukan haknya tanpa izin pada sang suami. Walaupun dia baru sedekah. Selama itu belum hartanya dia, masih harta bersama dengan suaminya, maka tidak berhak ya untuk mensedekahkannya. Kecuali dengan izin dari sang suami atau dengan izin dimni. Artinya suami sudah menyampaikan bahwa untuk kebaikan tidak masalah digunakan. Sehingga nanti suami punya hak. Punya harta juga yang dia akan wariskan kepada anak-anaknya nanti. Sehingga ada harta suami, istri ada istri. Ada tengah-tengah harta bersama dalam artian apa? Dalam artian untuk kebutuhan hidup bersama sesuai dengan kelonggaran yang ada. Nah, ketika suami tidak mampu memberikan yang longgar, maka suami serahkan semua pada istri untuk digunakan sebagai harta yang mencukupi kebutuhan yang ada. Namun ketika suami kaya raya punya kelebihan harta, Allah katakan yung fikru sa'ati min sa'ati. Artinya bukan semuanya dikasihkan, ya, tapi dilonggarkan kebutuhannya. Kalau dia sendiri 10 juta, tambahkan 15 juta. Sisanya pakai sama suaminya. Ya, untuk apa? Untuk ibadahnya dia. Untuk bersedekah. Tidak usah ngomong kepada sang istri. Ya. Dan lain sebagainya. Untuk berjihad jalan Allah. Dengan harta. Ya. Sehingga ada harta suaminya. Ada yang punya dia sendiri. Istri punya harta sendiri. Ada tengah-tengah. Di mana itu adalah harta yang dinafkahkan suami untuk keluarga. Dan dimakan untuk keluarga. Sisanya masih untuk keluarga juga. Jadi dari wanita tanpa persetujuan dan redonya sang wanita tersebut. Jadi kamu cuma tiga harta. Tiga harta, kalau kita mengatakan dari sisi, berhak atau berhaknya digunakan. Suami punya harta sendiri. Istri punya harta sendiri. Namun ada sana harta yang suami beri kepada sang istri untuk menafkahi sang istri dan keluarga yang longgar, dilonggarkan, gak sempit seadanya. Artinya suami mengalah. Tidak punya harta untuk mencukupi kebutuhan sang istri tersebut. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Taala Rasulnya, dipahami oleh para ulama rahimahullahu taala. Maka dalam mewaris dikatakan ada harta suami bila meninggal dibagi pada istri anak-anaknya. Demikian juga bila istri meninggal dibagi suami dan juga anak-anaknya. Menunjukkan saat ada dua harta, harta istri, harta suami. Nah, sisa daripada harta yang dikelola untuk kebutuhan itu masuk ke harta suami. Juga harta suami untuk menafkah yang berikutnya lagi. Yang berikutnya lagi,

0: Sampai suami mengatakan sisanya untuk kamu, ya terserah kamu apakan oleh kamu. Berarti pindah milik hak milik sang istri. Ya. Demikianlah. Walaupun ini apa nama perkara-perkara yang kita dapati kadang tidak membuat nyaman ya, dengan cara mungkin seperti ini. Namun yang nyaman adalah semua sama-sama tahu. Ya. Gunakan harta yang ada untuk kebaikan bersama. Bila habis bisa bilillah, ikhlaskan. Baik itu harta suami atau harta istri. Agar supaya kedepannya bisa berpegang tangan kesukaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Habisnya harta kita di rumah, bila untuk kebaikan dan takwa, itu membawa keduanya masuk ke surga. Maka jangan terlalu bakhil, jangan terperhitungkan dengan hak yang ada, jangan apa namanya semua hitungannya matematika, karena hidup ini butuh keimanan lebih besar daripada kebutuhan dengan hitungan matematika. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apabila seorang suami yang jarang memberikan uang untuk istri, namun setiap kali suami membeli sesuatu, saya juga dibelikan. Dan uang yang suami dapatkan ditabung agar ketika ada kebutuhan-kebutuhan urgen tidak kesulitan dan tidak perlu meminjam. Apakah perbuatan suami ini termasuk zalim kepada keluarga dan tidak percaya takdir? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Yang pertama, ini bukan menentang atau menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam membolehkan kita untuk menabung. Bahkan banyak sahabat Nabi itu yang sampai menyimpan dagingnya ya, atau ada sebagian lagi dimana memakan ikan, ikannya dibagi-bagi kemudian dimakan bersama sampai berhari-hari disimpan ya. Sehingga itu bukan perkara yang menolak takdir, tentang takdir sama sekali, dan bukan termasuk yang takut dengan takdir ya. Tapi itu adalah perhitungan manajemen pengelolaan harta. Pengelolaan harta ya. Di mana dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala saja ketika berbicara tentang sedekah dan juga sedekah juga zakat dan lain sebagainya, itu mengukur pada kecukupan yang ada. Yas'alunaka mati yung fikun ya. Mereka akan tanya pada kawai Muhammad tentang apa yang mereka akan simpakan. Kata Allah, Qul, katakan Muhammad, Al-Afu. Yang lebih daripada kebutuhan yang ada. Artinya orang yang ingin bersedekah, memberikan kepada orang lain hartanya, itu melihat kepada kecukupan yang dimilikinya. Bila saya melihat sudah cukup untuk menafkahkannya pada saudari, maka dia simpan uang tersebut, baik bicara atau enggak bicara dengan saudari, itu tidak masalah. Karena dia akan berpikir bahwa dia pengennya nanti apabila ada hal yang dibutuhkan, dia tidak ngutang ke orang lain. Itu bagus. Nah, itu enggak ada masalah. Artinya dia enggak ingin minta-minta orang lain, maka dia punya tabungan simpanan. Nah. Kemudian, kalau kemudian ia menyimpan juga untuk kebutuhan lainnya seperti ibadah, lebih baguslah. Misalnya simpan untuk umroh, ya, sehingga bisa mengucap tahun misalnya. Simpan untuk haji, menunggu 26 tahun misalnya. Ya. Tidak masalah. Ya. Data tahun ini, nanti 26 tahun nanti akan haji, simpan uangnya sampai diharapkan pada tahun tersebut dia sudah punya uang lebih untuk bisa berhaji. Tidak ada masalah. Ya. Sehingga tidak ada kezaliman di sana selama kebutuhan nafkah asasi kebutuhan primernya terpenuhi, ya. Dan ketika ada kelonggaran, maka longgarkanlah. Ya. Allah tidak membebankan dengan persentase, ya, tertentu, tapi longgarkanlah sesuai dengan kelonggaran harta yang Anda miliki. Artinya bukan semuanya. Nah, kita lihat dalam ayat tadi, yunfiqu sa'ati min sa'atihi. Hendaknya orang yang punya kelebihan harta berinfak dengan kelebihan kelonggarannya. Artinya tidak semua diberikan, namun dilonggarkan nafkahnya itu sesuai dengan kelonggaran yang ada. Ketika orang yang tidak longgar, waman qadar alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu. Siapa yang disempitkan, man qadar alaihi rizqu, rezekinya, artinya enggak mencukupi untuk kebutuhan yang wajib, maka ia ya, menyampaikan semua yang dimilikinya. Mimma ataahu. Semua diberikan kepada sang istri untuk nafkah istrinya tersebut, sehingga ia tidak punya kelebihan harta yang ia bisa tabung karena memang di bawah kecukupan yang ada. Ya. Beda zaman sekarang, ketika laki nggak mampu menafkahi lebih, ya, maka minta istrinya bekerja, istrinya membiayai, dan dia nggak mau biaya sama sekali. Uang dipakai sama dia, enggak. Ya, harusnya apa? Diberikan pada sang istri yang dia mau berikan itu semuanya sampai mencukupi kebutuhan yang ada, dan ia hidup dengan sengsara wajar, hidup dengan ketidakadaan juga nggak masalah, ya. Bahkan dari kisah zaman Nabi, ya, tentang harta ini, istrinya Ibnu Mas'ud orang kaya, ya. Ketika ia ingin zakat, kata itu, maksud saya berhak dapatkan zakat Anda. Dia tidak terima dan ngadu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa jawabannya? Sadaqah Mas'ud. Benar Mas'ud. Artinya lebih berhak zakatnya dekat kepada suami yang miskin, ya, daripada yang lainnya. Sebenarnya oleh kita semua bagaimana hubungannya ada, bahwa sahabat Nabi dulu tetap menafkahi istrinya walaupun sang istri punya uang. Nah, ketika ada sebuah hal yang hebat dalam kisah ini, suaminya berapa dan gak punya, istrinya bisa berzakat, menunjukkan bahwa sang istri punya harta sendiri yang suami tidak bisa paksakan untuk diambil. Sehingga apa? Sehingga sang suami itu menafkahi istrinya yang kaya dan dia tetap miskin. Tetap apa? Miskin. Dan tidak membuat ia akhirnya apa? Mengambil harta istrinya. Istrinya ketika menafkahkan pun untuk zakat, ya, dia tidak mau katakan suaminya karena takut melanggar syariat. Bukan tidak mau, takut melanggar syariat. Ketika Nabi mengatakan boleh, ya, maka dia berikan pada sang suaminya harta atau zakat tersebut yang pastinya akan digunakan untuk kebutuhan rumah itu juga. Ini bagaimana kalau Islam memberikan contoh-contoh yang luar biasa, ya, tentang bagaimana penggunaan uang yang ada, ya. Jadi tidak masalah sang suami menabung, ya, sebagian kelebihan daripada nafkah yang ada untuk kebutuhan yang nantinya mungkin belum dapat diperkirakan oleh kita ada, tapi kehati-hatian agar supaya tadi niatnya adalah tidak ingin minta-minta atau hutang-hutang ke orang lain. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp, dan ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Saya merasa berat dalam melaksanakan sholat malam dan akhirnya terlewat sampai subuh, sedangkan saya sempat terbangun di sepertiga malam. Apakah ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kebaikan untuk saya? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: hari ini kita tidak bisa memastikan seperti itu. Allah punya takdir yang kita nggak tahu. Yang jelas semua yang terjadi itu dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bangunnya kita kemudian malas untuk mengerjakan ibadah malam tersebut, ya, itu adalah kesalahan kita. Artinya kita tidak termotivasi untuk mengamalkan hal tersebut. Kita tidak berdosa karena kita tidak mengamalkan sholat sunnah. Hukumnya hanya sunnah. Ya. Bukan Allah tidak ingin memberi kita kebaikan. Bisa jadi dengan itu ada kebaikan lainnya. Bisa jadi. Ya. Misalnya paginya lebih semangat. Ya. Bisa lebih banyak beribadah lagi. Bisa menaikkan kewajiban yang banyak. Ya. Ketika itu. Atau saat subuhnya gak ngantuk. Ya. Lebih segar. Ya. Yang jelas bahwasanya amalan-amalan sunnah yang tidak bisa kita kerjakan karena malas dan lain sebagainya bukan berarti diharamkan kepada kita kebaikan yang lainnya. Tapi yang jelas memang Allah tidak mau kita untuk dapat kebaikan sholat malam. Nah, mungkin ingin memberi kepada kita kebaikan sholat subuh yang lebih sempurna, lebih khusyuk, lebih sehat, lebih segar kembali. Maka bila kita demikian, ada penyesalan, itu bagus. Tapi jangan sampai nyepus asa mengatakan itu, oh Allah gak merahmati saya dengan tidak sholat malam tersebut. Benar kita kehilangan kebaikan tersebut, ya, namun Allah subhanahu wa ta'ala mungkin dengan hikmahnya agung menginginkan kita mendapatkan kebaikan yang lainnya, ya, di subuhan atau yang lainnya. Maka seorang manusia ketika melihat keadaan sini, maka Nabi kita nyampaikan yang tidak mampu atau tidak punya keyakinan bisa sholat malam di akhir malam, maka sholat sebelum tidur. Sebelum tidur. Menunjukkan bahwa Nabi sangat semangat untuk kita sholat malam. Sampai-sampai ya, kalau kita enggak yakin sholat di akhir malam, maka sholat di awal malam saja. Agar tidak kehilangan keutamaan sholat malam tersebut. Tapi jangan bahwa kita punya keyakinan ya, bahwa kita yang berdosa atau kita merasa Allah menginginkan kita keburukan atau mengharap kita kebaikan. Jangan sampai ke sana. Tapi sampaikan penyesalan tidak mendapatkan keutamaan saat malam tersebut. Dan berharap ya, Allah berikan apa? Kebaikan di tempat yang lainnya. Mungkin kebaikan saat subuh yang lebih khusyuk. Ya, atau mungkin juga kebaikan badannya untuk banyak berzikir di masjid sampai duha tanpa mengantuk misalnya. Ya, dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha bagaimana menampakkan dua hal, rasa khawatir ya, yang saya sampaikan, takut Allah menciptakan keburukan atau tidak menciptakan kebaikan ya, juga dapat dengan suatu harapan bahwa Allah berikan yang lainnya dari waktu yang ada tersebut. Harus semangat ya, untuk meraih keutamaan yang ada dan jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah yang telah kita simak tadi bersama di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak tentunya menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Al-Quran.

0: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
2: dan Sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Untayan Mutiara Nasihat.
11: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة para pendengar Radio Roja yang berbahagia, faslun fil hilmi, fasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilmu atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya. Ketika meledak, dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abdul Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim. Dan demikian pula Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh, al-hilmu wal-anah." Sesungguhnya kamu itu memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Yaitu sifat al-hilmu, ya, yaitu mampu menahan emosi. Wal-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang luar biasa. Apabila bertemu dua sifat ini pada seseorang yang memberikan kebijakan, ya, kewibawaan Bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik. Ya, al-hilmu, ya, ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali ya kemudorotan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa orang yang marah seringkali ya menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali ya yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah, ya, sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor. Itu adalah hakikatnya adalah apa namanya merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh. Ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatal Islam azani Allah, ya, ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatal Islam azani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat ya akhi, butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini ya harus diusahakan semampu kita. Ya, karena manusia punya sifat pemarah, suka marah. Tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya orang yang pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya, ya. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya. Kemudian dia berpikir secara apa namanya ringkas, ya, bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar apa namanya kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada ya akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita ya untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'hallum. Sesungguhnya ilmu itu ya dengan cara mencarinya. Dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi itu adalah dengan cara berusaha yang mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya cahaya pada pemikirannya, sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil ya dan bijak. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa. Syatama rajulun Ibn Abbasin radhiyallahu anhu falamma qadha maqalatahu faqal ya Ikrimah unzur hal lirajul haja fanaqdhiha. Fanakasa rajul ra'sahu wastahya. Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki Ibnu Abbas di hadapan Ibnu Abbas. Dicacinya Ibnu Abbas, dimakinya Ibnu Abbas. Ya, setelah si orang itu selesai memaki, maka Ibnu Abbas dengan tenang berkata, "Hai Ikrimah, coba lihat mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu." Mendengar itu si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah ya akhi kebesaran jiwa. Sulit sekali. Memang sangat-sangat sulit sekali ya akhi. Ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya, ini seringkali ego kita naik. Kemudian mata kita ya apa kepala kita membesar. lalu kemudian hidung kita memerah. Ya, mulailah mata kita memerah pula. Kita ingin berusaha untuk apa membalasnya. Ya, tatkala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya. Seperti halnya Ibnu Abbas ini, masya Allah. Dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya, malah kemudian ia berkata kepada maulanya, "Hai Ikrimah, coba lihat, ya mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu." Ya subhanallah, bagaimana rasanya ya akhi kalau kita ya memaki orang seseorang, kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita. Wa asma'a rajulun Muawiyah radhiyallahu anhu kalaman syadidan. Faqila lahu law 'aqabtahu. Wa qala inni la astahi an yadhiqa hilmi an dhanbi ahadin min ra'iyati. Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, yang memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, "Kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu sanksi dia, berikan sanksi?" Apa kata Muawiyah? "Aku malu. Ya kalau ternyata aku tidak bisa menahan amarahku karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang ya rakyatku." Subhanallah. Dan memang Muawiyah ini seorang sahabat yang memang subhanallah yang punya hilmun azim. Beliau seorang sahabat yang tidak cepat marah. Makanya ketika beliau menjadi khalifah, beliau berhasil memegang kendali Syam. Luar biasa. Di mana rakyat Syam pada waktu itu sangat mencintai Muawiyah karena sifatnya yang hilm. Ya, dan tidak cepat emosi kepada rakyatnya, tidak cepat marah dan sifatnya yang anah, tidak cepat mengambil ya keputusan. Keputusannya selalu bijak. Ya, tidak berat sebelah sehingga ia dicintai oleh ya rakyatnya di negeri Syam pada waktu itu. Wa ja'a ghulamun li Abi Dzar wa qad kasara rijla syatin lahu. Pernah datang ya pembantu atau gulam budak Abu Dzar. Ya. Sementara ia memecahkan atau mematahkan kaki kambing milik Abu Dzar. Lalu datang Abu Dzar dan berkata, "Man kasara rijla hadhi?" Siapa yang mematahkan kaki kambing ini? Ya. Lalu si budak ini berkata, "Ana fa'altuhu amdan li'aghidhaka fatadhribuni fata'tham." Aku yang melakukannya sengaja supaya kamu marah, supaya kamu pukul aku dan kamu pun melakukan dosa. Mendengar itu Abu Dzar ia malah berkata, "La'aghidhanna man harradhaka 'ala ghaidhi." Kata beliau, "Sungguh aku akan membuat marah ya orang yang menganjurkan kamu untuk membuat aku marah." Maksudnya aku akan membuat marah setan yang membuat kamu marah melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakannya. Masya Allah. Itulah sifat daripada seorang sahabat, para sahabat ya akhi. Orang-orang yang masya Allah kita lihat luar biasa sifat hilmun, ya hilmunnya. وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت فلما فرغ من مقالته قال إن بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. Pernah suatu ketika seorang laki-laki ya mencaci maki Adi bin Hatim. Sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, ya, "Kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku." Ya, kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silahkan katakan kepadaku. Sebelum nanti datang para pemuda desa ini, sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu. Ya. Tapi Adi bin Hatib tidak membalas. Dan inilah ya akhi hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran lin nafs. Iya, ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, ya. Sampai apa namanya? ya sampai leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbekas. Ya, ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia, Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian ya akhi. Wa dakhala Umar ibn Abdul Aziz al-masjid laylatan fi dhulmati. فمر برجل نائم فعثر به فرفع رأسه وقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا فهم به الحرس فقال عمر مه إنما سألني أمجنون فقلت لا. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar ya Umar bin Abdul Aziz melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Ya. Dan tidak sengaja ya Umar menginjak salah satu bagian tubuhnya. Entah tangannya atau gimana, terkadang kalau kita sedang jalan enggak tahu ada orang di situ, akhirnya ketajong gitu. Rupanya orang itu bangun lalu dia berkata, "Kamu gila apa?" Ya. Kata Umar, "Tidak, saya tidak gila." Apa yang terjadi rupanya? Ya. Para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah ya kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu, "Biarkan. Dia tadi hanya bertanya kepada saya. Ya, kamu gila apa tidak? Saya jawab tidak. Ya sudah, selesai." Subhanallah. Ikhwatal Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Wa laqiya rajulun Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhuma fasabbahu. Fatharat ilayhi al-abid faqala mahlan. Thumma aqbala 'ala ar-rajul faqala: "Ma sutira 'anka min amrin akthar. ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحي الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Husain. Rupanya ya salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, "Ya sabar." Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya. Lalu ia berkata, "Apakah kamu punya kebutuhan? Barangkali saya bisa bantu kamu." Maka orang itu rupanya merasa malu. Maka kemudian ya Ali bin Husain pun memberikan kepadanya pakaian khamisahnya, ya, dan memberikan kepadanya 1000 dirham. Maka orang itu berkata, "Aku bersaksi bahwa memang kamu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya seperti itulah keturunan Rasul, hendaknya mempunyai sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam. Wa qala rajulun li Wahab bin Munabbih, "Inna fulanan syatamak." Fa qala, "Ma wajada syaitanu baridan ghairak?" Pernah ada seorang laki-laki ya berkata kepada Wahab bin Munabbih, "Hei Wahab, tahu enggak si fulan tuh mencaci maki kamu?" Apa kata Wahab bin Munabbih? Subhanallah, kata-kata yang ya kalau kita dengarkan ya subhanallah, luar biasa. Kata Wahab, ya, apa setan tidak menemukan ya orang selain kamu untuk mengantarkan kata-kata itu kepada saya? Ya, artinya kok kamu sih yang menjadi posnya setan ya untuk mengantarkan kata-kata orang kepada saya? Ya biarin aja, dia mau mencaci maki saya, mau apa nuduh saya gimana ya, terserah dia menanggung dosa. Itulah ya akhi sifat ya para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ya mempunyai musuh, atau beliau dimusuhi oleh seorang ya orang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri, di mana terjadi dialog atau saling bantah membantah antara Syekhul Islam dengan Al-Bakri. Dan Syekhul Islam sendiri pernah menulis buku yang kuat dan kokoh sekali yang berjudul Ar-Rad 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya ya. Di tunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan ya murid-muridnya tersebut. Ya dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi. Ya karena tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, siapa? Ya ketika dia tahu, polisi itu tahu ternyata yang melakukannya Al-Bakri, maka kemudian ya para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam, ya kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia. Kata Syekhul Islam, jangan kalian lakukan, saya sudah memaafkan dia. Rupanya ya akhi, ya apa yang terjadi, para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridho Syekhul Islam ya dizolimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, jangan ya, kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia, biarkan saja. Namun tetap mereka mencari. Kemudian ya mereka, para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah di desa-desa, ya, siapa yang menemukan Al-Bakri ya dia akan ditangkap. Apa yang terjadi ya akhi, ya Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf, ya rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibnu Taimiyah ya, dan Ibnu Taimiyah pun kemudian menjaga dia. Padahal Ibn Taimiyah Al-Bakri sudah memukuli dia, memberikan mendzalimi dia, tapi subhanallah ya kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibn Taimiyah, tolonglah ya maafkan aku. Kemudian Ibn Taimiyah membawa Al-Bakri ya kepada gubernur dan berkata, wahai gubernur ya tolong maafkan orang yang di belakang saya ini, rupanya Al-Bakri. Subhanallah ya akhi, itulah ya bagaimana kebesaran para ulama. Ya pantas saja nama mereka menjadi besar, karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita-kita yang terkadang kita ini cuma bisa pintar ngomong, tapi dalam aplikasinya subhanallah sangat-sangat jauh sekali. Ya tapi kemudian tentunya ya kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini. Wallahi apalagi di zaman ini ya akhi, ketika kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran. Ya, seorang dai harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ya memancing emosi. Ya, seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, ya tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin rusak dakwah ini. Ya, tapi ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam godaan syaitan. Akhan Islam a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Wallahu a'lam.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Kehidupan ini akan berakhir jauh.
8: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
12: Inilah mayitun wa innahum mayitun.
13: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
14: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
15: Enggak yakin kalau dia akan mati.
16: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
15: Semua mati.
16: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
15: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
14: Dunia

0: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun anda berada, materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah susah tapi mudah. Susah tapi mudah. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah ya mudah. Apa pula ini Ustaz? Pernahkah para pemirsa, atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, anakala dia daftar jadi PNS, tidak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer tempatnya di puncak gunung. Dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja gak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian, dia turun. Bukan turun jabatan, tapi turun tugasnya, berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit, agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung. Ya. Terus sampai sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, beberapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Enggak langsung jadi tukang, jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian, dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia tidak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini penerapan dari pepatah tersebut di dalam perkara duniawi. Dan kebanyakan orang menerjemahkan pepatah ini hanya dalam perkara duniawi. Padahal sebenarnya di dalam beberapa perkara di dalam agama kita, banyak yang memiliki filosofi yang serupa. Dalam arti, kalau orang pengen senang, dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang ingin mendapatkan kemudahan, dia harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke surga. jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga adalah merupakan tempat yang isinya adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dan segala sesuatu yang bernuansa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, tidak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya nikmat. Tidak ada sesuatu yang bernama susah di surga. Bahkan yang tua pun tidak ada di surga. Semuanya muda. Kalaupun Anda termasuk orang-orang tua, maka selamat saya katakan, Anda akan berubah menjadi perjaka atau berubah menjadi perawan. Karena di surga tidak ada orang tua. Pendek kata, surga isinya adalah kenikmatan. Tapi kalau orang pengen masuk ke dalam surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya, sholat banyak orang merasakan berat, kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia merasakan surga itu merupakan atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sholat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan sholat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini atau kebanyakan orang merasakan berat dengan sholat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat, sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam, berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam, setiap setengah jam. Setiap setengah jam awalnya kita dituntut untuk sholat, coba bayangkan. Kita baru tidur setengah jam, bangun, udah sholat nih. Sholat. Habis itu tidur lagi setengah jam, bangun lagi. Masya Allah, 50 kali dalam sehari, Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi, karena 5 kali dalam sehari ini dianggap sulit, dianggap susah oleh banyak orang, akhirnya, Masya Allah, banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting jadi 2 kali dalam sehari. Sholat apa? Maghrib sama isya doang. Ya. Terus sholat yang lainnya? Kata orang kalau zuhur sama asar tuh gak ada temennya. Males. Akhirnya mereka cuma 2 kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting, udah dikasih 5. Minta dikorting jadi 2. Yang lebih parah dari itu, ada yang minta dikorting seminggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta dikorting lebih parah dari itu. 2 kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya, orang yang sholatnya 2 kali dalam setahun, sebenarnya ente itu cita-citanya pengen kemana sih? Dia jawabnya dengan penuh kemantapan. Dia katakan pengen masuk surga dong. Masya Allah. Masuk surga modalnya 4 rakaat dalam setahun. Yang benar aja mas. 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian. Harus mengkikis sifat kikir, sifat pelit dari dalam diri seseorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah ngapain kita yang capek-capek kerja? Masa orang lain yang merasakan nikmatnya? Inilah, jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun, kalau seorang hamba, dia mau meniti jalan tersebut. Meniti jalan yang sulit dan terjal. Dan dia tetap bersabar. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut. Maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi. Di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau sebagaimana diriwayatkan dari beliau, terbagi menjadi 3. Kata beliau, ad-dunubu salasah. Dosa itu ada 3 jenis. Dzambun maghfurun. Yang pertama, kata beliau, dosa yang diampuni atau ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, dzambun la yughfar. Dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, dzambun la yutrak minhu syai'. Dosa yang Bani Adam tidak mungkin akan dibebaskan dari dosa tersebut. Yang pertama, dzambun maghfurun. Dosa yang mungkin diampuni. Apa itu? Dosa-dosa di bawah kategori dosa syirik dan dosa kekufuran. Ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hambanya beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun jenis yang kedua, dzambun la yughfar. Ya, kalau yang pertama maaf, dzambun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, dzambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dzambun la yutrak minhu syai', dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Misalnya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang seperti ini. Terus, kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain. Menzalimi dalam apa? Kata Nabi SAW, min irdihi au syai'in, barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi menghina, memfitnah, menggunjing, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek, au syai'in atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta, ya, fisik dipukul, tapi tidak ada alasan yang membenarkan, atau membunuh, na'udzubillah min dzalik, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, fal yatahallalhu minhul yawm, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan. Apa maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah enak dong Ustaz. Kalau kita punya utang minta dimaafin. Oh enggak. Kalau utang itu harus dikembaliin. Nah, tidak cukup kita hanya minta maaf, sorry ya, Anda tidak bisa bayar. Iya, tidak apa-apa sekarang, tidak bayar. Besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu. Hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang sudah terlanjur memfitnah, suruh minta maaf. Emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar. Bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang, harga dirinya akan jatuh. Enggak. Justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Makanya diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya, ya. Maka kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz, orangnya udah gak ada. Ya mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang dah baik, ya, dulunya orang dah baik, sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan pencuri misalnya, yang dicuri ayam tetangga, ya, aduh Ustaz gimana nih Ustaz, minta dihalalkan, ntar tetangga bilang ketika kita datang ke dia, maaf nih Pak, saya emang sekarang jadi kiai, tapi dulunya saya pencuri. Wah, ternyata nih Pak Yahi ternyata pencuri. Lagi pula ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya kalau dihitung-hitung ada 10. Kurang ajar nih Pak Yahi nyuri ayam saya 10. Aduh gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Nah sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat? Ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf. Iya, minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah, udah dimakan, Ustaz. Udah masuk ke perut, bahkan udah keluar lagi, Ustaz. Gimana ini? Loh, enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya kembaliin, ya dibelikan ayam, ya. Kira-kira yang ya ukurannya yang mirip-mirip lah, sesuatu lebih. Atau kalau misalnya dia minta duit, kasih duit, ya. Itu harus minta maaf. Orangnya udah enggak ada, cari, ya. Cari siapa? Cari ahli warisnya. Wah, ahli warisnya udah pergi, Ustaz. Ya cari siapa, cucunya kayak cicitnya kayak, ya. Cari, cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana, enggak ketemu juga, baru saat itu kata para ulama, boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu, ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda. Karena saya udah nyari Anda kemana-mana, enggak ketemu-ketemu, akhirnya udahlah, saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau dia enggak rindu, gimana, Ustaz? Ya Anda harus mengembalikan, walaupun Anda itu sudah menginfakkan atas nama dia, karena dia belum rindu. Wah, sulit banget, Ustaz. Iya, memang sulit. Berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau misalnya Anda mau bersakit-sakit dahulu di dunia, dengan mau minta dihalalkan dengan segala cara yang diminta oleh orang tersebut, maka saat itu Anda akan bersenang-senang kemudian. Tapi kalau Anda tidak mau susah di dunia, maka akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kelanjutan hadis tadi, hendaklah orang tersebut minta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak mungkin kita menebus. Tidak mungkin kita menebus dosa-dosa kita dengan dinar, dengan emas, dengan dirham, dengan perak yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa menebus. Maka tebuslah sekarang di dunia dengan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Terus kalau misalnya kita tidak minta maaf, Ustaz, kita lebih mengedepankan gengsi kita, apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madzlamatihi." Kalau dia tidak mau minta maaf di dunia, maka pada hari akhirat nanti kalau dia punya amal salih, maka amal solehnya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Solatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizolimi banyak gimana, Ustaz? Yang dizolimi 200 juta orang. Wah, Ustaz, yang benar aja, Ustaz. Apa ada orang menzolimi 200 juta? Ada. Siapa itu, Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat, kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. Duitnya rakyat dibayar sulit-sulit, ya. Nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu

0: أخذ من سيئاته أو من سيئات صاحبه فحمل عليه. Seandainya dia pahalanya sudah habis, atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut, lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah, bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi, tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam titik, tapi insya Allah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis. Sangat manis, lebih manis dari madu. Sangat nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
5: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, Ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur.

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ilallahi jami'an.
0: Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mu'minin. Semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
8: Apa itu? Musibah agama kita.
9: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhul Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, Dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempati kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma raaitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung, Frank. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'allah ahaballahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa'allah kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi, tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala an-nurul qalban fashaha wan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al-inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wattajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut, Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah, sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idha," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah, menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Dan kenikmatan yang sedang kita rasakan. Namun yang sudah hadir yang meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat. Ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata sang penyair, "Law anna idza mitna turikna lakana al-maut ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan, "wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika." Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, masyaallah, berarti Subhanallah. Ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Ya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan. Betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar. Belum lagi kita hadapin mizan. Belum lagi kita hadapi yaumul ard. Dihisap oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu. Belum lagi kita meniti sirat. Belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian. Rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan. Perhatikan. Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah ada sebabnya. Su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti. Bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali. Tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua kecanduan khamer. Dan yang keempatnya suka main perempuan. Dan yang ketiganya suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas

0: Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyanyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia, maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat, dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut, yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad, semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jum'at atau malam Jum'at. Kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu yaitu alam kubur. Disinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Disinilah penjahat juga akan dikubur. Disinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Untayan Mutiara Nasihat. kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
2: Tapi hanya teori.
1: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum.

0: عَظِيمًا.
1: Kalau bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nari wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Muttafaqun alaih.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
7: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
8: Mutiara Salaf.
9: Mutiara Salaf.
6: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

0: La yushrikuna bi syai'.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Musa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
7: An Jabir radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma yawma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kathaghamati bayadan fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ghayyiru hadha wajtanibu as-sawad. Rawahu Muslim.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.
9: Ayatun minal Qur'an.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
2: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
3: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
4: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membawa dosa sama sekali.
0: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna.
5: 104,3 FM, Roja Bandung.
6: Qala Rasul. صلى الله عليه وسلم
7: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود.
8: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
9: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Galura 104.3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa'anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr kulla khati'atin min nablihim. Falamma ra'au ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibn Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Allahumma fatir as-samawati wal-ard, عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
6: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
0: Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla.
7: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
8: Ma'anil hayatun dunia illa lahu
9: الغيب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
10: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita.
11: Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib.
10: Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

0: آيات من القرآن.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Wa anhu radhiyallahu an anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah. Dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
6: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
7: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
8: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
1: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: والأفئدة قليل.
1: راديو رجا بندون 104.3 FM منبر cahaya sunnah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Raja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan Jumat pagi ini, insya Allah kami hadirkan kembali kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur, bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Dan di kesempatan Jumat pagi ini, kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yakni pintu kebahagiaan. Dan Anda tentu saja dapat menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala kepada Ustaz Falyatafaddal Maskura wa Mahjura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبعد, إخوة الإيمان, كمسلمين dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang memuliakan kita sehingga menjadi seorang mukmin, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah memberikan karunia yang spesial bahwa Allah azza wa jalla senantiasa menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangat untuk mengikuti sunnah beliau. Ini merupakan nikmat karunia yang termahal, nikmat yang teragung. Tatkala seorang hamba dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa berusaha dengan segala ketulusan dan kejujurannya untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salawat dan salam mari kita senantiasa memperbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengukuhkan hati kita di dalam menjalani syariat Islam ini di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan yang pada pertemuan sebelumnya kita telah memulai penjelasan tentang jalan kebahagiaan yang kita sadur dari kitab Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebahagiaan itu, jalan kebahagiaan itu adalah dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan, yang ingin meraih kasih sayang dan rahmat Allah Azza wa Jal, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah dia senantiasa bersungguh-sungguh meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala lini kehidupannya. Al-Imam Al-Junaid Rahimahullah pernah memberikan wasiat atau memberikan pernyataan. Kata beliau, "At-turuqu kulluha masdudah illa tariqa man iqtafa athar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Semua jalan menuju kebahagiaan, semua jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, semua jalan menuju surga tertutup kecuali jalan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang beramal menjalani syariat Islam ini dan berusaha untuk mengimplementasikannya dalam hidup, dalam segala lini kehidupan, tapi tidak berdasarkan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya bermodal semangat, hanya berlandaskan kebiasaan atau tradisi yang turun-temurun, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan cahaya yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua hal itu pada hakikatnya bukanlah persiapan untuk menghadapi negeri akhirat. Ikhwatul iman, yang demikian itu hanya sekadar kepuasan ya bagi diri seseorang, bukan persiapan, bukan perbekalan untuk negeri akhirat. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jadi jalan menuju Allah, jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju surga adalah sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti syariat Allah, mengikuti tuntunan hidup Rasulullah SAW. Tapi setiap jalan ada pintunya. Ya, jalan itu luas, tapi ada pintunya. Nah, jangan sampai kita salah ya memasuki pintu. Ikhwatul iman, apa pintu kebahagiaan itu? Ya. Pintu mana yang harus kita masuki, kita lewati di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih kebahagiaan itu, agar kita merasakan kebahagiaan itu? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhulaha illa minhu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhulaha illa minhu. Bahwa pintu kefakiran dan penghambaan itu, penghambaan kepada Allah, itulah pintu kebahagiaan yang paling agung dan jalan yang paling lurus, jalan yang paling lurus menuju kebahagiaan itu, yang tidak ada jalan, la sabila lidukhuliha, tidak ada jalan untuk masuk ke surga kecuali melalui pintu tersebut. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, babul faqri wal ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhuliha illa minhu. Pintu kefakiran wal ubudiyyah, penghambaan kepada Allah, itulah pintu yang teragung, jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada surga. Tiada jalan untuk sampai kepada surga, kepada kebahagiaan, kecuali dari pintu tersebut. Subhanallah. Apa maksud dari perkataan Imam Ibnu Qayyim ini? Pintu kefakiran. Pintu al-ubudiyah, penghambaan. Artinya, tatkala seseorang meyakini dan memahami tentang status dia sebagai abdullillah yang diwajibkan oleh Allah untuk beribadah, dan juga status dirinya yang tidak akan pernah berubah, kefakirannya. Itu seorang yang fakir, seorang yang miskin, dan itu merupakan sifat dari dirinya yang selalu melekat pada dirinya. Tidak akan pernah sifat tersebut hilang dari dirinya. Dan juga sifat penghambaan, al-ubudiyah, karena dia abdunillah, hamba Allah. Maka bila kedua sifat tersebut senantiasa menyertai diri seorang hamba, senantiasa ada dalam diri seorang hamba, kedua status tersebut selalu ada dalam dirinya, dan dia selalu berusaha untuk mengimplementasikan dalam hidupnya, maka sungguh pintu kebahagiaan itu telah terbuka seluas-luasnya di hadapannya, dan jalan yang lurus menuju kebahagiaan itu telah terbentang seluas-luasnya. Maka dia akan berjalan memasuki pintu tersebut sampai pada tujuan, itu kebahagiaan yang hakiki. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, para pemirsa dan ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam pembahasan ini beliau menjelaskan tentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan status manusia siapapun dia yang memiliki sifat kefakiran dan status Allah Azza wa Jalla, status Allah Azza wa Jalla sebagai khaliqun, sang pencipta. Yang pertama, status manusia hamba yang diciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta yang maha kaya dan maha terpuji. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 15. Qala Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, semua manusia tanpa terkecuali, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, antumul fuqara ila Allah, kalian semuanya adalah hamba yang fakir kepada Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid, dan Allah jalla dzat yang maha kaya dan maha terpuji. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Mari kita cermati dan hayati penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang ayat yang mulia ini. Ya. Sebagaimana yang sampaikan tadi bahwa pintu terbesar, pintu teragung dan jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan adalah babul faqri wal ubudiyah. Pintu kefakiran dan penghambaan. Maka beliau menjelaskan dalam kitab Thariqul Hijratain ini. Ya. Tentang makna, kandungan dan hikmah yang terdapat di dalam ayat yang mulia ini. Dalam surat Fatir. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ayat ini menjelaskan bahwa anna faqral ibadi ilaihi amrun dhatiyun lahum la yanfakwan. Bahwa kefakiran manusia kepada Allah, kebutuhan manusia kepada Allah, ya, merupakan sifat yang selalu melekat pada dirinya dan tidak akan pernah, ya, terpisah dari dirinya siapapun dia, ya, siapapun manusia tersebut, ya, apapun dia profesinya, apapun kedudukannya, ya, statusnya. Maka dia adalah manusia yang sifat dirinya, ya, sifatun dhatiyatun lah, adalah al-faqru, kefakiran. Dengan segala makna kefakiran itu. Sebagaimana akan jelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Di waktu yang sama, ayat ini juga menjelaskan bahwa Annallah ghaniyun hamid, dan itu merupakan amrun dhatiyun lah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dan maha terpuji, dan itu merupakan sifat yang menyertai diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah, ya, terpisah dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha terpuji, itu merupakan sifat dhatiyah. Sifat yang ada pada diri Allah azza wa jalla bukan dikarenakan sesuatu, ya, yang menjadikan Allah itu maha kaya atau maha terpuji. Tidak. Berbeda dengan manusia. Ya, diciptakan dalam kondisi tidak memiliki sesuatu, kemudian Allah karuniakan kepadanya berbagai nikmat, kemudian dia melakukan berbagai usaha sehingga yang awalnya tidak memiliki sesuatu dimudahkan untuk mendapatkan sesuatu. Yang awalnya dia tidak mengetahui sesuatu kemudian dimudahkan untuk mengetahui sesuatu. Yang awalnya dia kondisi lemah selemah-lemahnya kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Kendati demikian, status dia tidak pernah berubah. Faqir ilallah. Hamba yang selalu faqir ilallah. Ya. Sebagaimana kata beliau, kefakiran selain Allah merupakan sesuatu yang selalu melekat pada dirinya. Ya. Bukan, ya, karena sesuatu ada sebab yang lain yang menjadikan dia itu, yang memberikan atau yang menjadikan hamba tersebut dalam status kefakiran itu. Ya. Maksudnya, tidak ada illah, tidak ada sebab sama sekali yang menjadikan seorang hamba itu, ya, dalam kondisi, dalam status kefakirannya. Akan tetapi kefakiran itu merupakan sifat yang ada pada dirinya sendiri. Ya. Jadi itu adalah sifat yang melekat pada dirinya. Siapapun dia. Ya. Apapun statusnya. Kedudukannya. ya di dunia ini, bahwa kefakiran itu merupakan status yang senantiasa ada pada diri ya seorang hamba abdun. Naam. Ungkapan Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, ya. Fala yu'allal hadha al-faqr bihuduthin wala imkan, bal huwa dhatiyun lil faqir. Jadi kefakiran tersebut ya bukan disebabkan ada ya sesuatu yang lain ya yang menjadi illah, menjadi sebab hamba tersebut berada dalam status kefakiran. Tidak. Ya, tidak ada sebab sama sekali. Ya, tidak ada illah sama sekali. Akan tetapi kefakiran itu merupakan ya sifat dhatiyatullah, sifat yang menyertai kondisi dirinya, ya keadaan dirinya. Fahajatul abdi li rabbihi li dhatihi, kebutuhan seorang hamba kepada Rabb-nya itu merupakan kebutuhan dirinya, ya lidzati la li illatin aujabat tilkal, bukan karena ada sebab lain yang menyebabkan hamba tersebut membutuhkan Allah selain dari kefakiran itu sendiri, ya selain dari kefakiran itu sendiri. Jadi status kefakiran kita itulah ya yang menjadikan kita selalu butuh kepada Allah, bukan ada sebab yang lain. Artinya agar kita bisa memahami sifat yang Allah tanamkan dalam diri kita, yaitu kefakiran kita kepada Allah Azza wa Jalla, itulah sebab bahwa kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Taala, enggak ada sebab yang lain. Kama anna ghina ar-rabbi li dhatihi la li amrin aujaba ghina, sebagaimana juga bahwa kekayaan Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Kaya, itu merupakan sifat yang senantiasa menyertai diri Allah, bukan karena ada sesuatu yang menyebabkan Allah itu Maha Kaya. Atau dengan ungkapan lain, karena ada yang miskin, ada yang butuh, sehingga Allah harus Maha Kaya. Tidak demikian. Ya, Allah telah ada. Dan kekayaan itu menyertai keberadaan Allah. Ya. Tidak pernah kekayaan itu terpisah dari diri Allah. Tapi selalu ada pada diri Allah, karena itu sifat yang mulia, sebagaimana kefakiran senantiasa menyertai diri seorang hamba, karena itu merupakan sifat dia sebagai status manusia. Ikhwatul iman, para muslim rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, tatkala kita memahami kedua status tersebut, yaitu abdun, hamba, yang memiliki segala ya kekurangan, kemiskinan, kefakiran, kelemahan, keterbatasan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya, Maha Sempurna, ya, Maha Agung, Maha Kuat, Maha Besar, nah, Maha Perkasa, dan seluruh makna kemuliaan dan kesempurnaan itu ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesempurnaan yang atau kemuliaan, keagungan, kesempurnaan yang agung, kemuliaan yang sempurna itu merupakan ya sifat dhatiyatun lillah, dan sebagaimana kefakiran, keterbatasan, kelemahan ya adalah sifat yang senantiasa ada pada diri manusia. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid, wahai sekalian manusia, kalian itu semuanya ya fakir ila Allah ya wallahu wal ghaniyul hamid, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kefakiran yang mutlak dari seluruh sisi dengan segala makna kefakiran tersebut merupakan sifat manusia. Ya, sebagaimana kekayaan yang mutlak dari segala sisi dengan seluruh makna kekayaan tersebut merupakan sifat yang senantiasa ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, "Fayastahilu an yakuna al-'abdu illa faqiran." Maka mustahil ya seorang hamba itu kecuali hanya menjadi ya orang yang fakir. Ya, jadi status kefakiran itu tidak akan pernah ya lepas dari dirinya. Tidak akan pernah hilang dari dirinya. Sebagaimana juga kekayaan, kemuliaan ya tidak akan pernah, wa istahil yakuna rabbu ta'ala illa ghaniyan. Ya, mustahil ya sifat kekayaan dan kemuliaan itu ya hilang dari diri Allah Subhanahu wa taala. Maka status manusia ya abdun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah rabbun. Kedua status ini ya tidak akan pernah berubah. Manusia ya abdun dan Allah adalah rabbun. Manusia adalah faqirun, Allahu ghaniyun. Ya. Manusia dha'ifun dan Allah qawiyun. Ya. Manusia memiliki segala kekurangan, Allah hamidun, maha sempurna, maha terpuji. Taib. Nah, kata beliau, tatkala status kedua status ini dipahami dan seorang hamba manusia ini menyadari ya status dirinya, maka tentu yang demikian akan mewarnai sikap perilakunya. Tapi sebelumnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya menjelaskan dua macam kefakiran itu. Al-faqru, kata beliau, nawa'an. Faqran. Ya. Kemudian beliau akan menjelaskan kefakiran yang jenis mana ya yang akan mendatangkan kemuliaan. Kata beliau, fal-faqru faqrani. Ya. Kefakiran itu ada dua. Faqrun ittirarun. Ya. Kefakiran ittirar. Yang terpaksa. Artinya apa? Tidak ada pilihan sama sekali. Semua manusia ya fakir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hal itu. Ya. Telah memutuskan, telah menentukan manusia fuqara. Tidak ada pilihan. Dan ini kata beliau faqrun 'am. Kefakiran yang bermakna universal. La khurujal li barrin wala fajrin minhu. Tidak seorang pun yang bisa keluar dari kondisi demikian itu. Orang yang baik, orang yang bejat, muslim, kafir, siapapun dia. Ya. Sifat kefakiran ini senantiasa ada pada dirinya. Ya. Dengan ungkapan lain, kefakiran mereka kepada rububiyah Allah. Imam Ibnu Qayyim memberikan catatan. Hadzal faqru la yaqtadi madhan wala dhamman wala thawaban wala iqab. Akan tapi kefakiran jenis yang pertama ini, macam yang pertama ini, ya. Sama sekali tidak menimbulkan apa? Madhan pujian, wala dhamman celaan, wala thawaban mendatangkan pahala, wala iqab atau menyebabkan sanksi. Ya. Sama sekali tidak menimbulkan hal itu. Karena status manusia sama dalam hal ini. Orang kafir, orang mukmin, orang yang baik, orang yang bejat, ya, yang taat, pelaku dosa, ya, sama dalam hal ini. Makanya status dia sebagai abdun yang fakir sama status sisi Allah, depan Allah, ya, tidak akan mendatangkan, ya, dari sisi tidak akan mendatangkan kemuliaan, pujian, juga tidak akan menjadikan dia tercela. Tidak akan mendatangkan pahala, menimbulkan pahala dan juga menyebabkan sanksi atau ancaman bagi dia. Tidak. Ya Abdul. Nah, ini yang pertama. Status dia sebagai makhluk, seperti makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-faqr tsani, kata beliau, faqrun ikhtiyari. Kefakiran yang dilandasi ya oleh ikhtiar, ada pilihan. Kesadaran, pengetahuan, pilihan, ya. Nah, kata beliau, dari mana muncul? Ya, muncul kefakiran yang bermakna ikhtiar. Ya. Pilihan dia. Kata beliau, natijatu ilmaini syarifaini. Muncul ikhtiar tersebut. Seorang hamba yang fakir ilallah berdasarkan ikhtiar dia. Irada dia, keinginan dia. Ya. Ia akan terus menanamkan kesadaran dalam dirinya bahwa dia itu seorang abdun fakir, maka dia harus ya melakukan yang namanya al-ubudiyah, kebaikan, ketaatan, ya sadar tentang dirinya. Kata beliau, kedua hal itu muncul dari dua hal. Beliau namakan ilmaini syarifaini, dua keilmuan yang mulia. Yang pertama, ma'rifatul abdi bi rabbih. Ya. Muncul dari pengetahuan yang benar seorang hamba kepada Allah Rabbnya. Dan yang kedua, wasani ma'rifatuhu bi nafsihi. Jadi, seorang hamba yang mengenal dirinya sendiri. Ada dua hal. Allah subhanahu wa ta'ala abdun. Seorang yang mengenal. Ya. Status Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha kaya, yang maha bijaksana, dengan segala kemuliaan, keagungan, kebesaran, kekuatan, ya, dengan segala makna kesempurnaan, hamid, maha terpuji, dengan segala makna kekayaan, keagungan, ya, sadar dia hadza rabbuhu. Inilah sifat Rabb yang dia ibadahi. Ya. Di sisi lain, seorang hamba mengetahui tentang status dirinya dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala kebodohannya, dengan segala kezolimannya, dengan segala makna yang mengandung kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Nah, maka dengan demikian, kata beliau, pengetahuan dia tentang dua hal tadi, sadar dia siapa Allah sang pencipta, dan dia sadar siapa dirinya. Kedua pengetahuan ini, para pemirsa rahimakumullah, akan melahirkan, ya, akan melahirkan kesadaran tentang dirinya. Maka dia akan selalu berada dalam sifat al-faqr, ya, merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala itu dia akan selalu bergantung kepada yang maha tinggi, maha kuasa, akan berserah diri kepadanya, akan berharap kepadanya, ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kedua pengetahuan itu, kedua ya keilmuan dia itu, dia sadar tentang dirinya sebagai abdun, dan dia mengetahui Allah sang pencipta sebagai ilahun rabbul alamin. Maka itu akan melahirkan kefakiran, ya, yang pada hakikatnya kata Imam Ibnu Qayyim, ainu ghina, itulah hakikat kekayaan dia yang sesungguhnya. Wa anwanu falahihi wa sa'adatihi, dan landasan keberuntungan dan kebahagiaan dia yang sesungguhnya. Ikhwatal iman, para wasa rahimakumullah. Saya ingin mengajak diri pribadi kita semua. Mari ya kita introspeksi diri. Kita yang hidup selama ini, sudahkah sadar, sudahkah memiliki pengetahuan tentang diri kita dan Allah Sang Pencipta? Tanya diri kita masing-masing. Ya, betapa banyak manusia yang lupa daratan. Betapa banyak manusia yang lupa atau tidak kenal kepada Sang Pencipta. Lalu dia berangan-angan, saya ingin bahagia. Saya ingin selamat. Kebahagiaan apa yang ingin dicari? Dia tidak menelusuri jalannya. Dan tidak masuk melewati pintu kebahagiaan itu. Ikhwatal iman. Wa rabsa rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, tingkatan manusia, perbedaan manusia dalam status kefakiran ini. Nah, ini yang kefakiran yang ikhtiar. Inilah yang menjadi ya sebab utama kemuliaan hamba itu. Inilah faktor utama yang melahirkan ya as-sa'adah, kebahagiaan. Ikhtiar. Jadi faktor ikhtiar yang dibangun di atas dua pengetahuan, dua keilmuan. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua, seorang hamba mengenal dirinya. Perbedaan manusia di dalam ya sifat kefakiran ini, yaitu faqrul ikhtiyari, bukan yang terpaksa. Ya, betul pilihan, ada irada, kesadaran, dengan ungkapan lainlah kesadaran. Kefakiran bermakna kesadaran. Ya. Maka sesuai dengan pengetahuan manusia, dengan kedua hal tadi, begitu juga status dan perbedaan mereka di pandangan Allah, hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, فَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْغِنَى الْمُطْلَقِ فَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْغِنَى الْمُطْلَقِ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَقْرِ الْمُطْلَقِ. Barang siapa yang mengetahui Allah Sang Pencipta yang Maha Kaya, maka dia akan mengetahui tentang dirinya yang memiliki segala kekurangan dan kefakiran. وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْقُدْرَةِ التَّامَةِ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْعَجِزِ التَّامَةِ. Barang siapa yang mengetahui, meyakini, ya, bahwa Allah Rabbnya yang maha kuat, mengetahui kesempurnaan, kekuatan, dan keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba akan mengetahui tentang kelemahan dirinya yang sempurna. Dengan segala makna kelemahan. وَمَنْ عَرَفَ

ilmu yang sempurna dan sifat al-hikmah, bijaksana yang maha agung, maka dia akan mengetahui, seorang hamba akan mengetahui tentang keterbatasan dan kebodohan dirinya. Ya, seringkali manusia itu lupa daratan. Ya, dan Imam Nuqai menjelaskan tentang hal ini. Kenapa kita melihat dalam kehidupan, ya, keseharian kita, dalam kehidupan manusia, kenapa manusia-manusia ada yang sombong, ada yang angkuh, ya, takabur, menzolimi orang lain, bakhil, ya, dan membanggakan apa yang ada pada dirinya, bangga dengan kekayaannya, kedudukannya, statusnya di masyarakat, atau mungkin keturunannya, atau keilmuannya, atau amal ibadahnya. Kenapa muncul keangkuhan, kesombongan itu? Ya, apakah telah berubah status mereka sebagai abdun faqir? Ya, hamba yang faqir, atau mereka sedang dipermainkan oleh syaitan dan digoda oleh hawa nafsu dan telah terjerumus ke perangkap syaitan itu, kesombongan. Nah, kapan muncul kesombongan itu? Kenapa mulai muncul dari diri manusia itu kesombongan, keangkuhan? Ya, permasalahannya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, manusia itu lupa daratan. Padahal kata beliau, kalau dia sejenak merenung, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dia dan terlahir ke permukaan bumi ini, la ya'lamu syai'an. Ya, akhraja min batni ummi la ya'lamu syai'an. Manusia lahir ke permukaan bumi, la ya'lamu syai'an. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian diciptakan ke permukaan bumi ini, lahir dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu. Tidak memiliki kekuatan, daya upaya sama sekali. Tidak memiliki sesuatu. Tidak mampu untuk memberi dan menahan sesuatu. Tidak bisa mendatangkan kemudaratan dan juga kebaikan. Dan sesuatu sama sekali. Gak bisa. Tidak memiliki sesuatu. Sehingga kefakiran dia, status dia sebagai abdun yang fakir dalam kondisi demikian itu. Nah, kemudian secara bertahap Allah berikan karunia kepadanya. Dia gunakan nikmat-nikmat tersebut, dia sedikit berubah statusnya dari kefakiran yang betul-betul tidak memiliki sesuatu. Mulai dia sedikit, ya, berubah, tumbuh, berkembang. Mulai sedikit, ya, lagi yang jahil mulai sedikit memiliki pengetahuan. Dari yang lemah mulai sedikit bertambah kuat. Dari yang mungkin tidak memiliki sesuatu mulai sedikit memiliki harta. Ya. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tatkala kondisi demikian itu, dia sadari, ya, itulah status dia, bahwa perubahan tahapan demi tahapan, ya, fase demi fase yang dia jalani dalam hidup ini, dan itu semua tahapan rububiyah Allah, dari awal Allah ciptakan dia, terus, ya, berkembang, berkembang, berkembang. Tahapan demi tahapan itu tidak terlepas dari rububiyah Allah. Allah yang mengatur. Allah yang menentukan. Allah yang memudahkan bagi dia. Itu semua, ya, masuk ke dalam makna rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan status tidak akan merubah status dia sebagai abdun lillah. Ya. Yang menjadi permasalahan para pemirsa rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah

mencurahkan kepadanya berbagai nikmat. Ya. Memberikan kepadanya berbagai rahmat, nikmat. Dan juga Allah berikan kepada, dimudahkan kepadanya sebab-sebab yang akan ya melahirkan, akan memberikan kepada dirinya mungkin sedikit sifat-sifat kesempurnaan, ya status manusia. Dari yang pertama tidak mengetahui, mulai berilmu. Dari pertama fakir, mulai kaya. Dari pertama lemah, mulai kuat. Itu kan ada sebab-sebab yang Allah berikan kepada manusia. Dan itu tampak dalam kehidupannya, lahir batin. Ada proses perubahan dalam hidupnya. Nah, Allah berikan kepadanya pendengaran, penglihatan, akal, ya ilmu, kekuatan. Dia bisa bergerak, dia bisa berusaha. Dan juga bisa, ya, menjadikan sebagian untuk berkhidmat kepadanya, menundukkan berbagai ya dunia yang Allah berikan kepadanya, hewan tunggangannya. Nah, dan bagaimana bisa mereka ya mendapatkan berbagai kemudahan, mengeluarkan berbagai kekayaan nikmat yang ada di perut bumi. Burung yang terbang bisa mereka tangkap, ya. Hewan binatang buas mereka tundukkan. Mereka bisa menggali, ya, sumur, menanam pohon, ya, membelah bumi ini, mengeluarkan, ya, kekayaan yang ada di perut bumi, membangun bangunan yang tinggi, dan mereka bisa melakukan berbagai hal-hal untuk memudahkan kemaslahatan mereka, ya, kehidupan mereka, kemajuan demi kemajuan yang Allah berikan, kemampuan demi kemampuan Allah berikan, kemudahan demi kemudahan. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan mereka mampu membentengi di sesuatu yang mungkin akan menyakiti mereka, mengganggu mereka, membuat mereka tidak nyaman. Nah, pertahanan bagi diri mereka. Pertahanan. Jadi mungkin lagi pertahanan dari pangan, ya, sandang pangan dan juga kekuatan. Berbagai hal Allah berikan, kemudahan. Nah, tatkala manusia dalam kondisi seperti itu, itu yang menyebabkan mereka itu sering lupa daratan. Lupa sebagai status dia sebagai abdun. Kata Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, "Dhannal miskin anna lahu nasiban minal mulk." Maka yang miskin, manusia ini dengan segala ketabatan kemiskinannya, kefakirannya, lupa dia. Bahkan mengira bahwa dia itu memiliki sesuatu dari kekuasaan dan dari hal-hal yang Allah curahkan padanya. Yang awalnya jahil, kemudian berilmu, dia lupa. Bangga dengan ilmunya. Yang sebelumnya, dia tidak memiliki sesuatu. Kemudian dibukakan oleh pintu kekayaan, harta, lupa dia. Terhadap status dia yang sebelumnya tidak memiliki sesuatu. Yang sebelumnya, orang tidak dipandang. Kemudian satu memiliki kedudukan, jabatan. Dia lupa. Ya. Lupa kondisi seperti itu, maka dia sombong, ya. Bahkan wal'iyazu billah, kedudukan tersebut dia gunakan untuk menindas, intimidasi dan seterusnya. Nah, tatkala itu dia wadda' li nafsi malakatan ma Allah, dia mengira telah memiliki sesuatu ma Allah, berserta Allah. Lalu dia mulai melihat, ya, tentang dirinya bukan lagi seperti persepsi dia tentang awal penciptaan dia. Berubah persepsinya. Itu yang menyebabkan manusia itu, ya, sombong. Maka kata Imam Nukhiyah rahimahullah, pintu kebahagiaan hamba itu dia sadar tentang status awal dia. Jangan sampai berbagai kenikmatan, kemudahan, ya, yang Allah curahkan, yang Allah limpahkan kepadanya, ya, menutup matanya untuk melihat, ya, hakikat yang sesungguhnya. Membuka pintu, memutup mata hati untuk memahami hakikat, ya, status dia yang sesungguhnya. Tidak berubah, anta abdunillah. Sekuat apapun anda, ada yang maha kuat. Ya. Setinggi apapun kedudukan anda, Allah yang maha tinggi. Sebanyak apapun harta
yang Anda miliki. Allah ghaniyun. Ya. Ikhwatul iman. Berbagai keahlian miliki oleh manusia dalam menjalani, menata hidup ini, menjalani kehidupan ini. Ya. Itu semua adalah karunia dari Allah. Tidak akan merubah status dia al-faqr yang merupakan sifat dia. Nah, maka kehinaan seseorang itu tatkala dia mulai ya atau lupa terhadap status dirinya tadi dan lupa terhadap status Allah yang maha mulia dan sempurna dan maha kaya. Kesimpulannya, tatkala manusia itu lupa daratan, situlah awal muncul kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, rahimakumullah, sadar kita siapa kita sih. Nah, jadi jangan lupa daratan. Jangan lupa asal usul kita. Dari mana kita ini? Apa yang menyebabkan kita sombong? Apa yang menyebabkan kita angkuh, menzalimi manusia, menindas manusia, merasa diri kita lebih baik? Sadarkah Anda? Sadarkah kita semua asal usul penciptaan kita dari setetes air mani yang hina dina, yang menjijikkan? Sadarkah kita? Atau kita lupa tentang status itu? Jangan mentang-mentang telah diberikan kekayaan, kedudukan, harta, dan lupa. Ya, sombong. Merasa diri kita yang lebih baik, lebih kaya, lebih mulia, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dalik. Ini orang yang lupa daratan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, sungguh apa yang kita lihat dari fenomena ya kehidupan manusia itu, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya telah memberikan satu pembelajaran, ya, memberikan peringatan kepada kita semua, di mana manusia ini ya sungguh ya tidak sadar diri. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi ya dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, riwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, hadis Busur bin Jihash Al-Qurashi, kata beliau, anna Rasul sambasaqa yawman fi kaffihi. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meludah di telapak tangannya. Ya. Dan kita melihat, mengetahui bagaimana warnanya, bentuk ludah tadi. Oke. Okay. Akramakumullah. Semoga Allah memuliakan kita semua. Rasul ini memberikan pembelajaran. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam basaqa yawman fi kaffihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam wada'a 'alaiha isba'ahu, telunjuknya. Ya, diletakkan di atas ya ludah tadi. Kemudian beliau bersabda, qala Allah. Allah berfirman, hadis kursi. Bunayya Adam. Ya. Wahai manusia. Anna tu'jizuni? Apakah Anda mengira saya tidak akan mampu? Ya. Menundukkan. Ya. Apakah mengira bahwa aku tidak mampu ya untuk menguasai kalian? Ya. Wa qad khalaqtuka min mithli hadha. Sungguh aku telah ciptakan kamu min mithli hadha, dari seperti ini, air mani yang menjijikkan. Silakan. Agar kita sadar, ya. Tidak ada masalah, coba berikan. Meludah di telapak tangan kita, telapak tangan kita saja. Ya, Rasul memberikan contoh pada kita. Ya. Kemudian, coba lihat. Menjijikkan atau tidak? Ya. Air ludah. Yang ada telapak tangan menjijikkan atau tidak? Menjijikkan. Apalagi kalau mungkin air mani. Ya. Menjijikkan. Allah ciptakan kita dari setetes